0: Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen hari raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
0: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
2: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
4: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
5: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
4: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
5: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
6: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
5: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
7: Jadi
8: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus.
7: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan. Mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
11: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
7: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
12: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
7: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
13: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
7: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama

Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal, hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya.

Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

lapangan kerja bukan sekedar angka, bukan hanya tentang data dan statistik. Di baliknya ada harapan keluarga, ada mimpi yang ingin terus menyala, dan ada masa depan yang sedang diperjuangkan. Lapangan kerja bisa lahir dari ide sederhana, dari keberanian untuk berwirausaha, dari kemampuan untuk berkolaborasi, dan dari semangat saling mendukung. Ketika satu orang diberi kesempatan, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Ketika satu usaha diberdayakan, lingkungan ikut bergerak. Dan ketika masyarakat saling menguatkan, perekonomian pun tumbuh bersama. Mari terus menumbuhkan semangat kerja dan juga karya. Mari dukung usaha lokal dan kreativitas anak bangsa. Karena dengan membuka lapangan kerja, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat dan berdaya.

Pernah ngerasa berjalan ke sekolah, kampus, atau ke kantor makin cepat sekarang? Itu karena pembangunan transportasi dan infrastruktur terus dikembangkan, supaya aktivitas kita lebih lancar. Jalan yang makin baik, transportasi umum yang makin nyaman, sampai akses antar wilayah yang makin mudah, bikin mobilitas masyarakat jauh lebih efisien. Sekarang, waktu di jalan lebih singkat, dan waktu buat keluarga, belajar, atau berkarya jauh lebih banyak. Karena transportasi yang baik bukan cuma soal perjalanan, tapi soal kualitas hidup sehari-hari. Karena pelayanan publik sekarang makin dekat dengan kebutuhan masyarakat modern. Infrastruktur yang makin maju membantu kita bergerak lebih cepat menuju masa depan. Transportasi lancar, aktivitas pun makin mudah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jawa.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi, berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita break dulu pilihan lagu-lagu hiburan kita di pagi hari ini ya. Karena rekan saya Matisan sudah sampai juga nih di studio kita. Dan akan menemani Anda tentunya dengan berbagai informasi penting yang akan disampaikan melalui bincang pagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbaharui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
2: Jasa suara keliling.
3: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
4: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
3: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
4: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
3: Iya, jangan diadu juga dong bang.
5: Apa yang kau lakukan?
6: Ada apa Maria?
5: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
6: Memang kenapa Maria?
5: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
6: Ya sudah, nanti aku matikan.
5: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
6: Tunggu, Maria. Maria!
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Senang sekali kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini di gelaran Selasa 26 Mei 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Harmo 199 Arkuning, kami pancarkan di FM 97,2 MHz. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Bagi yang kurang sehat, kurang baik di hari ini, tetap optimis. Ada perubahan ya suasana, baik mood atau juga perasaan dan juga hati Anda untuk lebih baik dari sebelumnya. Apalagi insya Allah besok yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan lebih matang untuk bisa memaknai momentum Hari Raya Kurban ini ya, atau Hari Raya Haji. Pendengar, di pukul 8 hingga pukul 9 pagi kami masih hadir dengan bincang pagi untuk menindaklanjuti informasi yang sudah kami udarakan di pukul 6 pagi tadi. Seperti halnya informasi yang ada di Padang Panjang, di mana Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang akan mengawasi pemotongan hewan kurban selama 3 hari di 27 hingga 29 Mei 2026 di 99 titik yang tersebar di 16 kelurahan di daerah ini.

Berkaitan dengan penambangan emas, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali temukan unit ekskavator dan sejumlah barang bukti dalam operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin atau PETI di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman. Di 50 Kota, pendengar, Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresa, mengapresiasi kegigihan warga Nagari Tanjung Bali yang sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri tanpa terhalang faktor usia. Di Bukit Tinggi, pendengar, perpisahan haru di SMP Negeri 3 Bukit Tinggi berlangsung di 25 Mei 2026 di Istana Bung Hatta, dorong ukir prestasi gemilang. Informasi itu sudah bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Saya Marisan dan tim Bagi akan menemani Anda untuk bincang pagi edisi hari ini.

Kita buka suara kita di Bincang Pagi untuk hari ini di Selasa 26 Mei 2026. Kami masih akan ajak Anda untuk menyimak beberapa wawancara live kami untuk pagi hari ini menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Republik dengan Sayang Sampai Mati di pagi hari ini.

0: Dengar Rimba Rebun Berdarah sudah di pukul 8:17 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami sejak subuh tadi dan terus monitor hingga malam hari nanti. Pendengar, kami akan perbarui informasi Anda dan sudah juga informasi Anda simak di berita daerah kami pada pukul 6 pagi tadi di Padang Panjang untuk kesiapan menghadapi ibadah kurban di tahun ini. Nah, bagaimana keberadaan kurban di Kota Bukit Tinggi kami akan perbincangkan. Akan kami bersama dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pertanian dan Pangan. Sudah bersama RR di ujung telepon Kepala Bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi, Bapak Akmal Arifin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan.
0: Baik, apa kabar Pak Kabid pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik ya. Ini tentu menjelang besok atau selama ini sudah hitungan hari ya Pak, insyaallah besok kita menunaikan sholat id, kemudian juga ada yang habis sholat, siangnya akan digelar penyembelihan hewan kurban ya Pak Kabid ya?
1: Ya, betul Pak.
0: Nah ini catatan, sudah ada catatan Pak, berapa jumlah yang tercatat jumlah hewan kurban kita untuk tahun ini Pak Akmal?
1: Ya Pak, berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan sampai dengan malam tadi, jam 17, untuk sapi jumlahnya 862 ekor, dan untuk kambing data sementara itu 59 ekor. Dan data tersebut akan terus bertambah, karena hari ini petugas kami juga masih mendatangi titik-titik pelaksanaan kurban pada masjid, musala, perkumpulan, dan paguyuban yang ada di Kota Bukit Tinggi. Begitu Pak.
0: Baik. Nah jumlah itu apakah ada estimasi lebih meningkat dari ibadah kurban tahun lalu Pak Kabid?
1: Ya, kalau kita melihat kecenderungan data, mungkin stagnan. Angkanya mungkin hampir sama dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kan kalau untuk sapi 1024, untuk kambing di sekitar angka 70-an. Mungkin dengan pergerakan kita hari ini dan ditambah dengan hari Tasrik mulai besok sampai hari Sabtu, kan ada yang belum terpantau oleh kita titik-titik. Biasanya itu perkumpulan di komplek atau paguyuban, tidak ada titik tahun kemarin, tapi pas kita ke lapangan ketemu. Artinya itu diperkirakan mungkin kalaupun ada penambahan tidak akan terlalu signifikan, dan kalaupun ada pengurangan dari angka tahun lalu juga tidak akan terlalu signifikan. Begitu Pak.
0: Baik. Jadi memang momen penyebarannya saja yang mungkin ada berbeda ya Bang. Ya walaupun biasanya ada tertumpu di masjid atau musala, ini ada yang perorangan atau pasukuan, paguyuban ya Pak Akmal ya.
1: Ya betul Pak.
0: Baik. Untuk proses penyembelihan hewan kurban lebih banyak di hari H atau di 10 Zulhijjah, Pak Akmal?
1: Berdasarkan data yang telah kami dapat, itu kebanyakan di hari Kamis.
0: Hari Kamis.
1: Mungkin antara hari Rabu dan hari Kamis itu berimbang.
0: Baik. Ada catatan dari jumlah tadi yang paling banyak sejauh ini dari di mana Pak? Di masjid apa ada catatan itu? Di masjid mana atau di siapa yang berkurban seperti itu?
1: Oh ya, seperti biasa itu masjid yang banyak itu yang hampir mendekati 20, ada beberapa masjid seperti Masjid Ihsan in Qurba. Oh itu kalau nggak salah catatannya 18. Itu yang terbanyak, ada Masjid Mukhlisin Manggi 16, 17 ya berarti. Terus Masjid Agung Tengah Sawah angkanya 15, dan ditambah di sana satu kurban presiden berarti 16.
0: Baik.
1: Nah, lebihnya mungkin ada 12, rata-rata 10, 12, 8 begitu.
0: Baik. Nah, tadi juga Pak Akmal menyinggung ada sapi kurban yang akan disembelih di Masjid Agung ya, Pak Akmal ya. Itu ya. Di hari Rabu.
1: Oh, bukan. Untuk Masjid Agung itu pelaksanaan ibadah kurban dilaksanakan pada hari terakhir Tasrik, yaitu pada hari Sabtu.
0: Termasuk hewan untuk sapi kurban Bapak Presiden?
1: Ya, semua kurban yang ada di Masjid Agung akan dilaksanakan pada hari Sabtu.
0: Baik. Nah, untuk sapi kurban itu yang berhasil terpilih dari sapi siapa, Pak Takmal?
1: Untuk tahun ini yang terpilih sapi dari Koto Selayan, pemiliknya namanya Ronald Eka Saputra. Sapinya estimasi kisaran beratnya berdasarkan pita ukur 1,1 ton.
0: Mm-hmm. 1, jadi 1.100 kilo ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Nah, untuk bobot sapi itu bisa di apa di disebutkan berapa peserta tuh, Pak? Atau berapa berapa penerima gitu, Pak? Takma, ada catatan?
1: Iya. Kalau perkiraan berat daging dari berat hidup itu kan di kisaran angka 40-45%. Katakanlah itu 42%. 42 dari 1,1 kan di kisaran angka 450-an. Berarti kalau kupon daging murninya 1 kilo, mungkin dapat 450 kupon. Begitu, Pak.
0: Mm-hmm. Baik. Nah, untuk sapi kurban Bapak Presiden kan ya setiap provinsi ada, bahkan ada yang lebih, Pak, ya, untuk satu provinsi dengan kabupaten kota, karena setiap kabupaten kota sudah dapat satu sapi kurban Bapak Presiden, seperti itu. Nah, pertanyaannya untuk penentuan penyembelihannya atau ya itu seperti apa, Pak Akmal? Ini kan tahun ini di Masjid Agung, tahun kemarin di masjid lain. Nah, ini gimana cara penyebaran atau penempatan si sapi itu?

0: Artinya kami dengan pengurus masjid, setelah ditentukan oleh Bapak Wali Kota, kami dengan pengurus masjid bekerja sama untuk melakukan penyembelihan hewan korban presiden tersebut. Begitu, Pak.
1: Baik. Ya mungkin dasarnya mungkin ada warga yang lebih banyak ya berdomisili di sana, kemudian sapi atau hewan korban yang akan disembelih juga cukup pertimbangan ya Pak ya, akan lebih maksimalkan dengan hadirnya sapi Bapak Presiden sebetulnya dengan bobot yang lebih dari 1 ton ya Pak Amal.
0: Ya, mungkin pertimbangan Pak Wali Kota menempatkan di Masjid Agung, kan kita tahu di Masjid Agung itu kan lingkaran di seputaran ya, pasar. Benar. Artinya kan banyak warga-warga yang tinggal di kontrakan-kontrakan kecil yang tidak terjamah biasanya, mungkin ya, dengan adanya ini mungkin mereka akan ikut dapat daging korban, begitu Pak.
1: Baik. Nah Pak Guyuban, yang menarik atau yang ada yang unik Pak tahun ini, contohnya mungkin pedagang persatuan pasar, pedagang pasar atau persatuan apa yang berkorban, catatannya Pak Mang?
0: Ya, biasanya itu kan lagi trennya itu alumni-alumni biasanya Pak.
1: Atau oh, baik.
0: Alumni, misalnya alumni SMA 1, baik, angkatan sekian, beberapa orang mereka korban di satu tempat, biasanya dipotong di tempat kita, di rumah potong hewan, numpang di rumah potong, biasanya dagingnya disebar macam-macam ke macam-macam daerah, tapi kan karena dipotong tempat kita masuk catatan tempat kita, data tempat kita.
1: Baik.
0: Dan ada juga dibagikan di daerah kita.
1: Nah, berkaitan dengan sapi kurban tentu prosesinya ya memang pendekatan ada sesuai syariat ya Pak Akmal ya. Tapi kami menarik untuk juru sembelih yang juleha itu gimana Pak di Bukit Tinggi Pak? Pak Akmal.
0: Oh baik Pak. Untuk juleha yang telah bersertifikat itu kan ada di beberapa masjid, belum semua masjid. Tapi secara syariah, yang pengurus masjid atau juru sembelih di masjid-masjid itu secara syariah telah melaksanakan. Tapi yang tersertifikasi oleh negara belum semua, begitu Pak.
1: Jumlahnya berapa yang untuk Bukit Tinggi yang juleha ini Pak?
0: Yang untuk Bukit Tinggi yang ada sekarang yang sudah punya sertifikat sekitar 12.
1: 12 ya. Berarti masih ya, masih belum terpenuhi Pak, dengan sementara untuk kelurahan saja 24 ya Pak, belum lagi RT RW ya Pak, Pak Kabid ya.
0: Ya, kalau titik korban kita kan di 100, kalau tahun kemarin di 158 titik. 100. Minimalnya kan satu titik, satu juru sembelih yang bersertifikat harusnya kan 158.
1: Ya.
0: Tapi mungkin kita yakin secara syariah mereka sudah melaksanakan sesuai dengan syariah agama, cuma belum tersertifikasi oleh negara.
1: Apa begitu, Pak? Apa kendalanya Pak untuk dematian ada persyaratan yang kan harus dipenuhi atau animo belum begitu yang belum diharapkan sehingga para juru sembelih ini belum bersertifikat nih Pak Pekabit?
0: Oh, mungkin kendalanya yang pertama pelatihan itu belum merakyat, artinya belum masif begitu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang tersertifikasi untuk itu. Yang kedua, kalau juru-juru sembelih yang di masjid ini kan cuma kerjanya satu kali aja dalam setahun, musiman begitu.
1: Ya musiman, benar. Tapi juga perlu diwanti-wanti ya Pak Akmal, biasanya kan ketika belajar dari pengalaman di beberapa tempat, ada yang ya tanda kutip ya, yang juru sembelih ini kan ya tadi musiman, ya sekali setahun, tapi kan harus mengenal ya Pak dematian ya sapinya dari mana asalnya, kemudian karakteristik sapi ya Pak, atau nanti ditendang dari belakang nih Pak Akmal.
0: Ya, itu secara pengalaman mungkin karena pekerjaan musiman udah setiap tahun, yang handle sapi di masjid-masjid itu juga biasanya udah orang yang pengalaman. Maksudnya Pak, kan misalnya saya berkorban atau warga di Masjid A, mungkin ketika penyembelihan hewan korban di masjid tersebut, saya sudah melakukan, saya panitia di Masjid A, misalnya saya sudah melakukan kontak atau hubungan dengan salah satu pekerja di RPH, di rumah potong hewan, untuk saya libatkan, untuk saya kerjakan di masjid tempat saya jadi panitia. Artinya untuk merebahkan sapi, untuk menghandle itu sudah orang yang terlatih, begitu Pak.
1: Baik. Termasuk juga prosesinya kan kebanyakan kami lihat ada yang dijejer ya Pak Akmal ya, ketika contohnya ada sapi 1 sampai sapi 16 dijejer diikatkan ya Pak di satu tempat ya Pak. Kemudian ini memang dibenarkan, ini dijejer kemudian di

0: kayak menunggu giliran nih mau disembelih, atau sapinya harus dijauhi dulu baru dibawa ke tempat jagal gitu Pak Pak Akmal?
1: Ya, kalau idealnya Pak, kan ada namanya ada kesejahteraan hewan, kesrawan. Memang idealnya itu tidak ideal Pak, tapi mungkin perilaku atau kebiasaan atau karena ingin mengejar waktu sehingga hal-hal tersebut masih terjadi, dan juga kami ketika turun ke lapangan sudah menyampaikan, bahkan dalam surat edaran wali kota yang kami edarkan juga ada hal-hal tersebut Pak.
0: Jadi semestinya ya perlu dipikirkan untuk disiapkan ya Pak untuk areal penyembelihan hewan kurban, apakah itu di masjid atau musola ya Pak Akmal ya, khusus ya. Jadi satu-satu masuk sembelih sesudah dirabahkan, yang sudah dinyatakan mungkin ya sudah tidak bernyawa lagi, baru akan dibawa untuk dicacah ya atau dikuliti ya Pak Akmal ya.
1: Ya,
0: idealnya begitu. Daripada digelar di halaman semuanya di rabahan 1, 2, 3 sampai 16 ya Pak, Pak Akmal ya.
1: Ya.
0: Nah, untuk penjaga tadi yang sapi lepas kemudian lari ke pemukiman warga, ke jalan raya itu gimana Pak antisipasinya Pak, Pak Akmal?
1: Ya, oh itu pernah terjadi seperti tahun 2023 di Masjid Agung juga, dan pernah juga di tahun 2022 di masjid yang di tengah jua itu. Oh, itu kami dari Dinas Pertanian sudah membentuk suatu tim Pak, namanya tim rescue, yang akan coba membantu kalau terjadi hal tersebut. Artinya kami siap dengan apa, dengan alat bius yang disumpit, yang di apa, ditiup pakai tuluk namanya, dengan jarak mungkin maksimal 10 meter bisa ditiup tuluk itu, sehingga itu isinya bius, sehingga kalau kita dapat kena sapi itu bisa kita jinakkan gitu, bisa agak lemah.
0: Baik, jadi ini menjadi perhatian bagi panitia kurban ya Pak Akmal ya, memperhatikan sapinya, ikatannya harus kuat, kemudian tadi ketika merabahkan itu gimana ya, ada jangan sampai nanti sapinya stres kemudian menyerunduk warga atau juga panitia ya Pak, Pak Akmal ya.
1: Ya.
0: Baik. Nah, kalau berkaitan dengan kondisi sapi sendiri, itu dengan jumlah yang ribuan tadi itu banyak didatangkan dari mana Pak? Dari agam sekitarnya atau bahkan dari luar Sumatera Barat?
1: Oh ya. Untuk sapi-sapi kurban ini ada juga dua asalnya. Yang pertama di luar Sumatera Barat, itu kebanyakan didatangkan dari daerah Sumatera Utara, itu dari sapi-sapi di daerah perkebunan sawit. Yang dari Sumatera Barat, kita sapi-sapi yang dari daerah pesisir atau di daerah Pariaman. Karena kan untuk kalau sapi lokal kita di agam, rata-rata kan simental Pak, sudah bobotnya lebih besar. Tapi sapi-sapi korban ini kan di harga 20 jutaan, satu iuran masjid itu 3 sampai 3,5 juta. Jadi sapi itu, sapi lokal dengan berat rata-rata 300 kilo begitu, dan juga ada dari kitaran Payakumbuh. Tapi sapi-sapi tersebut sudah dibeli oleh pedagang lokal, misalnya daripada pedagang kita yang pet lot yang mengumpulkan, ada di Jambu Air, ada di Kamang, ada di Lasi, ada di sungai Puar dan segala macam Pak. Jadi pengurus masjid datangnya berurusan dengan sudah pedagang kita Pak, sudah pedagang di sekitaran Kota Bukit Tinggi begitu.
0: Baik. Nah, untuk menyikapi untuk penyakit sapi dengan PMK tidak ada yang aman ya Pak? Pak Akmal?
1: Oh ya, kalau untuk penyakit kan ada namanya pemeriksaan antemortem, artinya pemeriksaan sebelum dipotong. Dan sapi yang sudah datang atau sapi yang di lokasi pedagang seperti yang saya sebutkan tadi, ada di Kamang, ada di Jambu Air, ada di sungai Puar, di Sarik dan segala macam, di Lasi, itu telah didatangi oleh petugas kami dalam 3 dari hari Sabtu sampai hari ini untuk memastikan bahwa sapi yang akan masuk ke masjid-masjid di Kota Bukit Tinggi adalah sapi yang benar-benar sehat begitu Pak.
0: Baik, ada apa bentuk ya biasanya kan apakah ada tandanya Pak bagi sapi-sapi yang sudah diperiksa tadi, mungkin dikasih cap atau dikasih tanda gitu Pak Akmal?
1: Ya, apa pemberian tanda itu dilakukan pada pada apa dipasang pada tali keluh pada tali itu dan juga diberikan surat surat keterangan kesehatan hewan.
0: Baik. Ini penting untuk sama-sama menyatakan sapinya memang sehat yang dan juga bisa dimati bersama dan berkahnya ya, Pak Akmal ya. Baik, nah, Pak. Ada catatan juga besok sesudah usai sholat id di lapangan kantin Forkopimda akan ada penyembelihan Pak Wali Kota. Di mana Pak Akmal ada catatan informasinya?
1: Yang untuk tahun ini ada korban atas nama anggota Korpri. Korpri tapi pelaksanaan korbannya pada hari Jumat Pak di kantor Balai Kota di samping musala Balai Kota.
0: Di tanggal
1: 29 Mei.
0: Baik, di hari Jumat ya. Itu berapa sapi Pak Pangma?
1: 10
0: ekor ya untuk Korpri ya. Baik. Dan untuk penyembelihan sapi kurban nanti juga Pak Wali Kota di hari Sabtunya?
1: Oh iya, kan ada penyerahan dari Wali Kota atas nama Pemerintah Republik Indonesia kepada pengurus masjid.
0: Pagi hari ya? Pagi jam berapa? Pagi hari, pagi sekali? Pagi
1: di sekitar jam 8-an. Jam
0: 8-an ya. Bersama tadi belasan sapi ya, untuk masjid peserta kurban untuk masjid Jami Agung ya, Tengah Sawah ya Pak Akmal ya?
1: Iya Pak.
0: Baik, luar biasa. Ada pedagang yang persatuan pedagang yang berkorban juga ramai untuk tahun ini?
1: Maksudnya Pak?
0: Persatuan pedagang mana ada nggak yang berkorban lebih banyak tahun ini Pak?
1: Oh, itu biasanya ada, itu seperti persatuan pedagang Pasar Lereng. Itu mereka berkorban di sekitaran Pasar Lereng itu, biasanya ada pada angka 6 atau 7 ekor. Kemudian yang sering itu PKDP, Paguyuban itu PKDP Pariaman, IKPS, mereka korban sendiri-sendiri biasanya Pak.
0: Yang jelas pernyataan Pak Wali Kota juga setiap momen sholat id, seluruh warga sekota Bukit ini tidak akan ada yang tidak dapat ya Pak. Semuanya mendapatkan daging kurban dan menikmatinya bersama keluarga ya Pak Kabid ya.
1: Ya begitu Pak.
0: Bahkan ada satu masjid yang mungkin di jalan-jalan strategis menyiapkan juga ya daging kurban untuk pelintas ya Pak, orang yang melintas mungkin yang mungkin tidak dapat di wilayahnya juga diberikan ya dengan waktu tertentu ya mungkin menjelang tutup pelaksanaan penyerahan atau distribusi daging kurban ya Pak Akmal ya.
1: Kalau hal tersebut kita belum apa Pak, tapi biasanya beberapa paguyuban mengantar ke daerah-daerah minus. Ya seperti misalnya Persatuan Saudagar Ikan, misalnya Persatuan Saudagar Daging, dia mereka menyembeli pada hari-hari terakhir tasrik, tapi mereka mengantar ke daerah Palupu, ke daerah Palembayan itu tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun-tahun ini hal-hal tersebut akan difokuskan daerah bekas bencana mungkin Pak. Perkiraan kami begitu.
0: Pak Mal, ini kan dampak dari konflik negara di Timur Tengah kan mempengaruhi juga harga plastik ya Pak. Nah ini gimana? Terap plastik juga akan mempengaruhi kurban untuk kantong atau juga distribusi daging kurban?
1: Mungkin untuk distribusi daging kurban hal tersebut tidak akan terlalu berpengaruh Pak. Karena kan di setiap iuran kurban itu ketika iurannya misalnya 3 juta dan peserta kurban sudah sepakat misalnya 3 juta 100 untuk operasional dan biaya plastik segala macam gitu Pak. Sudah dianggarkan tapi bukan dari uang kurban.
0: Benar-benar terpisah ya antara
1: terpisah
0: untuk operasional dan bukan untuk dari
1: dengan uang kurban.
0: Kurban. Yang terpenting sampahnya ya Pak Akmal, ya, jangan sampai sampahnya menimbulkan juga penambahan dan berceceran di Bukit Tinggi ya Pak Kabid ya.
1: Ya itu juga kita harapkan kepada masyarakat, sampah-sampah dari hasil operasional pelaksanaan korban tidak menjadi timbulan sampah baru yang jadi beban bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi begitu Pak.
0: Baik, luar biasa. Baik, kami nanti masih menunggu catatan finalnya rekapitulasi untuk korban di tahun ini Pak Akmal ya.
1: Siap.
0: Tapi pagi ini saya bergabung di Pro 1 Pak Kabid. Kami masih menunggu selagi. Selamat bertugas kembali Pak Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Ihsan.
0: Baik. Mendengar itu Pak Akmal Arifin, selaku Kepala Bidang Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi sudah mengudara di pagi hari ini.

Ya, ada 158 titik ya yang tersebar di Kota Bukittinggi dengan beragam hewan kurban yang akan disembelih. Ada yang mencapai 18 ekor di satu tempat ya. Dan ini juga tentu kebahagiaan tersendiri bagi para peserta kurban. Nah, tentu sudah sama-sama kami udarakan jauh-jauh hari bagaimana menghadapi ibadah kurban bagi Anda sebagai peserta. Jangan sampai ada yang memotong rambut, memotong kuku ya, sejak terhitung 1 Zulhijjah ya. Nah, ini yang disunahkan sehingga Anda harus menahan dulu. Dan tentu juga jangan sampai nanti terjadi lagi ya sorotan terhadap tadi hewan kurban yang lepas talinya kemudian lari sampai ada yang ya menabrak kendaraan di jalan raya, kemudian juga masuk pasar ya, terperosok lagi ke dalam drenasi atau juga bandar dan sebagainya, apalagi yang membahayakan si sapi kurban khususnya, sehingga nanti ada yang mengalami cacat. Nah, takut nanti dia disembelih di sana. Nah, ini juga penting. Jadi kami selalu mengajak, menghimbau dan juga meneruskan pernyataan atau penekanan baik seperti tadi Pak Akmal Arifin selaku Kepala Bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Bukittinggi, untuk sama-sama panitia jangan lengah ya, sapinya keteknya, jangan sampai lihat sapi keteknya ya, sapi itu kan punya kekuatan juga, takutnya dia stres ya, kemudian ada yang ya tadi dijejer ya, kemudian tercium aroma darahnya, kemudian ya namanya sapi juga punya perasaan ya, nah dia nggak berakal ya. Nah, ya, kok giliran awak ya. Tapi karena talinya enggak kuat, nah itu kesempatan bagi sapi untuk melarikan diri. Nah, melarikan diri kalau bisa dikejar ya, itu kalau tadi sudah ada tim rescue-nya yang mengupayakan untuk ya melumpuhkan si sapi dengan dibius, tapi kan juga prosesnya kan juga butuh waktu. Takut nanti ya sapinya dikajah pulu, kemudian ya lari. Nah, ujung-ujungnya tadi terjadilah insiden, ada yang ditabrak atau ada yang menabrak dan sebagainya. Ini patut untuk sama-sama perkuat lagi koordinasi pengawasannya, di mana sapi mau diikatkan, ya mau ditempatkan di kondisi aman, dan sampai dinyatakan selesai untuk prosesi penyembelihan hewan kurban. Dan tentu juga termasuk juga para peserta kurban tadi ya, segala sesuatunya seperti biasanya kan kalau payuguban itu kan ada yang bagoro ya. Nah, termasuk dari yang sampai nanti daging atau sapi kurban atau sapi yang sudah disembelih kemudian sudah disiapkan untuk dikuliti, dibagi-bagi, jangan sampai daging sapinya yang diambil untuk memasak ya. Nah, ini juga ada sebagai fenomena itu yang terjadi masa-masa lalu ya, sapi kurban itu memurni untuk warga atau penerima kurban ya, jangan sampai diambil walaupun satu kepalan tangan atau dua telapak tangan ya, ini kan tidak dianjurkan ya, karena kalau untuk prosesi untuk ya makan-makan, menikmati atau juga untuk ya basapa bagi para penyelenggara atau juga panitia dan sebagainya, lebih baik dicarikan menu atau juga bahan makan lain ya. Jangan sampai nanti karena tadi daging sudah depan mata, tinggal sayi saja itu yang dimasak, jangan ya. Nah, apalagi tidak seizin dari para peserta kurban. Nah, ini penting, jangan sampai menganggap ini hal biasa, karena biasanya di kampung ini banyak fenomena itu ya, kami temukan di lapangan, karena belajar dari pengalaman katanya ikulah sesua kami adoi ya, apalagi yang tadi kurang jagal ambu kulah puluhan kali bahkan ratusan kali satu kurban ambu nama nabi ya. Nah, itu bahasa itu jangan sampai muncul lagi di lapangan ya. Kalaupun tadi kami menyoroti keberadaan juru sembelih halal atau juleha tadi, ini juga penting ya untuk sama-sama dicermati sehingga bisa lebih bagus, bisa lebih baik untuk berkorban dengan yang diharapkan tentu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, kami akan hadirkan beberapa nuansa menjelang kami akan coba untuk berbincang di pukul 8 hingga pukul 9 pagi di Pro 1 RRI Bukittinggi.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbaharui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Negeri Merapun berada sudah dibukul 8:51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami memperbarui lagi informasi Anda bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 3 hari ke depan. Kami akan berbincang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau. Sudah bersama di ujung telepon Bang Raffi selaku perakirawan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Raffi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi, sehat pagi ini Bang Raffi ya.
1: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Nah ini gimana informasi selengkapnya Bang Raffi untuk cuaca kita 3 hari ke depan, silakan Bang Raffi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Semoga dalam keadaan sehat dan siap menjalani aktivitas untuk pekan ke depan. Saya Raffi dari BMKG Minangkabau ingin menyampaikan update tentang perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, terutama untuk 3 hari ke depan beserta dengan kondisi atmosfer khususnya untuk wilayah Sumatera Barat. Yang pertama, kondisi atmosfer untuk wilayah Sumatera Barat secara global dan regional tidak ada yang mempengaruhi secara signifikan untuk pertumbuhan awan hujan. Jadi dalam 3 hari ke depan berdasarkan pantauan global, pertumbuhan awan wilayah Sumatera Barat cenderung minim, namun untuk kondisi lokal ini masih ada pertemuan arus udara di wilayah Sumatera Barat yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan, terutama awan hujan di wilayah Sumatera Barat. Ini dapat mengakibatkan potensi curah hujan yang meningkat pada sore, cenderung malam hari. Kemudian untuk perakiraan 3 hari ke depan wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan hingga berawan, namun masih ada beberapa wilayah yang terdampak potensi hujan hanya dengan intensitas ringan, terutama untuk wilayah-wilayah yang terdapat di wilayah pesisir. Kemudian pada tanggal 28 ada sedikit peningkatan potensi curah hujan untuk wilayah Pasaman Barat yang terjadi pada malam hari. Khususnya untuk wilayah Bukit Tinggi dalam 3 hari ke depan, kami mencatat potensi curah hujan masih minim, hanya terdapat potensi cerah berawan hingga berawan. Demikian Bang Isan.
0: Baik, baik Bang Raffi, terima kasih banyak sudah mengudara di pagi hari ini. Kami masih menunggu informasi-informasi dan update cuaca lainnya Bang Raffi.
1: Siap.
0: Baik, selamat bertugas kembali Bang Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Isan.
0: Itu Bang Raffi dari BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman sudah mengudara di pagi hari ini sebagai acuan bagi Anda yang berpergian, punya aktivitas apalagi untuk melaksanakan prosesi sholat id di hari Rabu besok, kemudian penyembelihan hewan kurban hingga hari Tasyrik berakhir di tahun 1447 Hijriah 2020 Masehi. Baik, pendengar, sering lagu dari Dinda ya. Dinda jangan marah-marah ya kalaupun ini lekas tua gitu ya. Sama Senang Tim Pagi pamit undur diri, ketemu lagi esok hari dan masih dengan Bincang Pagi bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkurban dan berhaji di tahun ini.

0: You are now tuned in.
1: Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
0: You are now tuned in to your number one radio station.
1: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
0: To your number one radio station.
1: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan di akun Facebook dengan poster bergambar Presiden Prabowo Subianto dan berlogo Partai Gerindra memuat informasi tentang program pemeriksaan kesehatan gratis atau medical check-up atau MCU gratis per Februari 2025. Poster tersebut memuat tautan untuk mendaftar. Pengguna diminta untuk memasukkan kolom nama dan nomor telegram yang aktif. Dari laman kominfo.go.id, faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tersebut mengarah ke situs tidak resmi yang diklaim untuk mendaftar program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengadakan program cek kesehatan gratis bagi warga yang sedang merayakan ulang tahun. Program ini terbuka untuk semua kelompok usia, mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lansia. Program ini akan dilaksanakan pada Februari 2025. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id. Untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pendaftaran hanya melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Demikian tadi bincang pagi telah kami hadirkan untuk Anda bersama Ahmad Iksan. Dan saya Hendry akan teman Anda hingga ke pukul 10 nanti dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Di satu titik, ekonomi bukan hanya soal angka, tapi soal jutaan aktivitas kecil yang menentukan apakah seseorang bisa bertahan atau berkembang. Lapangan kerja menjadi salah satu fokus Astacita, bagian dari visi besar pembangunan Indonesia. Karena pekerjaan bukan sekedar status, tapi akses untuk hidup yang lebih stabil dan bermakna. Melalui penguatan industri, hilirisasi, dan ekonomi berbasis nilai tambah, Astacita mendorong agar lapangan kerja tidak hanya bertambah tapi juga berkembang ke arah yang lebih layak dan berkelanjutan. Dan pada akhirnya, ukuran kemajuan bukan hanya seberapa besar pertumbuhan ekonomi, tapi seberapa banyak orang yang benar-benar punya tempat untuk bekerja dan tumbuh di dalamnya.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan Bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah kamu merasa dunia ini ada di genggaman? Cukup satu aplikasi dan semua yang kamu cari seolah mendekat. Itulah marketplace, sebuah ruang digital tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal unik yang tak pernah terpikir sebelumnya, semuanya ada. Yang menarik, marketplace bukan cuma soal belanja. Ini tentang kemudahan.

Dengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi teman dengar Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Dan juga kami informasikan pendengar untuk Anda pencinta Pro 1 Bukit Tinggi dan juga pencinta sepak bola ya. Kami akan hadirkan nanti di pukul 10 Tokso di balik bola Pro 1 ya, yang akan mengangkat topik Piala Dunia 2026, duel raksasa sepak bola, siapa paling siap angkat trofi. Sudah mendengar, dengarkan nanti ya di pukul 10 melalui Pro 1 Bukit Tinggi dan juga YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan mendengar, sementara itu informasi yang kami lansir dari antara sumber, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan 26 pemain timnya untuk Piala Dunia 2026 pada Senin kemarin ya, tanpa satupun dari Real Madrid. Dua pemain Madrid, Dani Carvajal dan Dean Huijsen yang masuk pilihan de la Fuente. Namun tidak masuk ya, karena ketika Barcelona malah diwakili oleh 8 pemain. De La Fuente mengatakannya dalam laman timnas Spanyol kemarin, ya, bagian tersulit dari pekerjaan ini adalah mencoret pemain yang sudah menjadi bagian dari grup ini dan atau yang sebenarnya layak masuk berdasarkan kualitas mereka. Pihaknya harus terus bekerja dan dia yakin suatu hari nanti akan bertemu lagi, ya. Dan ke-8 pemain Barcelona itu adalah Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Joan Garcia, Eric Garcia, dan Dani Olmo. Jumlah ini membuat Blaugrana menjadi klub penyumbang pemain terbanyak, diikuti Atletico Bilbao, Atletico Madrid, dan Arsenal yang masing-masing diwakili oleh 3 pemain. De La Fuente kemudian

Bicara tentang timnya yang difavoritkan juara Piala Dunia 2006 setelah sukses menjuarai Piala Eropa 2024. Dia mengatakan pihaknya merasa mampu memenangkan Piala Dunia, tetapi itu tidak menjamin apapun ya. Ada tim-tim lain dengan level yang juga merupakan kandidat kuat juara. Ya, dalam Piala Dunia katanya nih, Spanyol tergabung dalam grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Berdengar seperti apa peta tim-tim favorit nantinya yang difavoritkan untuk juara Piala Dunia ya. Dapat Anda dengarkan dan saksikan di Pro 1 RBK Tinggi dan YouTube Pro 1 RBK Tinggi dalam talkshow di Balik Bola pada pukul 10 nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan masih bersama Persatu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Kembali informasi dari dunia olahraga populer sepak bola ya, yang kembali lansir dari Antara Sumbar. Ya, berikan kapten tim James Rodriguez dan winger Bermunchen Luis Diaz akan memimpin skuad Timnas Kolombia untuk Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Kolombia, Nestor Lorenzo, resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang masuk skuad La Tricolor untuk Piala Dunia 2026. Kolombia kembali tampil di Piala Dunia setelah gagal lolos di edisi Qatar 2022. Turnamen kali ini menjadi penampilan ketujuh negara Amerika Selatan itu di putaran final. James Rodriguez dan meraih sepatu emas pada Piala Dunia 2014 di Brazil dipercaya memimpin skuad berpengalaman Kolombia. Dan tim ini juga diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di Eropa, termasuk duet Crystal Palace, Daniel Munoz dan Jefferson Lerma. Kolombia memastikan tiket ke Piala Dunia setelah menjalani kualifikasi zona Amerika Selatan dengan impresif ya. Tim asuhan Lorenzo kini bertekad memperbaiki pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia, yakni menembus babak perempat final 2014. Sebagai bagian dari persiapan, Kolombia akan menggelar pemusatan latihan di Bogota sebelum menjalani dua laga uji coba menghadapi Costa Rica pada 2 Juni dan Yordania pada 8 Juni.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: came for glory, we came for more. From the streets to the big stage now.
1: Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Mexico, Amerika Serikat, Mexico dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap

seputar Piala Dunia. Halo para pencinta bola. Tak terasa, ajang bergensi sepak bola 2026 akhirnya datang juga. Dunia sebentar lagi akan berpesta di tanah para legenda, tepatnya di Meksiko. Negara ini akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tapi, apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna. Seperti makanan yang harus dicoba, al pastor atau nachos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat 2 nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, laga nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Berdengar hingga ke pukul 11 nanti kami ajak Anda untuk mendengarkan ya talk show Di Balik Bola, membahas tentang para peserta atau timnas tim yang mengikuti Piala Dunia 2026 ya. Kami angkat topik Piala Dunia 2026, duel raksasa sepak bola. Siapa paling siap angkat trofi? Berdengar dari Persatuan Bukit Tinggi, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang para pendengar RRI Bukit Tinggi dan juga tentunya para penonton YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Gemuruh dari stadion akan kembali dan juga akan segera kita dengarkan begitu ya, seiring dengan mendekatnya nih untuk acara yang sangat ditunggu-tunggu, event yang sangat dinanti-nantikan oleh para pecinta sepak bola. Apalagi kalau bukan Piala Dunia FIFA 2026 akan menghadirkan pertarungan para raksasa sepak bola dari berbagai benua di ajang yang paling bergengsi di planet ini bahkan ya. Sekarang ada format baru yaitu ada 48 negara yang akan bertanding. Tentunya kita tidak bisa menghindari atmosfer panas yang akan ada di tiga negara penyelenggara sekaligus ini begitu ya. Dan juga deretan pemain-pemain bintang yang akan siap untuk mencetak sejarah. Dunia sekarang menanti satu jawaban dari pertanyaan besar, yaitu siapa yang paling siap untuk mengangkat trofi Piala Dunia dan menorehkan namanya sebagai penguasa sepak bola di dunia. Apakah sang juara bertahan bisa mempertahankan kejayaannya, atau justru akan lahir kekuatan baru nih yang mengguncang dominasi dari para elit-elit dunia sepak bola ini? Tentu hal ini akan sangat menarik sekali untuk kita bahas di siang hari ini bersama talk show Di Balik Bola. Dan Irvi sudah bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa, pasti seru sekali obrolan kita hari ini. Kita langsung sapa dulu dua orang narasumber kita yang sudah hadir bersama Irvi. Ada Bung Herman Jetar, komentator sepak bola Sumatera Barat. Selamat siang Bung Jetar.
4: Selamat siang Kak Irvi.
3: Apa kabar Bung Jetar?
4: Alhamdulillah kabarnya baik.
3: Semakin dekat ke Piala Dunia semakin bersemangat ya Bung ya?
4: Iya siap, kita
3: luar biasa.
4: Siap.
3: Oke, selain itu juga ada Bung Doni Fitra, Exco Kompetensi dan juga Pembinaan PSSI Kabupaten Agam. Bung Doni, apa kabar? Ini kayaknya bukan pertama kalinya Bung Doni ke RRI ya?
5: Baru sekali kali ya.
3: Di sininya ya kan. Oke, oke. Nah, berbicara tentang Piala Dunia 2026 ini, Bung Jetar, ini banyak kejutan dan kayaknya 48 negara aja tuh sudah satu kejutan yang luar biasa. Tiga negara penyelenggara. Gimana nih pendapatnya Bung Jetar? Apa yang harus kita antisipasi dari Piala Dunia 2026 ini?
4: Iya, yang pertama ya, artinya ini kan sejarah juga. Artinya untuk memberikan ruang pada negara-negara lain agar mudah untuk lolos ke Piala Dunia. Makanya FIFA sendiri menambah kota format Piala Dunia jadi 48 tim. Agar kiranya contoh kita Asia, kita dari jatah 6 tim sekarang 8 dan 9. Saat ini 9. Asia 9 mendapatkan tim. Kota 9.
3: Okay.
4: 8 otomatis 1 playoff dengan zona CONCACAF.
3: Okay. Nah,
4: yang didapatkan terakhir oleh tim Irak kalau nggak salah.
3: Okay,
4: itu.
3: Okay.
4: Qatar.
3: Qatar itu. Ya. Berarti harusnya 10 ya, Indonesia 1 ya?
4: Iya. Ya sebenarnya kalau bicara Indonesia sendiri pun sebenarnya perjalanan timnas Indonesia itu cukup luar biasa ya.
3: Betul,
4: dan
3: betul,
4: telah
3: setuju.
4: Mengukirkan sejarah sampai ronde keempat.
3: Betul,
4: akhirnya
3: betul.
4: Indonesia itu harus tersisih karena lawan kita juga raksasa-raksasa Asia.
3: Iya, betul
4: ada
3: sekali.
4: Di situ memang ya, sepak bola ini kan dua petanya. Kekuatan Asia Barat dan Asia Timur.
3: Yeah.
4: Kalau di Asia Timur ada Jepang dan Korea Selatan.
3: Jepang, Korsel, betul.
4: Ya, kalau di negara Asia Barat ada Arab Saudi.
3: Yeah.
4: Itu papan-papan atas langganan Piala Dunia.
3: Udah langganan
4: sudah
3: ya.
4: beruntun tidak pernah absen di Piala Dunia. Ya, itu, ya, itu sudah luar biasa perjalanan timnas kita saya kira.
3: Oke, gitu. Oke. Okay, okay. Jadi kalau dengan formasi 48 negara ini, kira-kira ini akan menguntungkan tim-tim besar, negara-negara langganan ini, atau justru ini kesempatan untuk kuda-kuda hitam?
4: Iya, artinya begini, FIFA mengadakan format 48 besar ini kan agar kiranya mampulah mengakomodir. Karena sepak bola ini, kekuatan kan sepak bola ini ada di Eropa dan Amerika Latin, iya, itu pada umumnya kan,
3: pada umumnya, negara
4: itu penguasa sepak bola di dunia nih.
3: Betul.
4: Dengan ditambahnya format ini, artinya kan untuk menambah Asia, ya Asia ini juga mampu mengimbangi kekuatan. Kalau kita bicara sepak bola Asia ya, yang bisa mengimbangi kekuatan untuk kelas Eropa dan Amerika Latin, itu Jepang sudah bisa itu.
3: Iya, iya.
4: Level Jepang itu sudah masuk, ya, level Jepang itu sudah, Brazil pun kalah dalam partai friendly match. Brazil sempat kalah sama Jepang karena Jepang itu masuk 20 besar dunia dia.
3: Betul.
4: Ranking dunia Jepang itu sudah masuk ranking 20 besar dunia.
3: Oke, jadi ini tim-tim besar jangan dulu jumawa ya.
4: Iya.
3: Karena banyak sepertinya nih kuda-kuda hitam yang punya kesempatan di sini yang nanti bisa aja diuntungkan oleh momen juga.
4: Itu pasti RP. Dalam setiap momen, setiap kejuaraan sepak bola dimulai sepak bolanya dari event 1930 ya, Uruguay. Iya. Pertama kali sepak bola digelar kan 1930 di Uruguay.
3: Betul.
4: Itu di tuan rumahnya itu kan. Pasti. Karena Argentina sendiri yang juara 2022 itu di pertandingan pertamanya, perdananya lawan Arab Saudi juga kalah.
3: Oke.
4: Okay. Nah, itu catatan itu.
3: Iya,
4: lawan Arab Saudi
3: betul,
4: Argentina kalah itu.
3: Oke. Okay.
4: Nah, di pertandingan perdananya.
3: Iya, betul.
4: Jadi pasti namanya Piala Dunia ini pasti tim-tim kejutan itu pasti akan
3: ada. Itu yang selalu dinanti-nantikan gitu ya.
4: Betul-betul.
3: Nah kalau Bung Doni ngelihatnya gimana nih perkembangan persaingan sepak bola dunia di jelang Piala Dunia nih Bung Doni? Kan ini tim-tim yang tadinya mungkin tidak diunggulkan lah begitu ya, ternyata punya kejutan di perjalanan saja sudah memberikan kejutan. Gimana nih Bung Doni?
5: Ya Kak Irvi, menurut saya begini, sepak bola dunia sekarang masuk era persaingan yang cukup jauh lebih ketat dan modern ya.
3: Betul.
5: Dulu dominasi hanya dimiliki beberapa negara besar. Ya, sekarang banyak negara berkembang sangat cepat melalui pembinaan usia mudanya.
3: Iya.
5: Ya, berkonsisten dari mulai pembinaan akademi mereka.
3: Oke. Okay.
5: Sehingga negara besar itu kini telah menampakkan seperti Jepang dengan target 50 tahun ke depan. Belum cukup 50 tahun, dia udah kelihatan.
3: Betul.
5: Jadi nanti pas Piala Dunia ke depan, tahun 2026 ini, kita yakinkan Asia sangat bersaing melawan raja-raja Eropa lah.
3: Eropa dan Amerika Latin itu ya, kayaknya bisa diunggulkan juga nih Asia gitu ya. Karena Indonesia nggak ada, jadi kita sekarang kayaknya Korsel sama Jepang. kita harus dukung mereka juga gitu. Jadi kalau menurut Bung Doni itu rahasia dari negara-negara baru-baru ini ya yang bisa menembus ke Piala Dunia itu adalah memang dari didikan si tunas-tunas muda sepak bolanya.
5: Ya, konsistensi konsisten.
3: Konsistennya ya, betul.
5: Dukungan dari otomatis dari kementerian atau pemerintah dalam hal ini stakeholder yang lain tidak bisa memakai target jangka pendek.
3: Ya.
5: Kita di Indonesia kebanyakan jangka pendek. Tergantung sedikit politis lah.
3: Iya betul. Kalau, situasinya bisa berubah kapan saja gitu.
5: Iya kapan saja. Jadi kalau di negara besar, negara kayak Eropa dan Asia di Amerika Latin mereka konsisten
3: dari
5: punya target jangka panjang.
3: Jadi kalau, dari situ ya mereka bisa melihat bibit-bibitnya
5: dan kompetisi.
3: Kompetisinya itu juga harus aktif.
5: Seperti di daerah kita ya, seperti dalam Bukit Tinggi dan Agam, PSSI kabupaten kota, ya kompetisinya harus digelar. Pembinaan usia muda semacam SSB, akademi harus ada.
3: Kalau
5: tidak kita jangan muluk-muluk lah ingin kita berharap pemerintah dari mulai tahapan kepala daerah sampai ke pusat mendukungin.
3: Oke, jadi itu mungkin rahasianya negara-negara baru ini ya Bung Jatarnya, mereka punya semangat nih karena mereka baru ingin menunjukkan sesuatu, ingin ada pembuktian untuk rakyatnya juga gitu ya. Sedangkan negara-negara yang sudah langganan ini mereka udah kayak udah biasalah Piala Dunia, kita udah biasa ada di sana gitu ya.
4: Iya, artinya gini Mbak Irvi ya, artinya kalau kita bicara sepak bola ya tidak bisa kita bicara letak geografis, Cote d'Ivoire deh, itu negara Afrika terkecil itu.
3: Iya, betul.
4: Di Afrika. Itu lolos Piala Dunia.
3: Iya, makanya.
4: Apa itu? Yang mendasari, pertama, pembinaan sepak bola di negara itu dengan tingkat ekonomi juga ya enggak tidak begitu mewah lah.
3: Okay.
4: Tapi masyarakatnya begitu berjuang. Ini apa? Patriotisme, rasa kebangsaan itu luar biasa.
3: Oh,
4: itu diciptakan. Itu Cote d'Ivoire itu baru kali ini tampil di Piala Dunia nih.
3: Iya, betul-betul.
4: Negara kecil di benua Afrika,
3: ya, Afrika
4: itu tampil di Piala Dunia
3: tahun. Masih asing sekali gitu.
4: Asing kan?
3: Namanya aja asing sekali gitu ya. Tapi
4: ada satu lagi negara selain Cote d'Ivoire itu dari Amerika Latin itu.
3: Oke, negara Amerika Latin ya.
4: Amerika Latin itu. Gitu juga. Jadi artinya bagaimana sepak bola itu bisa berkembang, bisa mengikuti perkembangan itu ya. Artinya mereka itu memang dididik dari grassroots.
3: Iya.
4: Nah, itu
3: betul.
4: Awalnya para pemain itu kan sudah itu baru mereka diadakan kompetisi baik tingkat kelompok usia baru profesional baru pemain itu main di klub-klub Eropa gitu.
3: Okay, jadi perkembangannya tuh kelihatan gitu ya. Oh, yang mau cari pemain juga bisa melihat mereka tuh dari awal ada progresnya terus gitu ya. Okay. Kalau dari pemain-pemain berpengalaman pasti masih banyak ini yang akan tampil nantinya. Tapi pemain baru juga jangan salah-salah nih. Ya kan? Pemain-pemain baru yang akan muncul nanti juga gimana nih perbandingannya nih?
4: Artinya kalau pemain yang masih senior yang bermain ya di kategori usia 40 mungkin Cristiano Ronaldo
3: masih
4: akan tampil membela tim Portugal ini yang kelimanya, yang kelima kali Cristiano Ronaldo ikut Piala Dunia dengan usia 40.
3: Betul.
4: Dan kita kalau usia 40 ukuran pemain Indonesia udah nggak tahan itu. Tapi bagaimana mereka bisa menjaga profesional tubuh mereka masih bisa konsisten tampil di event Piala Dunia. Dan kedua yang senior itu Lionel Messi.
3: Messi
4: dari
3: juga.
4: Argentina.
3: Betul.
4: Itu dia usianya udah hampir 39 tahun.
3: Iya. Apakah mereka masih bisa mencuri spotlight nanti kalau dibandingin sama pemain-pemain yang muda?
4: Dengan mega bintang kedua pemain itu ya pastilah ya masih tetap bersinar. Tapi kalau pemain muda macam Yaomi Lamil dan Spanyol pasti kan ini generasi yang berikutnya akan menjadi meteor ya, meteor Piala Dunia.
3: Karena
4: dengan usianya baru 19 tahun, menginjak 20, ini kan masih jangka
3: sudah
4: panjang
3: mereka. Sudah
4: ikut tampil Piala Dunia.
3: Iya, luar biasa.
4: Jadi setiap Piala Dunia itu pasti akan melahirkan pemain-pemain bintang.
3: Bintang-bintang ya, baru, betul. Kadang-kadang yang bahkan kita nggak expect sama sekali.
4: Iya, artinya gitu kita juga hampir. Artinya dengan mereka, dengan tanda kutip ya, artinya mereka tampil di Piala Dunia, mampu menampilkan performa yang baik, mereka akan dipinang klub-klub papan atas di Eropa.
3: Itu salah satu tujuan
4: mereka juga, akan dipinang tim-tim besar
3: betul.
4: Eropa.
3: Ada satu nama mungkin yang Bung Jetar lirik gitu, satu pemain yang mungkin nanti diperkirakan akan mencuri spotlight di Piala Dunia.
4: Ya, Piala Dunia banyak dari Brazil sendiri ya, dari Brazil itu Endrick. Pemain Real Madrid itu masih berusia 18 tahun itu. Saat ini juga memperkuat dipanggil Don Carlo Ancelotti kan?
3: Okay, betul. Ya,
4: benar kan?
3: Pasti berarti ya.
4: Iya. Dan ini luar biasa nih, banyak pemain-pemain muda yang akan tampil, begitu juga dengan squad-squad kombinasi pemain senior dan junior itu pasti, Mayerbe. Setiap tim nasional itu pasti itu.
3: Pasti
4: karena
3: ada,
4: kalau
3: ya,
4: yang senior itu untuk membimbing
3: adik-adiknya. Betul.
4: Karena mereka kalau usianya muda semua kan tentu tidak ada yang artinya jadi panutannya
3: gitu ya. Di situ ya, betul sekali.
4: Gitu dia.
3: Iya. Bung Doni ini kan harus dicontoh sama Indonesia dong berarti, Bung Doni. Ada pembibitan, konsistensi gitu ya. Tapi kita dari walaupun kita sudah sampai di babak penyisihan apa nih kalau sepak bola di Piala Dunia kemarin Indonesia nih, Bung Jatar?
4: Di ronde keempat.
3: Itu sih udah luar biasa sekali. Biasa. Tapi tentunya target selanjutnya harus lebih dari itu. Nah, ada persiapan apa yang harus kita contoh dari negara-negara lain nih, Bung Doni?
5: Ya, sebenarnya Indonesia sudah sedikit lebih maju ya dengan mendatangkan
4: naturalisasi.
5: Betul. Awalnya kita sangat berharap dengan naturalisasi, mereka sudah berjuang dan tentunya sebagai rakyat Indonesia, pemerhati penggiat sepak bola, ya apa yang menjadi keputusan yang dibuat oleh PSSI pusat, pemerintah, tentu kita dukung. Betul. Mungkin untuk 2-3 tahun ke depan kita berharap pemerintah tidak fokus ke naturalisasi. Karena dengan ada naturalisasi ini tentunya bakat-bakat yang kita sebutkan tadi, pembinaan dari akar rumput, mereka jadi putus, hilang.
3: Betul,
5: harapan besar mereka untuk membela timnas menjadi pupus, sedikit lebih pupus. Tentu persaingan lebih ketat. Tentunya dengan contoh tahun ini, tahun kemarin, adik-adik kita di akademi yang ber akademi besar lah di seperti Persija, Bali United punya akademi, PPLP Sumbar, mereka akan menjadi tantangan untuk lebih giat lagi. Ya, kita tentu dukungan dari daerah yang kita harapkan.
3: Betul, betul.
5: Jangan sampai sepak bola menjadi hilang, menjadi bukan menjadi sepak bola rakyat, jadi sepak bola milik para-para petinggi saja.
3: Iya, betul-betul. Padahal sepak bola ini olahraga yang paling merakyat
5: di Indonesia gitu, sangat besar antusiasnya.
3: Betul sekali. Bu Yuta setuju gak dengan itu? Jadi kita jangan berharap sama naturalisasi aja gitu kalau kata Bu.
4: Artinya gini, naturalisasi itu kan jangka pendek. Iya. Itu yang akan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kan? Cuma mungkinkah kita harus terus-menerus seperti itu?
3: Iya.
4: Itu kan instan. Iya. Naturalisasi kan instan, jangka pendek. Ya? Kalau terus-terusan kita melakukan naturalisasi, dan kemarin kan juga Komisi 13 DPR sudah menolak juga.
3: Okay.
4: Ini maksudnya apa?
3: Iya,
4: kalau
3: iya,
4: seluruh
3: iya,
4: pemain mau dinaturalisasi, jadi kerja PSSI itu apa?
3: Iya.
4: Dan ini menjadi tanggung jawab PSSI.
3: Betul.
4: Untuk menciptakan para pemain putra apa? Putra bangsa, anak bangsa, bagaimana menciptakan pemain ini kan butuh stakeholder semua.
3: Iya,
4: agar kiranya terbuka kita. Jadi bukan hanya semata-mata naturalisasi yang kita tanggalkan. Itu kan sistem instan.
3: Instan
4: mereka
3: ya.
4: Main di Eropa, main di apa? Kita tanpa membina dia.
3: Betul,
4: bagaimana
3: betul.
4: Ikatan emosional kita, emosional dia terhadap kebangsaan ini.
3: Betul sekali, betul betul. Kan benar-benar kan? Baru.
4: Tapi kalau
3: banget.
4: Kita orang Minang, orang Padang, orang Papua, orang mana membela negara, itu kan tentu beda.
3: Iya benar sekali.
4: Rasa kebangsaannya kita itu.
3: Setuju, setuju.
4: Bisa
3: beda.
4: Tampil kita di Old Trafford, bisa tampil kita di stadion.
3: Betul betul.
4: Montreal di apa itu kan?
3: Iya, betul,
4: luar
3: betul.
4: Biasa itu.
3: Betul betul. Jadi mungkin dari ini target kita udah sampai nih ke ronde keempat Piala Dunia.
4: Iya.
3: Berarti kita udah punya waktu untuk kalau target kita mau Piala Dunia lagi, berarti ada 5 tahun ke depan lagi.
4: 4 tahun
3: ke depan lagi, sorry. Cukup enggak tuh kira-kira untuk membina yang muda-muda ini?
4: Iya, artinya gini.
3: Untuk mengimbangi naturalisasi
4: jadi,
3: itu loh.
4: Iya, sebenarnya yang pemain naturalisasi yang didatangkan ya saat ini pas di Piala Dunia usia 2030, mereka dalam usia usia emas ya, macam Jan Ides usianya baru 29-28,
3: betul.
4: Kapitano dari tim nasional
3: timnas
4: kan,
3: kita, betul.
4: Begitu juga Rizky Ridho, itu juga masih muda, begitu juga Vin Vardong itu usia 30 dia apa,
3: masih
4: jadi
3: okay,
4: usia
3: ya?
4: Emas lah itu,
3: betul, betul.
4: Gitu. Jadi pada usia mereka yang saat ini pelatih John Hetman ya, yang di saat ini sudah melakukan TC juga untuk persiapan friendly match dalam bulan Juni Juli ini, begitu juga persiapan untuk AFF ya kan,
3: betul.
4: ASEAN Cup itu kan sudah persiapkan. Jadi bukan kita artinya bukan tidak kita anti dengan naturalisasi,
3: ya?
4: Kita pada prinsipnya mendukung program timnas PSSI itu bagaimana. Cuma apakah harus hal ini terus-menerus dilakukan?
3: Sedangkan kita pasti banyak potensi.
4: Masih banyak.
3: Bung Doni nih yang ngadepin nih, Bung Doni. Pasti Bung Doni lihat sendiri ya, banyak sekali kan potensi kita sebenarnya gitu.
5: Benar, Kak apa?
3: Irfi.
5: Kak Irfi, betul. Jadi kami di PSSI ya, khususnya Kabupaten Agam, tentu tekanan besar.
3: Iya.
5: Jadi kadang-kadang teman-teman di SSB sedikit mengeluh juga dengan kondisi timnas kemarin.
3: Betul betul.
5: Harapan jadi pupus, tapi kami di PSSI tentu tetap mensupport.
3: Mensupport
5: karena
3: terus,
5: setiap pemerintahan nanti pemerintahan yang ke depan berbeda lagi.
3: Itu dia.
5: Jadi kita tetap kita membina akar rumputnya. Usia muda tetap yang berbakat terus kita genjot, kita salurkan, berproses sehingga mereka nanti di Sumbar tidak kurang dari beberapa pemain yang mengisi profesional.
3: Betul, betul.
5: Jadi harapan kita nanti beberapa pemain-pemain yang dibina oleh Sumatera Barat bisa bermain di tingkat profesional. Ada beberapa 5 orang waktu tahun kemarin, nanti tahun-tahun ke depan disitulah mereka akan berjuang.
3: Iya, betul
5: untuk,
3: sekali.
5: Kos-kos timnas nanti.
3: Betul. Mudah-mudahan itu tidak jadi sebuah justru mematikan harapan mereka, tapi justru itu jadi motivasi untuk mereka mudah-mudahan. Oke. Kita akan kembali sesaat lagi, Bung Jeter, Bung Doni, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog spesial kita untuk hari ini di Balik Bola Piala Dunia 2026.
0: Ini baru enak.

0: Bentar Mi.
1: Negara pertahanan dan Jordania.
2: Ngapain sih Pi ke gua aja?
1: Masuk ke tengah.
3: Luar biasa
1: berusaha
3: dari
1: Witan
3: Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kemerdekaan bukanlah hadiah yang datang begitu saja, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang dipenuhi keringat, air mata, bahkan darah para pahlawan. Di setiap denyut nadi bangsa ini, tersimpan kisah tentang keberanian melawan ketidakadilan, tentang tekad yang tak gentar walau dihadang senjata dan kekuasaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang mengisi kemerdekaan. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, tapi mengangkat ilmu, integritas, dan persatuan. Merdeka berarti berdiri tegak di atas kaki sendiri, berpikir bebas namun bertanggung jawab, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Kemerdekaan adalah warisan yang harus dirawat, agar merah putih tidak hanya berkibar di tiang bendera, namun juga hidup di hati setiap anak bangsa.
1: Piala Dunia 2026, duel raksasa sepak bola. Siapa kira-kira yang paling siap untuk mengangkat trofi? Nah, ini pertanyaan yang tentu sangat menarik sekali untuk terus kita bahas bersama Bung Jatar dan juga Bung Doni di RRI Bukit Tinggi kali ini, pendengar. Nah, Bung Jatar, ada prediksi awal nggak kira-kira jawaban dari pertanyaan Irvi tadi tuh? Siapa yang paling siap? Ini prediksi awal aja dulu nih.
2: Iya. Artinya gini, kalau Piala Dunia ya, sepanjang pergelaran Piala Dunia di benua Amerika ya, belum pernah negara Eropa juara tampil sebagai juara. Baru sekali 2014 tim Panzer Jerman mampu tampil sebagai juara di waktu tuan rumahnya Brazil. Jadi ini luar biasa. Jadi setiap pesta tuan rumah di benua Amerika, baik Amerika Daratan maupun di Amerika Latin, itu juaranya pasti kalau nggak Argentina, Brazil itu saja. Uruguay itu mendominasi ya, tiga negara itu kan. Dan saat ini kan memang Brazil yang paling banyak menyandang gelar juara FIFA World Cup sebanyak 5 kali.
1: Lima kali.
2: Jadi artinya kalau untuk di benua Amerika, maaf nih bukan mengecilkan.

0: bukan hanya soal kualitas, ya. Yang paling menentukan adalah stabilitas permainan mereka.
1: Oke, okay, itu ya masih ya.
0: Kemampuan menjaga konsistensi selama turnamen dan kematangan menghadapi tantangan di laga-laga besar itu yang sangat penting.
1: Oke, okay, jadi mereka secara kira, emosional juga masih bagus gitu ya, udah
0: dengan sekarang Liga Champion ya.
1: Ya.
0: PSG Prancis.
1: Betul betul.
0: Jadi saya kira kita antara Prancis dengan Spanyol lah.
1: Okay.
0: Karena pemain-pemain muda mereka sangat banyak.
1: Ini masih nama-nama besar dong berarti ini.
0: Eropa saya.
2: Karena gini.
0: Tapi nanti yang akan menguni semifinal nanti saya yakin Jepang akan masuk besar.
1: Semifinal paling tidak ya. Oke okay, oke.
2: Karena bukan apa-apa. Sepak bola itu bukan apa. Entertainnya itu juga begitu tinggi.
1: Iya ya, sih betul.
2: Artinya sepak bola itu tidak akan terlepas di tim besar itu. Yaitu yang mendominasi itu kan tim yang juara-juara dunia kan Prancis kalau untuk Eropa. Portugal sendiri belum pernah juara Piala Dunia.
1: Oh, belum pernah ya. Walaupun punya nama besar ya.
2: Tentunya punya nama besar.
1: Iya, betul betul.
2: Ya kan? Portugal belum pernah juara
1: Piala Dunia. Oke.
2: Nah, jadi itu masih dengan begitu squad yang mereka memiliki gitu ya. Dengan sejumlah para pemain bintang bersinar di beberapa tim top Eropa, bertampil di liga-liga champion. Nah, itu satu keuntungan skut tim nasional gitu.
1: Iya sih,
2: dan betul. Ini kan namanya tim nasional tentu kumpulan pemain-pemain terbaik.
1: Pemain-pemain terbaik
2: yang dikumpul untuk membela negaranya.
1: Jadi ya itu tuh orangnya yang udah bergulir selama
2: harga
1: ini.
2: Harga skut mereka aja ada sampai berapa triliun, 1 triliun tuh.
1: Wow.
2: Yang kontrak pemainnya tuh kan, yang contoh Brazil itu dengan Lionel Messi pemain-pemain dari Real Madrid. Ada sekarang Neymar juga dipengembalikan.
1: Betul, iya ada, betul.
2: Skuadnya itu hampir 1 triliun.
1: Aduh. Jadi, sepak bolanya harganya
2: dari situ ya? Nampakkan artinya apa? Begitulah sepak bola itu, para pemain-pemain bintangnya dikumpulkan untuk membela negaranya.
1: Iya.
2: Dan
1: sih,
2: ini kan salah satu momen ya, momen bagi pemain, dan ini kan satu kebanggaan juga ya.
1: Iya dong,
2: namanya bela
1: pencapaian
2: negara.
1: Betul. Ini udah kayak karir maksimal mereka di negaranya.
2: Jadi
1: gitu ya.
2: Jadi bagus pun pemain tanpa belum pernah membela timnas itu tentu kan kurang lengkap menutup karirnya.
1: Betul. Tapi tadi nggak disebutin nih tim-tim Arab, Maroko misalnya semifinalis loh. 2022 loh.
2: Maroko bukan Arab.
1: Oh, Asia ya. Iya.
2: Afrika.
1: Afrika. Oke, oke. Tapi aku maksudnya sempat semifinal tuh kemarin itu
2: bener.
1: Juga kan kejutan tuh.
2: Iya.
1: Apakah mereka bisa lagi mungkin sampai semifinal lagi misalnya?
2: Tidak Maroko saja. Artinya Jepang itu luar biasa.
1: Iya,
2: Jepang.
1: Betul.
2: Artinya bisa juga Jepang itu bisa mengikuti jejak dari Maroko.
1: Oke, oke, oke.
2: Jepang itu. Mm-hmm. Karena setiap turnamen itu pasti ada tim-tim kejutan lah, artinya jadi kami apa ya, kuda hitam ya dalam sepak event-event seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan langkah mereka juga akan begitu panjang ya, karena putaran 48 besar ini kan nanti akan memasuki putaran 32 besar.
1: Iya.
2: Baru sistem knockout atau sistem gugur.
1: Sistem gugur.
2: 16 besar, jadi 8
1: untuk,
2: besar dan
1: semifinal. Untuk dari yang pertama ini, dari pertandingan pertama akan diambil 2 besar dari setiap grup.
2: Setiap grup.
1: Dan
2: grup ada 16.
1: 16 betul.
2: Nah, 16 naik 2-2.
1: Mm-hmm.
2: Ya
1: baru
2: kan?
1: 32 tuh.
2: Baru 32. Grup ada 12.
1: Iya.
2: Di 12. Naik 2-2.
1: Okay.
2: 24. Untuk menggenapi diambillah peringkat ketiga. 8 tim.
1: Dari 8 tim.
2: Peringkat 3 terbaik. Dari 12 grup itu.
1: Itu apa klasifikasi terbaiknya tuh dari mana?
2: Pertama dengan poin lah.
1: Oh, dari poinnya. Oke, dari poinnya ya. Berarti ini di perebutan peringkat ketiga nih yang akan menarik. Mungkin kalau dari satu grup kita mungkin udah bisa kelihatan lah ya siapa aja nanti yang akan jadi pemuncak satu duanya.
2: Benar.
1: Tapi di nomor tiganya nih mungkin yang akan menarik ya.
2: Ya, itu yang akan diperebutkan oleh beberapa ya, dari 12 grup ya. Dari 12 grup diambil 8 tim.
1: Iya.
2: Nah, berarti kan sekitar 8 tim lah itu yang akan mengisi slot
1: melengkapi
2: nanti ya. 32 besar.
1: Jadi 32 besar. Ya. Oke. Yang 8 ini diperebutkan oleh untuk di peringkat ketiga nih kayaknya akan seru sih.
2: Ya.
1: Apalagi kalau di awal aja tuh udah banyak kejutan. Kayak misalnya tim-tim besar yang enggak masuk. Nah, ini juga Irvi mau ngobrolin ini sebenarnya. Tim-tim besar yang enggak masuk Indonesia lah enggak. Bercanda-bercanda Italia. Padahal tuh waduh, Irvi tuh
2: Itali
1: banget loh. Iya, itu ada apa tuh Bung Jatar?
2: Kalau saya melihat ya itu kompetisi itu tadi.
1: Iya.
2: Dan itu sudah pernah ya di Italia itu 3 kali beruntun
1: Asing
2: di Piala Dunia. Padahal Italia itu juara 3 kali Piala Dunia. Terakhir mereka tampil sebagai juara dunia tahun 2006.
1: 2006 oke.
2: Di Jerman. Kan itu zamannya si Christian Ferry.
1: Iya, betul-betul. Itu zaman-zaman Irvi masih nonton bola tuh. Iya, zaman-zaman Inzaghi masih ada enggak waktu
2: masih,
1: itu ya? Nah,
2: benar,
1: Filippo Inzaghi tuh.
2: Kipernya Gianluigi Buffon.
1: Buffon betul banget.

0: Russo, Gattuso masih ada nggak waktu itu ya?
1: El Capitanio, Fabio Cannavaro.
0: Fabio Cannavaro, betul sekali. Jadi ini perkembangannya cukup ini ya, cukup
1: merosot,
0: merosot sekali ya. Gitu ya. Oke, ya. Oke. Gimana Bung Doni?
2: Ya, mungkin karena Itali kita lihat ya, setiap Piala Dunia mereka memainkan pemain-pemain gahat-gahat ya. Jadi pembinaan mereka kurang.
0: Sama dong kayak Indonesia ya.
2: Iya, ya, karena semacam itu kita lihat. Jadi iya, potensi-potensi pemain dari muda Italia itu nggak kelihatan. Okay, berbeda dengan Eropa,
0: yeah.
2: Kayak Spanyol, Perancis, Uruguay.
0: Berganti terus ya?
2: Bukan Uruguay apa?
0: Regenerasinya
2: Jepang.
0: Bagus. Jepang.
2: Jadi saya lihat nanti akan berkiprah di empat besar ya tadi. Spanyol, yeah. Prancis, Jepang, mungkin satu dari Amerika.
0: Satu dari Amerika.
2: Kalau kita lihat. Bapak ini pakai baju kan?
0: Iya,
2: saya lihat ini nggak lolos semifinal ini Argentina karena dia
0: bisa bisa.
2: Lionel Messi udah cedera semalam kemarin.
0: Waduh, gimana nih? Bisa nggak kira-kira tanggal 11 nanti tuh?
1: Untuk apa?
0: Untuk Piala Dunia.
1: Ya, artinya gini, dalam sejarah juga belum pernah negara itu juara dua kali berturut atau lah apalagi sampai tiga kali berturut.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Belum pernah
1: itu
0: ya.
1: Belum pernah sejarah itu. Pasti kelang-kelang dia juaranya tahun ini mungkin juara.
0: Betul.
1: 10 tahun lagi bakal udah juara.
0: Oke. Okay.
1: Contoh Brazil kan seperti itu juga kan?
0: Iya ya.
1: 2002 terakhir juara kan di Korea, Korea Jepang tuan rumah.
0: Betul.
1: Baru di 2000 berapa? 2000 berapa lagi mereka juara itu? Nah, itu jadi siklusnya itu nggak sebentar gitu.
0: Enggak, iya, lama, betul, gitu. betul sekali ya. Oke, oke. Berbicara tentang tuan rumah, ini tiga negara sekaligus. Ini keuntungan atau justru kesulitan nih untuk para tim?
1: Artinya, kalau ini tiga negara, artinya kan memberikan kesempatan kepada negara-negara itu untuk menjadi tuan rumah itu kan harganya pemerataan itu.
0: Betul.
1: Ya, kalau Piala Dunia apa? Piala Dunia bersama nih di berbagai negara bukan ini saja.
0: Oke, udah biasa ya.
1: Udah biasa. Kan pernah juga Korea Jepang.
0: Korea Jepang
1: tuan
0: betul.
1: Bersama. Baru-baru itu yang terakhir itu apa? Rusia apa itu? Rusia enggak sendiri. Nah, jadi kalau tuan rumah bersama ini itu artinya dengan 48 tim kan susah juga.
0: Iya sih kalau cuma satu negara ya.
1: Negara ya kan?
0: Iya. Gak cukup stadionnya iya. Ya.
1: Artinya letak geografis Amerika, Kanada, dan Meksiko kan tidak begitu jauh.
0: Deket-deketan, iya betul.
1: Ya, sama aja kalau Asia Tenggara nanti bisa juara apa? Mencalonkan di tuan rumah kan bisa aja ditarik Singapura, Malaysia.
0: Betul sekali, betul-betul bisa aja. Mungkin lebih banyak 5 negara kali kalau di Asia
1: kan
0: gitu.
1: Begitu,
0: iya. Kalau menurut Bung Doni ini untuk tim-tim tuan rumah tentu ini menguntungkan ya.
2: Iya, begini Kak Irvi ya. Kalau kita berbicara di Asia, menguntungkan.
0: Iya.
2: Pemain ke-13.
0: Ada
2: tapi kalau untuk Piala Dunia, mereka udah biasa dengan tekanan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau supporter sebanyak apapun,
0: betul.
2: Udah nggak mempan.
0: Nggak ngaruh ya.
2: Jadi sedikit lah pengaruhnya.
0: Pengaruhnya sedikit aja gitu ya.
2: Yang
0: mungkin
2: penting kayaknya kalau tuan rumah ini maksudnya pemasukan negara yang dipikirin.
0: lebih ke negaranya.
2: Negaranya
0: ya,
2: yang diuntungkan.
0: Ya.
2: Kalau timnya persentasenya mungkin 40% lah.
0: Oke.
2: Ya,
0: okay.
2: Untuk bisa bersaing nanti.
0: Betul. Karena mungkin juga karena tiga negara otomatis supporter yang datang juga bisa dari negara manapun ya kan. Iya, karena agak di center juga kan Amerika, Meksiko, Kanada tuh kan di tengah-tengah gitu, gampang aja gitu mungkin untuk orang untuk datang ke sana gitu. Oke. Nah, kalau menurut Bung Jutar nih ini kan keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Apakah ini akan jadi satu tantangan juga untuk penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini?
1: Ya artinya dengan konflik di Timur Tengah.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali, Timur Tengah.
1: Ya, artinya FIFA sendiri kan sudah memastikan,
0: iya,
1: kan? Walaupun Iran yang sempat mengancam tidak akan tampil di Piala Dunia, tapi pada akhirnya mereka juga akan tampil ya.
0: Tetap
1: kan?
0: Tampil ya.
1: Artinya gitu. Sepak bola tidak bisa dicampurkan dengan politik.
0: Iya.
1: Karena
0: iya.
1: Dalam regulasi FIFA jelas tidak boleh sepak bola diintervensi oleh pemerintah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi sepak bola itu memang harus independen.
0: Independen, nah, betul.
1: Dan sampai saat ini kan belum ada. Dan Iran juga memastikan akan tampil di Piala Dunia.
0: Tetap akan tampil gitu
1: dan
0: ya.
1: Dan mainnya di Amerika.
0: Iya lagi, waduh.
2: Tapi dia memindahkan home base dari Amerika yang ditunjuk itu di Amerika dipindahkan ke Meksiko.
1: Meksiko.
0: Oh gitu.
2: Untuk menjaga keamanan.
0: Menjaga juga lah ya. Ya jangan, pokoknya kalau bisa diminimalisir gitu ya perjumpaannya mereka ya kan. Oke. Jadi kalau untuk situasi global mungkin tidak akan terlalu berpengaruh ya. Sudah disiapkan pasti oleh FIFA sendiri, betul sekali. Mereka tentu sudah punyalah cara-caranya tersendiri gitu ya. Oke. Nah, Bung Doni, Tadi kita udah sempat ngobrolin tentang pembinaan dari usia muda gitu ya. Bagaimana itu penting sekali untuk target yang lebih panjang gitu ke depannya. Untuk Indonesia kalau Bung Doni lihat nih, kita harus refleksi ke negara kita sendiri. Harusnya kita udah dari dulu nyontoh Jepang misalnya. Kenapa gak bisa Bung Doni?
2: Ya menurut saya begini, di Indonesia maaf ya, politik kita lebih tinggi
0: dari apapun.
2: Maaf ya, karena kalau masih sistem politik masuk ke wilayah olahraga, ya. Menurut saya olahraga kita tidak akan bertahan lama.
0: Menurut banyak orang itu Bung Doni, saya yakin.
2: Kita butuh, karena apalagi sepak bola, biaya yang besar.
0: Betul,
2: kita biaya yakin, yang besar. Setiap kompetisi, apapun, kalau tidak punya biaya, ya disitulah para stakeholder menggandeng politik. Menurut saya itu salah.
0: Oke.
2: Harusnya memang dari kita kesampingkan politik, kita wujudkan kesiapan finansial dari stakeholder di daerah kita. Kalau kecintaan kita terhadap sepak bola, ya kita harus sosial terhadap sepak bola itu sendiri.
0: Iya sih.
2: Jangan kita berharap dari pemerintah semua.
0: Iya.
2: Di luar negeri semacam itu, swasta yang membesarkan sepak bolanya. Nah, harapan kita ya swasta ambil panggung terdepan lah untuk ini.
0: Oke.
2: Karena marketnya cukup besar. Di Indonesia market itu yang belum bisa dapat topnya.
0: Betul.
2: Kalau ada klub yang bisa ya kayak Bali United, kalau Persib Bandung, mereka dengan supporter yang kuat, dan manajemen tidak sanggup dengan supporter kalau supporternya kompak.
0: Bandung.
2: Ya juara aja.
0: Jadinya. Betul. Oke. Apakah itu juga yang terjadi sama Semen Padang? Mohon maaf, mohon izin. Gimana Bung Doni, dikit aja?
2: Iya. Artinya semuanya udah bekerja dengan baik.
0: Iya.
2: Iya, pastinya.
0: Ini jawabannya juga politik nih,
2: Bung Jeter. Iya. Kalau kita di Minangkabau, di Sumatera Barat, mencari figur yang mau berkorban bisa dihitung jari.
0: Betul.
2: Mungkin kita dengan Bapak Andre Rusade, dia cukup baik ya.
0: Betul, mengawal terus ya.
2: Sepak bola khususnya di tingkat profesional ya.
0: Iya.
2: Padang kan kita berbicara yang profesional
0: ya,
2: di
0: betul.
2: Di tingkat daerah mungkin ada tokoh-tokoh baru, seperti Rizal Aziz. Yang mempunyai klub Josal FC. Tokoh-tokoh seperti itu yang butuh kita di Sumatera Barat.
0: Yang itu yang kita butuhkan ya.
2: Kesampingkan politiknya. Mereka sebenarnya inti sarinya, mereka berjuang untuk mengangkat sepak bola daerahnya masing-masing.
0: Betul.
2: Tapi kalau di Minangkabau ya gampang, lisannya lebih tajam ya.
0: Iya.
2: Sehingga mau naik dihancurin oleh media.
0: Betul iya. Itu masih tantangan juga tentunya ya. Tapi kalau secara umum, apakah kita sudah ada di jalur yang tepat sekarang ini, Bung Doni? Indonesia secara umum?
2: Ya kita kuatkan aja pembinaannya.
0: Iya.
2: Karena pembinaannya konsisten ya. Jangan kayak gelombang-gelombang air kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Ya fokus konsisten.
0: Gitu. Tergantung kebutuhan tokoh-tokohnya gitu
2: ya. Kita berharap setiap PSSI kabupaten kota nantinya di khususnya Sumatera Barat, ya mengambil peran di situ. Kita register semua klub-klub yang ada di setiap kota kabupaten. Kita ajak untuk berkomunikasi bagaimana kompetisi kita akan gelar setiap daerah, dan di situ akan kelihatan generasi-generasi penerus sepak bola Sumatera Barat.
0: Kalau
2: kompetisi dan pembinaan kita tidak sejalan, ya otomatis lama-lama Sumatera Barat kehilangan tokoh-tokoh pemain bolanya.
0: Nah, itu dia. Padahal kalau bibit-bibitnya, Irfi yakin pasti banyak ya?
2: Banyak
0: yang bisa dikembangkan ya? Oke. Mungkin agak masih jauh kalau kita berbicara Indonesia di Piala Dunia, masih 4 atau 8 tahun mendatang, itu masih dekat tuh jaraknya kayaknya gitu ya. Tapi kita kan harapan harus selalu ada gitu. Nah, balik nih ke Bung Jetar nih. Kalau strategi yang dimainkan Indonesia di kualifikasi kemarin, itu kan sudah, ya bisa dibilang sudah bagus, sudah bisa sampai ke ronde keempat. Kalau tim-tim lain nih yang sekarang memang sudah ada di Piala Dunia, menurut Bung Jeter mana nih strateginya yang paling oke?
1: Nah, kalau bicara ini level to level ya, membandingkan pelatih kelas dunia ya.
0: Siap,
1: sebenarnya pelatih yang itu tidak cukup dengan nama besar.
0: Yeah.
1: Cuma kemarin gimana ya, artinya Sontayong itu pelatih timnas Indonesia kan luar biasa waktu itu. Cuma di ronde keempat diganti oleh Peter Kluivert ya kan.
0: Betul.
1: Dan itu kan marah publik sepak bola Indonesia ya kan, sempat apa juga ya. Artinya begitulah, tidak bisa instan buat tim itu untuk memindahkan pelatih yang sudah lama kenal dengan para pemain diganti dengan pelatih baru.
0: Yang baru.
2: Terganggu mental
0: pemainnya ya. Betul.
2: Jadi sepak bola aku butuh kolektif.
0: Iya.
2: Kolektif bukan pemain, struktur manajemen dan
0: juga.
2: Tapi kalau salah satu rusak,
0: semuanya rusak.
2: Jadi kolektivitas lah yang dibutuhkan dalam sepak bola.
1: Iya, terbukti di ronde keempat tuh kita nggak dapat poin.
0: Betul.
1: Tiga kali main, tiga kali kalah.
0: Betul sekali.
1: Iya nggak?
0: Padahal tiga rasanya kalau kita yang nonton ya, pemainnya kan itu-itu aja sebenarnya ya.
1: Dan itulah pelajaran untuk kedepannya kan. Stakeholder sepak bola nasional itu dan ini kan jadi pelajaran juga, dan ini kan menjadi bahan evaluasi untuk PSSI kan.
0: Evaluasi besar.
1: Bahwasannya mengganti pelatih di tengah jalan itu blunder.
0: Nah itu dia makanya. Oke, ditahan dulu Bung Doni dan Bung Jutar, komentar-komentar lainnya kita akan kembali sesaat lagi. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi dalam dialog di balik bola Piala Dunia 2026.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
3: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Baiklah, sudah mendengar dan juga penonton YouTube RRI Bukit Tinggi. Kembali lagi bersama saya Irfi Anissa, bersama Bung Jetar dan juga Bung Doni. Masih membahas tentang Piala Dunia 2026 ya. Ini dinantikan sekali, kira-kira siapa sih yang nanti jadi juaranya. Tapi sebelum sampai ke sana, perjalanannya begitu panjang untuk bisa mencapai babak finalnya tersebut ya. Karena ada 48 tim, berarti pertandingannya mungkin lebih dari 100 pertandingan jadinya Bung Jetar ya. Nah, ini mempengaruhi nggak sih Bung Jeter nanti ke fisiknya pemain juga, strategi juga dari pelatih gitu?
2: Ini kan dipersiapkan ya kan, artinya baik dari fisik dari pemain, udah gitu dari bagaimana para pelatih itu taktikal, untuk menyusun taktikal gitu kan. Ini kan suatu sudah dipersiapkan dari awal ini, artinya kompetisi ini makin hari makin panjang. Kalau dulu 32, setelah 32 masuk 16 besar, itu sistem gugur atau knock out kan. Kalau sekarang dengan jumlah 64 tim di babak penyisian, kita permainkan 3 kali, baru kita musim di putaran 32 besar kita sistem gugur, dan selanjutnya 16 masuk 8 besar semifinal dan grand final. Jadi perjalanannya begitu panjang, sekitar ada 10 sampai ke grand final itu ada 10 laga, sampai 10 laga.
1: 10 laga. Ini ya, harus 10 punya laga. Strategi yang baru juga tentunya dari pelatih ya, untuk menjaga
2: itu pasti. Artinya kalau setiap pelatih sudah dipersiapkan ya, dengan dalam manajemen staf kepelatihan juga itu kan ada pelatih fisik,
1: betul.
2: Ada fisioterapi, itu sudah disiapkan semua itu. Artinya bagaimana menjaga performa pertandingan pemain ini dalam setiap laga itu pasti sudah dikaji dari staff-staff mereka itu.
1: Betul. Dan dengan banyaknya pertandingan yang dihadapi, mungkin juga nih di awal-awal pertengahan sampai terakhir nanti malah menurun, ada juga kemungkinan gitu ya.
2: Jadi skuad yang didaftarkan ke FIFA itu kan tidak 11, artinya kan 23.
1: Betul.
2: Boleh 30. Jadi tapi yang masuk starting 11 atau line up dalam setiap pertandingan 23 pemain. Tentu para pelatih ini akan melakukan rotasi. Dalam style aja. Enggak itu saja pemainnya.
1: Iya betul.
2: Kan gitu.
1: Pegel juga ya.
2: Pasti itu dengan pertandingan yang begitu rapat, tentu mereka akan melakukan rotasi para pelatih.
1: Di sana berarti kalau bulan Juni ini kan lagi musim panas nih. Ini berpengaruh juga dong sama pemain ya.
2: Iya. Kalau untuk di negara-negara Eropa mungkin ya, tapi kalau untuk daerah Amerika Latin, daerah Afrika itu sudah biasa.
1: Sudah biasa ya, betul.
2: Asia, ya kan itu sudah biasa mungkin. Nah, mungkin tidak begitu apalah kalau untuk negara-negara dari Amerika Latin, dari Asia
1: ya.
2: Sudah biasa.
1: Sudah biasa kita panas-panasan.
2: Negara-negara Eropa mungkin.
1: Eropa ya, apalagi yang arah ke utara-utara sana.
2: Yang punya musim dingin.
1: Betul. Gimana Bu Doni, mau nambahin juga?
3: Jadi kalau kita lihat dari 48 tim, pertandingan sekitar 104 pertandingan. Jadi setiap tim di penyisian grup, satu grup 4 orang, bermain 3 kali. Terus di 32 satu kali. Di babak 16 besar satu kali. Jadi sekitar 8 kali pertandingan sampai ke juara. Ke juara dunia.
1: Satu tim.
3: Jadi satu tim menjelang juara ya.
1: Betul.
3: Kalau dia habis di 32 ya kita hitung.
1: Betul. Ya. Karena yang akan sampai di final nih yang menghadapi 8 berarti nantinya
3: 8
1: gitu ya.
3: 8 kali pertandingan.
1: Jadi sistem gugurnya nanti di 32 besar. Setelah itu baru akan kelihatan tuh siapa nanti ke atasnya.
2: Tim yang akan lolos.
1: Betul. Nah, negara-negara yang baru masuk di Piala Dunia, mereka punya motivasi yang besar juga. Karena ini adalah pertama kalinya untuk mereka gitu ya. Nah, dari negara-negara baru ini yang menarik perhatian dari Bung Doni nih. Bung Doni dulu. Siapa Bu Doni? Negara-negara baru ini nih.
3: Negara baru masuk ya.
1: Ya siapa yang kira-kira menarik untuk kita tungguin gitu penampilannya nanti?
3: Bang Jeter siapa Bang Jeter?
1: Iya.
2: Kobi Pardee itu bagus.
1: Iya ya, Kobi Pardee itu bagus ya.
2: Kobi Pardee sudah gitu pendatang baru dari apa nih? Dari benua dari zona apa? Zona negara Fiji ya.
1: Fiji ya.
2: Bagus.
1: Oke.
2: Jadi artinya pendatang baru juga tidak akan untuk sebagai tim-tim gurom aja ya kan.
1: Iya.
2: Mereka pasti akan punya motivasi lebih ya.
1: Betul.
2: Untuk tampil begitu Spartan di event 4 tahunan ini.
1: Kalau dari negara-negara Afrika kayak misalnya Senegal, itu juga kan negara-negara cukup kuat ya.
2: Iya.
1: Itu gimana tuh?
2: Itu kalau negara-negara itu ya artinya sudah mapan juga. Iya, karena ya, pemainnya kan banyak bermain di
1: Eropa juga.
2: Eropa,
1: betul, gitu. betul.
2: Di Liga Prancis, Liga Inggris. Iya, nah itu iya. Mereka punya modal pemain jam terbang di kancah Liga Eropa gitu.
1: Betul, sudah terbiasa tekanannya.
2: Tekanan, gitu.
1: Betul, dengan ritme permainannya. Itu yang Indonesia kurang mungkin ya Bung Doni ya. Kita harus masukin pemain kita juga nih ke liga-liga Eropa.
3: Ya itu tadi kalau kita bercita-cita ya,
1: iya,
3: pemain kita ke Eropa. Sekarang kan cuma dua orang mungkin, si
2: Janides
3: yang asli Indonesia,
1: ya, asli Indonesia, asli Indonesia. Nih.
3: Itu di kasta ketiga.
1: Kasta ketiganya ya.
3: Kalau untuk di kasta 2 dan 1 saya kira prosesnya sangat panjang.
1: Betul, persaingannya juga ketat sekali pasti di sana ya. Ya.
3: Dulu kan ada kita berharap waktu di tahun 2000 ada Primavera, Primavera dan Baretti ya.
1: Oke.
3: Okay. 90-an ya.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya pemerintah harus mengulang lagi semacam itu.
1: Iya.
3: Sehingga negara-negara lain bisa memantau.
1: Betul.
3: Negara Indonesia yang sekarang sudah training ke Itali, diulang lagi.
1: Diulang
3: nanti
1: lagi,
3: di situ ya, negara luar akan melihat potensi-potensi kita.
1: Betul.
3: Mungkin semacam itu.
1: Ya. Harus ada perkenalan terlebih dahulu lah ya, gitu ya.
3: Betul-betul. Ya.
1: Karena kalau enggak, apa juga alasannya mereka mau ngelihat pemain-pemain kita, gitu ya, kan? Ya. Nantinya seperti betul. Itu ya. Oke. Nah, kalau berandai-andai nih, Bung Jutar, Bung Doni, finalis yang ideal, asik. Siapa nih kira-kira? Tadi kan aku baru nanya siapa juaranya kira-kira. Nah, ini babak final nih. Siapa nih kira-kira yang akan bertanding di final yang idealnya menurut Bung Jutar dan Bung Doni?
3: Ya kalau saya tadi mungkin saya berpedoman ke apa? Ke Liga Champion sekarang.
1: Oke.
3: Okay. Ya Inggris ya.
1: Inggris
3: dengan Arsenal ya sekarang ya, masuk
1: betul,
3: final dengan PSG Prancis.
1: Happy banget Arsenal.
3: Jadi
1: ya,
3: salah satu
1: 10 tahun.
3: Insya Allah masuk saya kuatnya Prancis akan
1: Prancis dan Inggris berarti.
3: Prancis satu.
1: Oke.
3: Okay. Satu lagi mungkin ya Spanyol kayaknya.
1: Prancis dan Spanyol. Ya,
3: mereka punya potensi pemain muda yang cukup mumpuni lah.
1: Siap.
3: Dan mereka akan berjuang menjadi pemain terbaik di Piala Dunia nanti.
1: Iya, setuju. Bung Jutar.
2: Kalau untuk memprediksi kayaknya terlalu pagi ya. Tapi kalau
1: gak apa-apa, kita berandai-andai aja. Bukan prediksi berarti ya, berandai-andai aja.
2: Artinya
1: nih, yang seru.
2: Ada 8 kekuatan sepak bola ya. Dari Eropa nanti akan mewakili ada Spanyol.
1: Iya.
2: Tim Panzer Jerman,
1: ya
2: itu tim-tim langganan dari benua sana, mungkin ada Amerika dari Brazil
1: betul,
2: ada Argentina, tuan rumah Meksiko juga tidak bisa di, karena dia sebagai tuan rumah ya. Jadi kalau untuk bicara final ideal, saya Argentina.
1: Sesuai Argentina dengan kostum hari ini ya.
2: Kalau saya Argentina, karena kenapa saya Argentina? Argentina itu di 2002 kemarin. Selain Lionel Messi, yang lain tuh masih banyak pemain muda. Artinya sampai saat ini mereka masih bersama. Begitulah pembinaannya.
1: Betul.
2: Bagus.
1: Betul.
2: Artinya Argentina itu pemainnya tidak banyak berubah.
1: Ya.
2: Yang sekut 2022 sama sekut 2026 ini hanya berapa orang saja tambahan
1: yang berbeda.
2: Jadi masih mayoritas pemain itu sekutnya 2022.
1: Jadi lebih matang mereka
2: lebih
1: ya.
2: Lebih matang.
1: Satu lagi benar. Siapa dong lawannya?
2: Lawannya. Kalau itu saya Jerman.
1: Jerman. Oke.
2: Jerman
1: Argentina.
2: Jerman Argentina.
1: Oke, siap.
2: Mengulang Piala Dunia 78.
1: Waktu 78 pemenangnya siapa Bung Jutar?
2: Argentina.
1: Oke, kita lihat nih yang tahun ini ya. Seperti apa kira-kira. Oke. Di akhir kebersamaan kita nih, harapannya Bung Jutar untuk Piala Dunia 2026 ini.
2: Iya, harapannya semoga para pencinta ya sepak bola di belahan dunia ya.
1: Artinya betul.
2: Kan pesta ini bukan hanya untuk Indonesia
1: pesta
2: saja.
1: Pesta dunia betul
2: pesta
1: sekali.
2: Pesta merakyat, olahraga merakyat. Agar kiranya dari sini kita bisa belajar khususnya untuk adik-adik kita para pemain sepak bola ya, ya. Untuk memang berniat dan memang memiliki cita-cita ingin jadi pemain profesional.
1: Betul.
2: Dari sini kita bisa belajar bagaimana ilmu yang ditampilkan para pemain-pemain kelas dunia itu bisa diaplikasikan dan mampu kita tiru gitu.
1: Diterapkan ya.
2: Diterapkan. Betul. Dan akhirnya mereka memiliki motivasi suatu saat punya keinginan membela timnas Indonesia.
1: Iya.
2: Dan setuju. Ini satu tontonan yang luar biasa, satu bulan penuh kita ya.
1: Iya, satu bulan penuh nih Wah.
2: Satu bulan
1: RRI
2: penuh.
1: RRI akan penuh dengan sepak bola nih, luar biasa. Dan
2: bersama TVRI ya.
1: Bersama TVRI, betul sekali. Kembali lagi akhirnya ya, Bunjatar ya. Iya. Ini juga prestasi juga nih untuk Indonesia.
2: Luar biasa lah. Artinya jadi, sudah lama ya kan?
1: Iya, udah lama nih.
2: TV pemerintah akhirnya
1: dapat lagi di tahun
2: 2006 kembali hak siar dipegang oleh TVRI dan RRI.
1: Betul, biar bisa ditonton, didengarkan oleh orang-orang di pelosok-pelosok Indonesia.
2: Jangkauannya lebih luas.
1: Lebih luas. Bung Doni, harapannya nih.
3: Jadi harapan saya ya, mungkin harapan masyarakat Indonesia juga.
1: Betul.
3: Harap kita dengan hadirnya Piala Dunia 2026 ini bukan hanya menikmati pertandingan besar dunia. Mm-hmm. Tetapi bagaimana momentum ini menjadi inspirasi bagi perkembangan sepak bola daerah kita.
1: Ya.
3: Menurut saya Piala Dunia ini harus menjadi pelajaran bahwa sepak bola besar dibangun dengan pembinaan disiplin, pembinaan dan disiplin, dan konsistensi jangka panjang.
1: Betul.
3: Kalau kita ingin Indonesia untuk bahagian dari Piala Dunia, ya jangka panjang kita berpikir.
1: Jangka panjang.
3: Kalau dengan instan seperti yang telah kebelakang, ya saya akan sedikit ragu ya.
1: Iya, memang terbukti belum bisa ya.
3: Jadi yang paling penting generasi muda Indonesia bisa termotivasi dengan Piala Dunia hari ini.
1: Setuju.
3: Untuk bermimpi lebih tinggi, adik-adik kita. Dengan mimpi mereka itulah semangat itu akan tercurah ke kami yang akan menjadi pembina mereka. Sehingga insya Allah dengan kebersamaan harapan kami kepala daerah, stakeholder ikut mendukung dengan momentum Piala Dunia inilah.
1: Setuju.
3: Mudah-mudahan ke depan
1: betul sekali
3: Indonesia akan bisa menampakkan dirinya.
1: Betul, harapan kita dari tahun ke tahun ya. Tentu saja
2: harapan kita semua.
1: Kita semuanya satu negara ini doanya sama waktu itu. Tapi kata Allah ya bentar dulu. Mungkin kita harus melalui perjalanan yang lebih dulu biar nanti ketika ada di Piala Dunia rasanya lebih manis gitu ya, mudah-mudahan ya. Oke, mendengar Piala Dunia 2026 ini tentunya bukan hanya ajang adu strategi atau kualitas pemain ya, tapi ini juga merupakan panggung pembuktian siapakah nanti yang benar-benar pantas disebut sebagai raja sepak bola dunia tentunya. Semua tim sudah siap untuk mengangkat trofi, tapi tinggal waktu yang akan menjawabnya nanti. Siapa yang paling siap untuk menjadi raja sepak bola dunia yang baru tentunya? Siapa nanti akan menorehkan sejarah baru? Masih nama-nama atau negara-negara yang kemarin-kemarin sudah selalu diunggulkan atau ada kejutan baru? Tentunya kita nantikan saja, dapat Anda dengarkan bersama kami di RRI Bukit Tinggi di tanggal 11 nanti, kita mulainya 11 Juni ya. Nah, akan heboh sekali pasti di satu bulan penuh dengan Piala Dunia. Terima kasih sekali lagi Bung Jatar dan juga Bung Doni.
2: Sama-sama
1: untuk waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan menonton kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, ada Andri Taulani dan Ayu Ting Ting Nurlela, pendengar di pukul 11 siang hari ini. Berikutnya kami ajak Anda mengikuti rangkaian dinamika olahraga langsung dari RRI Programa 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debut dari Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakak bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2, hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal, dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga, dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi.

Indonesia pernah mencatat sejarah dengan tampil di ajang Piala Dunia FIFA 1938. Saat itu, Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Keikutsertaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Dalam turnamen yang berlangsung di Prancis tersebut, Hindia Belanda langsung menghadapi tim kuat Hungaria pada babak pertama. Sayangnya, mereka harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah dengan skor telak. Meski hanya bermain satu pertandingan, partisipasi ini tetap dikenang sebagai pencapaian bersejarah. Hingga kini, Indonesia belum kembali tampil di Piala Dunia. Namun kisah keikutsertaan di tahun 1938 terus menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Banyak pihak berharap suatu hari nanti Indonesia bisa kembali bersaing di panggung dunia dan mengukir prestasi yang lebih gemilang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, telah kita ikuti ya dinamika olahraga langsung dari RRI Programa 3. Ditutup dengan sebuah lagu Minang, ada Adi MFF, Talambik Datang. Wah, gak enak ya. Kalau dulu mah orang bilang biar terlambat asal tidak sama sekali. Kalau Vima bilangnya biar cepat asal selamat gitu ya. Lebih tepatnya ya. Buat yang lagi dengar Repro 1 di siang hari ini, selamat siang aja. Mudah-mudahan apapun aktivitasnya berjalan lancar hendaknya ya. Beberapa informasi jelang seruan azan zuhur kami kumandangkan siang ini. Ada Setia Band dulu nih, Hilang Ingatan. Vio salamin aja buat Uninita di Maninjo nih, yang lagi monitor terus kayaknya ya. Makasih Uninita.

Pendengar, setelah menerima daging kurban, itu sebaiknya jangan langsung disimpan ya, agar daging lebih awet dan gak mudah bau. Ada beberapa tips yang perlu Anda ketahui. Nah, momen Idul Adha memang identik dengan pembagian daging kurban dalam jumlah yang melimpah. Daging sapi ataupun kambing itu biasanya langsung diolah menjadi sate, gulai, rendang, atau tongseng untuk dinikmati bersama keluarga. Tapi tanpa penanganan yang tepat, daging kurban bisa cepat rusak ya, berbau prengus hingga memiliki tekstur alot saat dimasak. Masih banyak tuh ya orang melakukan kesalahan setelah menerima daging kurban. Nah, jadi walaupun kesannya sederhana, ada nih beberapa hal yang wajib diperhatikan setelah menerima daging kurban, bahkan cara menyimpannya. Mulai dari bersihkan daging, sebaiknya tetap dicuci ya sebelum dimasak untuk membantu membersihkan sisa darah, serpihan tulang, debu atau kotoran yang mungkin menempel selama proses pemotongan dan juga didistribusi. Tapi proses pencucian itu perlu dilakukan dengan benar agar tidak menyebabkan kontaminasi silang di area dapur. Nah, jadi daging kurban dicuci dengan menggunakan air mengalir secukupnya. Hindari percikan berlebihan ke meja, wastafel atau peralatan masak yang lainnya. Nah, kalau dari cuci, langsung ditiriskan hingga tidak terlalu basah sebelum dimasak ataupun disimpan. Karena memang kelembapan yang berlebih itu mempercepat pertumbuhan bakteri dan membuat kualitas daging itu lebih cepat menurun. Lalu simpan dalam freezer. Daging yang terlalu lama dibiarkan ya di dalam suhu ruang itu lebih mudah terkontaminasi mikroba dan mengalami penurunan kualitas. Sehingga banyak tuh ahli pangan menyarankan daging itu segera dipotong sesuai porsi, kemudian masukkan ke freezer agar lebih awet. Nah, suhunya itu juga mempengaruhi daya tahannya nih, pendengar ya. Jadi kulkas bagian bawah atau non-freezer rata-rata suhu maksimalnya 4 derajat Celcius. Sedangkan suhu daging ini hanya bertahan 2-3 hari saja kalau di suhu ini. Nah, sementara kalau di freezer dengan suhu kurang dari 18 derajat Celcius atau lebih rendah dari titik beku, ketika daging disimpan pada freezer dengan suhu stabil dan tidak sering dibuka, daging kurban itu akan bertahan sampai 1-2 bulan gitu. Lalu gunakan bumbu marinasi. Nah, ini tantangan juga nih ya, mengolah daging kurban atau daging kambing atau sapi gitu, aroma prengus yang cukup kuatnya. Mengatasinya dengan menggunakan bahan alami ya, kayak jahe, nenas, atau pepaya muda sebagai marinasinya. Dan kemudian pisahkan setiap bagiannya. Dalam satu kantong itu beda-beda gitu ya, ada dagingnya, tulangnya, jeroannya, itu masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Lalu cairkanlah secukupnya, makanya pas kita masukkan ke freezer, itu dipisah-pisah gitu ya, atau di kotak-kotak, atau mungkin kalau pakai kantong plastik, ya bikin berpisah-pisah gitu. Jadi sekali kita mau masak berapa, cuma satu kantong atau satu kotak yang dicairkan gitu ya. Kalau biasanya juga gitu tuh, jadi kalau ada daging kurban yang jumlahnya banyak, yang buat sate, buat dendeng, buat rendang, kemudian buat sup, buat apa lagi gitu, semuanya dipisah dengan porsinya tidak terlalu besar gitu. Mungkin yang buat rendang aja yang bikin agak besar gitu ya. Kalau buat rendang kita bikinnya banyak gitu. Tapi kalau buat sup, buat dendeng, buat sate itu, buat sate mah di luar aja ya atau di kulkas biasa aja. Karena emang biasanya langsung gitu ya malamnya atau besok malamnya gitu. Ya setidaknya dalam beberapa hari lah gitu ya. Walau pendengar ini gak berasa kurban udah di depan mata ini, yang puasa hari ini, mudah-mudahan puasanya lancar jaya ya, sampai ke berbuka petang hari nanti. Andika Maesa berikutnya nih, jaga cinta kita.

0: bukan hanya soal tinggi badan, tetapi tentang masa depan yang terancam sejak usia dini. Di sebuah rumah sederhana, orang tua berjuang dengan cara mereka sendiri, menakar lauk, memilih gizi terbaik dari keterbatasan, dan berharap setiap suapan mampu menguatkan tumbuh kembang anaknya. Perjuangan itu tak mudah. Harga pangan, keterbatasan pengetahuan, dan kondisi ekonomi sering menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Namun penanganan stunting adalah tentang hadirnya harapan. Ketika keluarga didampingi, akses gizi diperluas, dan kesadaran tumbuh, anak-anak pun hanya kesempatan untuk berkembang optimal. Dan kesadaran tumbuh, anak-anak pun punya kesempatan untuk berkembang optimal. Karena setiap anak berhak tumbuh sehat, dan setiap upaya kecil hari ini adalah langkah besar bagi masa depan bangsa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

hatimu milik dia, Fisalmin aja buatnya Bang Firman ya. Ini Bang Firman lagi monitor kayaknya, lagi holiday di Kepulauan Seribu. Wah, pasti gak seru ya, karena gak ngajak. Kalau ngajak, baru deh, baru view aku itu bakal seru banget di situ ya. Ajak dong Bang Firman, kali-kali ya. Pendengar, ini kabar gembira datang dari Howlett'sville Animal Park ya, dekat Canterbury, Kent, Inggris, di 9 April 2026. Ada 4 ekor harimau Sumatera lahir di sana. Manajemen Taman Satwa ini menyebut kelahiran ini sebagai kabar menggembirakan bagi upaya pelestarian harimau Sumatera di masa depan. Saat ini diperkirakan harimau Sumatera di alam liar hanya tersisa kurang dari 400 ekor. Para penjaga satwa menggambarkan anak-anak harimau ini dalam kondisi sehat, berbulu lebat dan tumbuh dengan baik ya. Dan induk harimau namanya Tipah lahir Januari 2019. Tiba di Taman Satwa ini di Mei 2022. Dan ini merupakan kelahiran anak pertamanya, pendengar. Jumlah 4 anak dalam satu kelahiran juga diyakini menjadi sesuatu yang terbesar yang pernah tercatat untuk harimau Sumatera. Sementara sang pejantan nakal lahir pada Februari 2014, bergabung dengan Taman Satwa itu di Juli 2025. Kelahiran 4 ekor harimau Sumatera ini dikabarkan oleh akun Instagram @republikindonesia. Video pendek yang diunggah diberi judul 4 bayi harimau lahir di Howlett'sville Animal Park, Inggris. Dan video ini diberi keterangan 4 ekor bayi harimau Sumatera yang berstatus sangat terancam punah atau critically endangered ini lahir di Howlett'sville Animal Park, Inggris. Pendengar, Ian Kasela berikutnya, tak tergantikan.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Kemenangan mengejutkan diraih oleh tim nasional Korea Selatan saat menghadapi juara bertahan Jerman dalam ajang Piala Dunia FIFA 2018. Pertandingan yang berlangsung di Kazan ini menjadi salah satu momen paling dramatis di fase grup. Meski tidak diunggulkan, Korea Selatan tampil disiplin dan mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Jerman. Hingga akhirnya, pada masa tambahan waktu, Kim Yong-won berhasil mencetak gol pertama yang sempat ditinjau melalui VAR sebelum disahkan. Tak lama kemudian, Son Heung-min menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat ke gawang yang kosong. Kemenangan 2-0 tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Korea Selatan, tetapi juga memastikan tersingkirnya Jerman di fase grup, sebuah kejutan besar mengingat status mereka sebagai juara bertahan. Hasil ini sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi hingga peluit akhir dibunyikan.

0: 97.2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar kami informasikan azan zuhur ya, akan berkumandang pada pukul 12 lewat 17 menit untuk hari ini. Berikut kami hadirkan beberapa lagu religi ke ruang dengar Anda.

Kita hidup di zaman di mana segala informasi dapat diketahui dengan cepat, walau kita enggan membaca gejala sosial yang ada di masyarakat. Namun tetap saja, kita sulit untuk membendung sebuah arus informasi. Televisi, radio, internet adalah instrumen yang cepat untuk mendapatkan segala bentuk informasi. Kadang sebuah informasi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Di sisi lain, kadang ia hanyalah sebuah ilusi kosong yang terekam dalam pikiran dan alam bawah sadar kita. Dan pada akhirnya akan merusak jiwa kita. Ilusi-ilusi kosong itu seperti berita hoax, berita bohong yang terkemas dengan indah. Seolah-olah sebuah kenyataan, inilah yang harus kita hindari melalui membaca dengan ilmu. Bernalar dengan benar dan menjadi manusia, bukan robot yang hidup dalam tubuh manusia.

0: Ya, diawali dengan tomat ya. Tobat maksiat pendengar membawa kita ke pukul 12 lewat 17 menit. Saatnya kami perdengarkan seruan azan zuhur untuk daerah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya langsung dari studio RRI Bukit Tinggi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Keridhaan Allah selalu ada bagi hambanya yang makan sebuah makanan, lalu ia memuji Allah atas makanan tersebut. Atau ia minum sebuah minuman, lalu ia memuji Allah atas minuman tersebut.

Menjaga silaturahmi adalah kewajiban bagi setiap manusia. Karena dengan itu, ia juga menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan penjaga manusia lainnya.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Oke, selamat siang pendengar, menemani Anda makan siang ya. Yang gak puasa makan siang dong. Ini Via juga lagi mantau-mantau nih, S-Dogger gak lewat nih ke depan studio. Karena emang lagi panas banget nih di Kota Bukit Tinggi sekarang ya. Nah pendengar, ini seorang karyawan Meta di Singapura viral ya, setelah menceritakan betapa tiba-tiba pekerjaannya berakhir. Hanya sehari setelah melatih rekan setim yang baru bergabung di perusahaannya. Gary Tay menulis kalau hari Selasa ia masih sibuk melatih engineer baru dan merasa sudah mengajarkan semuanya. Nah, sehari kemudian atau pada hari Rabunya ia mendadak kena PHK, pendengar. Diungkapkan telah bekerja 9 tahun 9 bulan di Meta, bergabung di London sebelum akhirnya pindah ke Singapura. Dia mengaku bersyukur bisa pekerja yang semuanya bernama Facebook ya, dan pada masa awal pekerjaannya. Ia juga menyebutkan, hanya segelintir warga Singapura yang memiliki rekam jejak lebih dari 15 tahun sebagai engineer di dua perusahaan raksasa, Meta dan Microsoft. Ya, sebelumnya dia bekerja di Microsoft katanya. Dan unggahan ini jadi viral gitu ya, karena emang aneh aja gitu, sangat sedih lah gitu ya, bisa... baru hari sebelumnya masih beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba hari ini sudah dipecat seperti itu ya. So semoga next bisa bekerja sama lagi tentunya di masa depan ya. Pukul 12.44 Rafa Afar tadi, kusimpan rindu di hati yang gak sengaja itu membuat tubuh kita jadi joget ya gak sih. Lagunya padahal sedih loh ya, tapi pas nadanya jadi enak ya kan. Via punya senjaku nada berikutnya, Bukan Milikku. Ini ada nih ya yang suka banget sama lagu ini, mudah-mudahan lagi denger siang hari ini.

dan dunia ikut berubah. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan tuntutan kehidupan. Dari sekolah, pekerjaan, hingga layanan publik, semuanya beralih ke layar dan jaringan. Siapa yang mampu beradaptasi, melangkah lebih cepat, namun yang tertinggal harus berjuang lebih keras. Bagi banyak keluarga, dunia digital adalah tantangan baru. Belajar teknologi, menyesuaikan diri, dan bertahan di tengah perubahan yang tak pernah menunggu siapapun. Namun di balik tantangan, ada peluang besar. Digitalisasi membuka akses informasi, pekerjaan, dan usaha yang sebelumnya sulit dijangkau. Mengikuti zaman digital berarti berani belajar dan beradaptasi agar masyarakat tak sekadar menjadi penonton, tetapi pelaku dalam perubahan menuju kehidupan

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, ada Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta pukul 12:55 pendengar. Satu informasi lagi, semoga kami hadirkan warta berita daerah dalam masa Minang. Kurang dengar Anda, ini Damri ya, baru saja meluncurkan armada baru menggunakan sasis Hino dan bodi Rexus buatan karoseri Piala Mas. Bus ini unik lantaran melewati 3 negara. Nah, jadi bus ini nantinya melewati rute ALBN, yaitu angkutan lintas batas negara, Damri dari Pontianak menuju Kuching, Malaysia, kemudian lanjut ke Brunei Darussalam, gitu. Menilik interiornya, bus ini memiliki nuansa mewah dengan asen kayu ya, dan kursi penumpang warna biru muda. Jangan khawatir bosan selama perjalanan, karena bus ini juga memiliki layanan audio video dan on demand gitu. Selain itu, bus Damri terbaru juga memiliki toilet pendengar. Nggak hanya mengutamakan kenyamanan penumpang, bus ini juga memiliki bagasi yang luas dengan kompartemen di lambung bus tembus kanan-kiri. Dan tentunya, ini sangat memudahkan ketika penumpang harus membawa barang yang banyak gitu ya. Pendengar Bernadia dulu kali ini, untungnya hidup harus tetap berjalan.

Baik pendengar, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, segera kami hadirkan Warta Berita Daerah dalam bahasa Minang ke ruang dengar Anda.

0: Ya, salam salam hari siang sana pandangah untuk mengawali perjumpaan siang hariku kami sampaikan sari berita utama. Dinas Pangan Jo Pertanian Kota Padang Panjang ke mengawasi pemotongan hewan kurban. Wakil Bupati 50 Kota mengapresiasi kegigihan warga negari Tanjung Balia dan sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri. Buletin berita Minangko dibacakan Dek Surfia Dila. Dinas Pangan Jo Pertanian Kota Padang Panjang ke mengawasi pemotongan hewan kurban selama 3 hari pada 27 hingga 29 Mei di tahun 2026 ko di 99 titik nan tersebar di Anambaleh kelurahan. Berikut laporannya diturunkan Dek Nofri.
1: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mencatat pemotongan hewan kurban akan berlangsung selama 3 hari. Pemotongan dijadwalkan dilaksanakan di 19 titik pada Rabu Biswa, 80 titik pada Kamis, serta di beberapa titik lainnya pada Jumat 29 Mei 2026. Lokasi tersebut tersebar di Anambaleh Kelurahan dan ada di Kecamatan Padang Panjang Barat, serta Padang Panjang Timur. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sepangtan Kota Padang Panjang Wahidin Biru menyampaikan pihaknya akan menerjunkan 71 personil untuk melakukan pemeriksaan pasca pemotongan di seluruh lokasi. Dirinya menjelaskan pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan daging kurban aman serta layak dikonsumsi masyarakat.
2: Dari data yang sudah kita data, salah satunya itu kan memang kita tanyakan ke panitia itu kapan waktu pelaksanaannya. Mayoritas memang di hari H atau di hari pertama Lebaran. Walaupun ada sebagian di hari kedua, ketiga. Jadi kemungkinan masih ada Pak sekitar 3 hari pelaksanaan pemotongan.
3: Yeah.
2: Walaupun presentasinya di hari kedua dan ketiga itu memang lebih kecil dibandingkan hari pertama. Mungkin kalau hari pertama itu mungkin 80%, lebih mungkin itu penyelenggaraannya di hari H, hari pertama.
1: Wahidin Beru juga menyampaikan hasil pemeriksaan akan disampaikan langsung kepada penitia kurban di masjid, musola, serta lembaga lainnya. Selain pemeriksaan, Dispangtan turut memberikan bimbingan terkait tata cara pemotongan, pengemasan daging, pendistribusian, serta penerapan kesejahteraan hewan selama proses kurban.
2: Betul, Pak. Nah, itulah nanti tim 8 tim ini terdiri dari ada petugas dinas dari Pangan dan Pertanian, kemudian PPL, kemudian juga lintas bidang ya. Nah, kita jumlah kita di bidang peternakan dan pusat kesehatan hewan hanya sedikit, maka kita libatkan tim juga dari bidang-bidang lain. Makanya kita bekali juga yang dari tim atau dari bidang lain itu bagaimana pemeriksaannya di lapangan atau pengawasan di lapangan.
1: Wahidin Beru menambahkan, pihaknya taruh berkomitmen menjaga keamanan pangan hewani, khususnya daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha. Pemantauan rutin disebutnya sebagai langkah penting untuk memastikan hewan kurban memenuhi standar syariat dan kesehatan. Dirinya berharap seluruh daging kurban yang disalurkan di Kota Padang Panjang berada dalam kondisi sehat, aman, serta layak dikonsumsi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Berikutnya di sana, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengingatkan masyarakat agar hewan kurban untuk Idul Adha sampai balai pertujuh ciria memiliki surat keterangan kesehatan hewan, SKKH. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Jo Peternakan Pasaman Barat Afrizal menyatakan pihaknya selalu menganjurkan kepada masyarakat agar hewan ternak memiliki SKKH. Jika belum ada, segera lapor ke petugas kesehatan hewan agar dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak tersebut. Dirinya mengakui untuk memastikan semua hewan kurban adalah memiliki SKKH agak sulit karena banyak juga hewan kurban datang satu hari menjelang penyembelihan. Berikutnya, di sana Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa mengapresiasi kegigihan warga negeri Tanjung Balia dan sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri tanpa terhalang faktor usia. Berikut laporan Irsyad.
4: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Torsya magian apresiasi motivasi terhadap perkembangan usaha perikanan di negari Tanjung Balia, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Ahlul menyampaikan bahwa batasan usia sama sekali bukan penghalang bagi seseorang untuk tetap produktif dan merintis sebuah usaha mandiri. Dalam kesempatan itu, Ahlul mencontohkan kegigihan seorang warga setampek bernama Pak Ruslin dan tetap aktif mengelola usaha di usia 68 tahun meskipun baru memulai usahanya pada usia 65 tahun. Lebih lanjut, Ahlul mengungkapkan rasa rasa bangganya terhadap keterlibatan generasi muda berpendidikan tinggi, Nanio turun langsung mengelola sektor perikanan itu. Anak kandung Pak Rusli nan berstatus sebagai seorang sarjana dinilai memiliki keyakinan penuh jo konsistensi tinggi dalam mengembangkan potensi usaha keluarganya. Wakil Bupati Jumalihe bahwa sektor wira usaha lokal ko terus mengalami pertumbuhan nan positif.
3: Sama Pak Rusli, umur sekarang 68 tahun. Mulai ini saat umur 65 tahun. Jadi jangan jadikan usia sebagai pantat. Ya.
5: Ini anak beliau sarjana, yakin dengan usaha perikanan. Alhamdulillah tumbuh dan ini masa depannya masih cerah.
4: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Torisha juga menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak harus selalu melamar menjadi aparatur sipil negara karena jalur mandiri juga memiliki pilihan dan sangat mulia. Langkah nyata dari keluarga itu diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
0: Wali Kota Soaluntur Yanda Putra mengarahkan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Jo Perikanan DKP3 untuk menyiapkan regenerasi petani dalam upaya pakue ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian. Wali Kota Yanda Putra menyatakan, pemerintah daerah melalui DKP3 Kota Soaluntur akan melakukan sosialisasi potensi karya pertanian kepada pelajar jo kalangan muda agar sektor tersebut indak lai dipandang sebelah mata. Rianda Putra menambahkan sektor pertanian memiliki peluang ekonomi nan cukui gadang apabila dikelola secara modern jo berorientasi usaha. Berikutnya, di sana, pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali temukan unit eskavator jo sejumlah barang bukti dalam operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin PETI di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman. Berikut Awad Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
6: Tim Terpadu Pencegahan Jo Penertiban Pertambangan Ameh Tanpa Izin atau PETI Provinsi Sumatera Barat melakukan penertiban di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu di lokasi Tasabwe. Tim terpadu yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, jajaran TNI, jajaran Satpol PP Sarato Dinas Energi Jo Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat menemukan satu unit alat berat dan diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas tanpa izin. Hal itu disampaikan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada wartawan. Meski para pelaku ini ditemukan karena alah meninggalkan lokasi, sejumlah barang bukti berhasil diamankan dan semakin menguatkan dugaan terjadinya praktik penambangan emas tanpa izin di lokasi Tasabwi. Selain Kotim juga memasang garis polisi 100 spanduk larangan. Langkah itu dilakukan sebagai penegasan bahwa kawasan Tasabwi tidak boleh lagi digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Helmi menegaskan penertiban itu merupakan wujud komitmen sarato keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menekan maraknya aktivitas penambangan ameh tanpa izin dan merusak lingkungan sarato membahayakan keselamatan masyarakat. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah Provinsi Tarwi mendorong penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR dan selanjutnya dapat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat IPR oleh Kementerian ESDM.
7: Bok untuk penambangan emas di lokasi ini sehingga kita musnahkan, kita bakar, karena tentu ini akan berpotensi digunakan kembali ya. Bapak Gubernur dalam hal ini sudah menerbitkan instruksi ya, instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2025 terkait dengan pencegahan, penindakan dan penertiban penambangan tanpa izin di Sumatera Barat. Nah itulah hari ini kita bersama tim terpadu, kita sudah bentuk tim terpadu untuk pencegahan dan penertiban seperti ini. Hari ini kita akan eksekusi ya, penindakan pelanggaran.
6: Helmi bersama jajaran Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Muaro Tambangan untuk menahan diri sarato indah melakukan aktivitas penambangan ameh ilegal, sambil menunggu kejelasan proses legalitas. Dari Kabupaten Pasaman, Awan Matpauzan melaporkan.
0: Masih di rangkai warta berita daerah dalam masa Minang sana, Kaliko Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat menemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan BBM subsidi ketika melakukan sidak di 6 SPBU Kota Padang. 6 SPBU itu diantaranya SPBU Taruko, Ayah Pacah, Pisang, Luak Bagalung, Mato Ayah, Jo Balai Gadang. Basamo Dinas Energi Jo Sumber Daya Mineral ESDM Sumber tersabui, polisi menemukan kendaraan diduga melakukan pelangsiran BBM subsidi Jo berbagai modus. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan menyatakan, juga didapati adanya modus modifikasi tangki kendaraan dan diduga digunakan untuk menampung BBM subsidi dalam jumlah nan gadang. Dirinya menegaskan kepolisian Katarui melakukan pengawasan guna meminimalisir, maksud kami, bahkan mencegah praktik penimbunan BBM subsidi di Sumatera Barat. Berita terakhir di sana, perpisahan haru SMP Negeri 3 Bukit Tinggi berlangsung 25 Mei 2026 di Istana Bung Hatta, dorong ukir prestasi gemilang. Berikut dilaporkan Dek Joni Marbeta.
8: Silahkan pilih sekolah yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Baik kita salah dalam memilih sekolah hanya ikut-ikutan teman, ingin masuk SMK silahkan, tapi yang sesuai dengan bakat dan minat kita, jangan pilih sekolah karena teman yang dekat ke sana sementara tidak sesuai dengan bakat kita.
9: SMP Negeri 3 Bukit Tinggi 25 Mei 2026 menggelar acara perpisahan siswa-siswi kelas 9 tahun pelajaran 2025-2026 sekaligus purna bakti guru bimbingan konseling BK Desmeri SPD Patan B di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dengan mengusung tema Sejalan Mangku Kejadi Melangkah Bersama Menuju Masa Depan dan Gemilang Mengenang Jaso Mengukir Prestasi Itu Pelangsung Penuh Haru dan Kebanggaan. Acara nanjo dihadiri Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi Nur Hidayati Putri MPD mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Kepala SMP Negeri 3 Bukit Tinggi Firman Adani SPD, Ketua Komite dan Orang Tua Murid SMP Negeri 3 Bukit Tinggi. Kepala SMP Negeri 3 Bukit Tinggi Firman Adani SPD mengatakan perpisahan bukan sekedar seremoni tetapi menjadi awal perjalanan baru bagi para siswa menuju jenjang pendidikan berikutnya. Dirinya berharap seluruh lulusan mampu menjadi generasi terbaik dan dapat bersaing dengan lulusan sekolah lainnya. Firman Adani juga mengungkapkan pulau kebanggaannya atas prestasi sekolah dari 7 balai sekolah negeri dan swasta dan berada di Bukit Tinggi Ko. SMP Negeri 3 Bukit Tinggi berhasil menempati posisi keempat dan posisi kedua untuk kategori sekolah negeri.
8: Ini baru awal dari satu langkah fase kehidupan. Ananda masih panjang jalan yang akan ditempuh. Masih banyak rintangan yang akan Ananda hadapi. 3 tahun di sekolah ditempa, dibina, dididik. Kami menginginkan nanti lulusan ini bisa menjadi lulusan terbaik yang nantinya akan bisa bersaing dengan seluruh lulusan-lulusan lain yang sejalan dengan Ananda. Kami bangga pada Ananda karena dari hasil nilai SBN yang kita terima beberapa hari yang lalu, dari 17 sekolah negeri swasta, SMP 3 berada di posisi 4. Kita beri aplausi itu. Kemudian untuk sekolah negeri itu kita berada di posisi 2. Setelah SMP 4 baru kita SMP 3. Kalau negeri saja yang kita hitung, tapi kalau kita gabung dengan negeri swasta kita berada di posisi 4. Silahkan pilih sekolah yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Baik kita salah dalam memilih sekolah hanya ikut-ikutan teman, ingin masuk SMK silahkan. Tapi yang sesuai dengan bakat dan minat kita, jangan pilih sekolah karena teman yang dekat ke sana, kita ke sana. Sementara tidak sesuai dengan bakat kita.
9: Sementara itu, Nur Hidayati Putri memberikan apresiasi kepada SMP Negeri 3 Bukit Tinggi dan dinilai berhasil membina karakter siswa selama 3 tahun pendidikan. Dirinya berpesan kepada seluruh siswa kelas 9 agar taruh berprestasi dan menjaga nama baik almamater di masa mendatang.
10: Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar SMP Negeri 3 Bukit Tinggi yang sudah menghantarkan anak-anak kita ya. Selama 3 tahun ini anak-anak kita sudah diberikan pendidikan, sudah dididik, dibimbing, tidak hanya dididik secara pengetahuannya, kognitifnya, tapi juga anak-anak kita sudah dibimbing dan didampingi dalam pengembangan tumbuh karakter dan akhlaknya.
9: Acara ditutupi juga sesi foto bersama antara siswa, guru, orang tua, dan tamu undangan sebagai momen kenangan perpisahan dan penuh makna. Joni Marbeta mengabad untuk Berita Reminang pada siang hari ko.
0: Yolah di sana, sekian berita daerah Bahasa Minang untuk siang hari ko Selasa 26 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Surpyadila, selamat siang.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada yang tadi sobat kata merah, tak dah. Tapi WA je, kau terang macam tak nak.
2: Kau galau pula.
1: Kau kan nangis dia, kau kan salto, kau kan jalan kaki dia, kasi pinjau lawik. Kau pesan dia, urusnya kopi tu dah.

0: kan? Manangi yang kan?
1: Mado dia nangi dah. Macam menangi dia.
0: Ladang kecehan.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Ya, selamat siang pendengar. Telah kami hadirkan warta berita dalam bahasa Minang ya, kerana dengar Anda. Ditutup dengan sebuah lagu Minang, ada Pinky Prananda dan Naik Urang Katigo. Beberapa informasi kami sampaikan dulu nih ke ruang dengar Anda. Beberapa berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor merek Honda Nopola BA2130LAA warna hitam tahun 2022 dengan nosin JM91E2499366, Noka MH1JM9128NK 5989 atas nama Misra Susilawati. Surat tersebut hilang atau tercecer seminggu yang lalu di perjalanan antara Anak Ayah ke Negeri Siano. Bagi yang menemukan, harap menghubungi RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 atau ke nomor handphone 081363-336205 atau bisa mengantarkan ke kantor RRI Bukit Tinggi di Jalan Profesor Miamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Berikutnya, telah hilang satu lembar STNK motor merek Honda Nopol BA2971XK warna merah tahun 2021, nosin KF41E2410377, Noka MH1KF4127 MK406358 atas nama Yesi Elviza. Surat tersebut hilang atau tercecer seminggu yang lalu di sekitaran kota Bukit Tinggi. Bagi yang menemukan, harap menghubungi RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 atau ke nomor handphone 085837-363379 atau ke kantor RRI Bukit Tinggi di Jalan Miamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Kemudian telah hilang satu lembar STNK mobil merek Isuzu Nopol BA8798LX warna hitam tahun 2010, nosin E151157, Noka MHCTBR SABAK 151157 atas nama Rif Yerina. Surat tersebut hilang di sekitaran kota Bukit Tinggi seminggu yang lalu. Bagi yang menemukan, harap menghubungi RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 atau bisa juga menghubungi di 081363-62112 atau bisa mengantarkan ke kantor RRI Bukit Tinggi di Jalan M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Satu lagi berita kehilangan pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor merek Honda Nopol BA4368LT warna putih hitam tahun 2009, nosin JF13E0075781, Noka MH1JF131X9K076768 atas nama Wiri Lida. Surat tersebut hilang di sekitaran Bukit Tinggi. Bagi yang menemukan, harap menghubungi RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 atau juga ke 081378-344537 atau bisa mengantarkan ke kantor RRI Bukit Tinggi di Jalan M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi.

Baik, mendengar pukul 13 lewat 30 menit ya. Berikutnya yuk kita ikuti 100% Indonesia Nasional langsung dari RRI Pro 1 Jakarta. Ada Bima and the Jin di siang hari ini bersama Bang Teku Syafiq dan Yudi Ismail.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Yeah. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul, nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga nggak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran Bang.
1: Oh ya, ya kan nggak apa-apa. Supaya kelihatan jangan seumuran Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu, tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Musisi ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band.
2: Lahirnya
1: juga
2: duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong. Ya.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes,
1: sekedar
2: bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi
0: ya,
1: yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi project musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin project namanya Romeo.
0: Oh, oke. Okay.
2: Mas iya Baby kan?
1: Sama Mas Baby. Oh iya Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak
2: serem ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jadi Jin nih.
1: Oh iya. Benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Jin ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang
1: yang lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: sebetulnya the Jin? Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebenarnya.
0: AI, oh oke,
2: okay. AI jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: aras
2: hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar iya. Magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan aja, jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap gitu. Aja kan jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja. Ya,
0: jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu okay. Lah.
0: Oh.
2: Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya gak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Iya, iya, iya.
2: Dengan melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu jadi karena aransemen itu kan butuh kos butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu gue butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi mahal sih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran masih
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
0: dengan Jin ini ya. Jadi
2: kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya.
0: Berarti jadi
2: benar-benar real.
1: Nah berarti itu dia per track gitu mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
1: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stem itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
0: Iya.
2: Filenya. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek bisa ngomong ini kok jadi ngaco nih kecuali lo mau nambahin instrumen. Nah, kadang kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kayak pad gue tambahin cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti.
0: Okay.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan kadang bingung, wah bolong di mana gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana gak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak
0: pertimbangannya.
2: Pertimbangannya banyak.
0: Betul. Kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi konotasi mereka terbatas. Makanya kalau genre TI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari hati, pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet juga kadang-kadang.
2: Gak ada gimmick.
0: Oke.
2: Okay. Ya bagus sih, bagus produksinya. Bagus, cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa? Nah, kadang-kadang orang masih nggak ngerti. Oh, AI nih. Oh, bikinan AI, bikin semua AI. So, salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin promen. Lo bikin notenya begini, bagian ini lo bagian ending, masih pecah begini. Terus dia bikin tuh alternatif opsi, alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: AI itu.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang, Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa, kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa, kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya begitu, ada sononya.
0: Oh, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
0: Oh, iya iya. Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke oke oke oke.
1: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih
0: banyak. Sama Sulaksono, Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno
0: pokoknya. Oke, oke, oke, oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget
0: ya. Hits banget, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
4: Selamat siang, 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
0: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya
4: terus,
0: gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Teguh
5: Safik
0: ya.
1: Iya, siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar ini
5: Pak Izin.
0: Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benny Jadi Menado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilan Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. Kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa style, harus sebulan harus apa, kelamaan yeah. Malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi ya, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih kayaknya, jadi kayaknya.
0: Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain. Ya nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pelan.
0: Siap. Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih. Dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu.
0: Uh-huh.
2: Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman kalau lagu sih itu doang.
0: Nggak
2: banyak, maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti okay. Pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah iya. Penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya, ada ya,
1: rearrangement berarti ya.
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
0: Dia okay. Rearrangement
2: lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu project namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang enggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting lagunya itu. Kalau kita kan
1: iya, benar.
2: Kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga. Nggak semua orang suka sama fame. Maksudnya okay. Terkenal setuju. Gitu ya.
0: Iya.
2: Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar, berkumandang dekade ber apa?
0: Berdekade-dekade berikutnya. Ya,
2: itu okay. yang apa, ada kepuasan batin yang enggak bisa setuju. Yang enggak bisa dibeli.
0: Siap.
2: Ya, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk.
0: Betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Yeah. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
0: Oke. Okay.
2: Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
0: Oke.
2: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah nih AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Bung Benijo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu kucipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
0: Okay. Ya,
2: jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih lebih ke situ, ke lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa yang istilahnya yang janji surga itu apa sih, memberi harapan,
0: memberi
2: palsu,
0: harapan ya. Palsu.
2: Itu sih okay. Begitu, cuma nggak terlalu kesana wah kok prostitusi jadi gitu.
0: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Ada boleh. Uncle Gazi, selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
0: Siap. Oke, itu aja.
1: Siap.
6: Salam sedikit Bang Yudi.
0: Silakan
1: Angkel.
6: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas. Ya. Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain
2: udah,
0: ya.
2: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
0: Jadi animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih apa ya? Lebih
1: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi
2: produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang lo budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
0: Oke. Jadi ketik aja Bimo and the Jin gitu ya.
2: Ada di YouTube ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu lah.
0: Oke, siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
2: penyanyi? Enggak, Bima di Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
0: Oh, Jinnya beda-beda ya?
2: Masa cewek semua, ntar naksir lah.
0: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi.
1: Iya, semoga segera.
0: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
0: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo ya? Waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: kan
2: belum eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Nah, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Menyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
0: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
0: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
0: ya
2: benar, nggak harus ngoyo. Lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua. Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa, notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja deh. Gue pelajari masih, yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar, klasik-klasik kan?
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset itu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Siang. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Ah. Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap. Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acaranya, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
1: di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi
0: kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Jimo Plasono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oke.
4: Tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya. Wah, iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya,
4: iya.
2: Ya, justru di situlah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota Tuer di Tanjung Pinang.
0: Oke, gitu. Oke.
4: Okay. Ya. Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Selamat.
0: Siap,
4: gitu.
0: Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Tapi
1: iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah kalau Teh sehat
1: walafiat.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih, seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Teteh ke ini aja deh, Mas Bimo. Dan lagi harus bagaimana?
2: Iya. Yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi oh. Mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya... Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Wujudnya ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: iya.
5: Lebih
2: umum. Oh, pasti dari, manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop-pop aja. Ya, pop. Ya. Lagu pop. Proyek khusus
5: untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band enggak mungkin. Jadi ya, ya.
5: Jadi
2: oh,
5: ya. Jadinya siap. Untuk AI begitu ya, Mas Bimo ya.
2: Itu AI, ya betul.
5: Okay, terus berkarya deh, Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya. Mas
0: siap.
5: Bimo, ya?
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Tapi ya.
1: Yeah. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang.
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya. Yeah.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya
0: apanya? Ya, promosi apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin. Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah. Sama-sama. Semangat
6: selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
2: Yeah.
6: Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha. Oh,
2: iya.
6: Kalau kita semua sudah tahu, terima kasih ya.
0: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi ya mau dengar lagunya.
2: Oh, gua enggak denger dong berarti.
1: Iya, nanti
2: entar diputar lagi.
6: Iya, iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak tuh. Kejadian kayak gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etiknya etik. Emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah kayak begitu, banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi
0: sekarang
1: harus ya. Gua ini ya kan menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang enggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin enggak pakai rasa, enggak bisa. Oh, nah hanya sekedar untuk ini nih, viral nih. Oh, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Wah, itu bukan musisi menurut gue.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, wah itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker di sana, suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu yang menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet.

0: dong.
1: Gue denger gak enak, men.
0: Oh, jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
2: Oke. Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika,
0: hai,
2: selamat
0: Cika,
2: siang.
0: Bu Haba. Saya kasih tahu ya. Yeah. Oke. Okay. Cika. Bu Haba.
2: Cika.
3: Halo.
2: Halo ya, silakan Cika.
3: Iya, benar.
2: Iya. Iya, apa yang mau ditanyain? Cika?
3: Ini bintang tamunya siapa ya?
2: Bimo and the Jin.
3: Karena baru dengar nih.
2: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
1: Lagunya udah dengar
3: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
2: Oh, mati lampu. Iya.
3: Oh. Jadi kemarin ya.
2: Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
3: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak atas juga.
2: Ah.
1: Nanti bisa denger lagi lagunya.
2: Jadi nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
1: Diputer
3: oke,
1: lagi.
3: Oke, ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
2: Betul.
0: Bu Haba.
2: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
0: Ya sudah.
2: Nanti kita lanjutin lagi, ya? Lagi. Kita dengerin Juliet, teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
0: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin. Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jin sebetulnya tuh di mana sih? Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Teknologi baik kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya? Ya kita Itali, aja.
2: Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu.
0: Gitu.
2: Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Jadi, ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokawin.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu aja.
0: Oh, oke.
2: Okay. Bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di-translate, gue nyanyiin bisa.
0: Cuman
2: translate-nya bingung gue bahasa Jawanya. Asli gue gak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa, masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri nih.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap, kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana? Beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya, refnya? Enggak ada musik ini.
0: Enggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar gue, main
1: keyboard. Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gue.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gue main bass Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya? Lagu yang mana ya? Harus bagaimana
0: apa dulu?
2: Tukinya tinggi banget sih. Songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu. Menunggu sang waktu. Terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu mah.
1: Enggak
2: tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya kok lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Oke.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab tiga, dia menetral kan tiga, sama Romeo. Dua. Kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu, kayaknya kok gini banget cuman label. Gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatifan, mau elektronik itu dari zaman dulu kan.
3: Kok lagunya ini?
2: Eh ternyata lagu itu yang jalan.
3: Iya.
2: Sekarang hidup. Yang bukannya.
3: Ku tak peduli. Iya,
2: bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya itu yang semua orang pernah alami gitu.
3: Oke.
1: Okay. Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu? Oh,
2: iya karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, iya benar gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
3: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, wah ini kayak tragis sedih banget nih kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah nggak kan tahu gitu gue ganti judulnya. Cuman nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuman dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa, untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
3: okay.
2: Semua ini pasrah, cuman ya gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
1: nulis
2: kalau gitu. Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigitan kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas,
3: uh-huh.
2: Kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas saya lah, terserah deh. Kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
3: Wow.
2: Ekspresi oh. Gitu.
3: Baiklah baik. Kalau begitu.
1: Yeah. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
3: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Ya walaupun ya. Segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbur gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-denger walaupun udah cuma kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Intinya nggak pede. Nggak pede padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
3: gitu lah. Kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh
3: bikin
2: vokal. Bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
3: Oke. Sebelum kita tutup yes. Kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar lagi mau rilis abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin-bikin aja. Bimo sih mau ngapain?
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana?
1: Iya.
2: Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain gimana? Sama si bos itu.
2: Oh enggak.
1: Oh enggak.
2: Enggak, itu band.
3: Bos
2: band.
3: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
1: Oke.
3: Jadi itu aja ya.
2: Ya, ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita nggak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai
1: dan bisa didengarkan di streaming semua.
2: Sudah ada. Di SP-nya sudah DSP, ada, okay. YouTube udah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
2: Madu udah ada.
1: Ya buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
3: Boleh.
1: Iya.
3: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya,
1: boleh singkat. Ya terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih?
1: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, string gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan, hari gini streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua, kalau kita
3: okay.
2: Kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
3: Yes. Oh, oke. Okay.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
1: Saya langsung kepikiran.
3: Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
3: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
3: Enggak dong. Enggak, kita pamit ya.
1: Ya.
3: Kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Ya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
3: Siap.
1: Ketemu lagi ya.
3: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
3: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
3: Siap.
2: Cintailah nasional.
3: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
3: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
5: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar ada Judika ya, featuring Lesti, Bukan Karena Tak Cinta, menutup kebersamaan di rangkaian 100% Indonesia di siang hari ini. Berikutnya tepat pukul 15 petang hari ini, pendengar, kami hadirkan dialog kentongan ke ruang dengar Anda. Kali ini akan membahas terkait dengan maknai kurban untuk bangkit dari bencana bersama Ahmad Ihsan. Sekaligus saya Surfia Dilan undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap pastikan setia terus di RRI Pro 1 Bukit Tinggi ya. Fio pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat mendengarkan dialog kentongan hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar di manapun berada. Senang sekali kami menemani Anda kembali untuk edisi hari ini di gelaran Selasa 26 Mei 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Harmel 199 Orkuning. Kami pancarkan di FM 97,2 MHz. Saya Marisan dan tim sore untuk hari ini. Di hari spesial juga ini hitungan hari. Insya Allah besok di hari Rabu 27 Mei 2026, seluruh masyarakat di Sumatera Barat khususnya ya, untuk bersama-sama akan menunaikan dan juga pertama tentu mendirikan sholat Id di paginya. Kemudian juga di hari besok ya siangnya akan ada penyembelihan hewan kurban dan hingga berakhirnya hari Tasyrik untuk tahun 1447 Hijriah 2020 Masehi. Nah, hal itu akan menjadi topik dan bahasan serotan kami di dialog kentongan untuk sore hari ini. Kami akan ajak Anda untuk berbincang-bincang dengan beberapa narasumber hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana kondisi dan juga memaknai hari raya haji atau hari raya berkurban di Idul Adha tahun ini terhadap bangkitnya warga yang terdampak kebencanaan hidrometeorologi khususnya di Sumatera Barat. Kami akan berbincang di sore hari ini sudah bersama RRI di ujung telepon Wali Nagari Gugak Malalo di Kecamatan Batipo Selatan, Kabupaten Tanah Datar ada Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mulyadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ahmad.
1: Baik, apa kabar Pak Wali sore hari ini Pak Wali?
2: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Nah tentu ini besok insya Allah ya Pak Wali akan melaksanakan sholat Id di pagi harinya, kemudian juga akan ada penyembelihan dan prosesi ibadah kurban ya Pak Wali.
2: Iya, betul Pak.
1: Nah tentu kami juga bisa Pak Wali sampaikan menjelang Pak Wali juga bisa mengerucutkan mitigasi bencana. Tentu di awal kami ingin tahu besok sholat Id di mana nih? Pak Wali akan sholat Id bersama warga di masjid mana atau ada di lapangan?
2: Kalau di tempat kita lebih ke di masjid Pak.
1: Masjid.
2: Masjid-masjid yang ada di tempat kita ada 10 buah masjid. Nah itu akan melaksanakan sholat Id.
1: Ada masjid yang terdampak kebencanaan di tahun lalu yang belum ada perbaikan?
2: Alhamdulillah masjid yang terdampak sudah ada perbaikan, sudah bisa kita manfaatkan Pak.
1: Berarti pelaksanaan sholat Id memang semuanya ada di masjid ya, tidak ada di lapangan ya Pak Wali?
2: Iya, tidak ada di lapangan, di masjid.
1: Baik, jadi memang suasananya masih sama, tidak ada suasana yang berbeda. Sesudah bencana alam tetap sama kondisinya Pak Wali, sholat Id masih di tempat yang sama ya, seperti itu ya?
2: Betul, karena masjid sudah sebagian sudah diperbaiki, sudah bisa kita manfaatkan sebagaimana biasa.
1: Nah ini gimana untuk kurban kita di tahun ini, ada peningkatan atau ada penurunan dari lebaran haji atau lebaran Idul Adha tahun lalu Pak Wali?
2: Dibanding tahun lalu ini ada perbedaan sedikit Pak. Memang dampak setelah dampak bencana ini memang sangat jauh berkurang daripada yang biasanya. Namun kita sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak-pihak lain yang menyumbangkan hewan-hewan kurbannya untuk dikurbankan di Nagari Gugak Malalo Pak.
1: Baik. Berarti ada sapi atau hewan kurban yang didatangkan dari luar Malalo?
2: Ada Pak, ada yang datangkan dari luar Malalo. Ada beberapa. Jadi dengan hal itu tidak terlalu tampak apa yang perbedaan dengan tahun-tahun yang sebelumnya.
1: Nah biasanya disembelih mana Pak? Di lapangan kah atau di areal masjid?
2: Biasanya kita bawa ke lapangan, ke lokasi penyembelihan tempat biasa, bersama masyarakat di hari yang telah kita tentukan, dengan bersama-sama. Disitulah nampak kebersamaan masyarakat dengan panitia kurban. Rasa kegembiraan tersendiri bagi masyarakat yang selama ini yang sebelumnya terkena bencana gitu Pak.
1: Nah untuk pelaksanaan penyembelihan di hari H atau besok untuk 10 Zulhijjah atau di hari-hari berikutnya Pak Ali?
2: Kemungkinan ini kan ada beberapa masjid yang mengadakan kurbannya di hari berikutnya, karena di hari besok itu kan kita tidak fokus ke kurban gitu kan, kita fokus ke sholat id, kemudian silaturahmi, dan besok baru kita adakan kurban gitu. Ini sebagian besar gitu. Tapi sebagian kecil masjid yang jumlahnya hanya sedikit jumlah kurbannya, dan masyarakat di lingkungan tidak terlalu banyak, kemungkinan ada yang besok kita laksanakan. Dan juga ada kurban-kurban di tempat pribadi gitu, di rumah-rumah masyarakat gitu. Seperti itu, Pak.
1: Nah, tahun ini kan kembali ya Pak Mulyadi, bahwasanya sapi kurban Bapak Presiden juga disalurkan ya se-Indonesia, bahkan bukan hanya satu per provinsi, bahkan seluruh kota kabupaten juga mendapatkan sapi kurban dari Bapak Presiden. Pertanyaan RRI, apakah Pak Wali mewakili juga di Kabupaten Tanah Datar menginginkan sapi kurban Bapak Presiden semestinya harus disembelih di daerah terdampak kebencanaan daripada di luar daerah yang tidak terdampak kebencanaan, Pak Wali?
2: Betul, Pak. Betul sekali. Tentu saja masyarakat menginginkan presidennya gitu untuk bisa juga berbagilah dengan kondisi saat ini dengan masyarakat, adanya dari beliau sapi kurban ini sangat bangga sekali lah, masyarakat sangat merasakan sekali kehadiran presiden yang saat-saat sekarang ini.
1: Tapi untuk sapi kurban Bapak Presiden di Tanah Datar tidak akan disembelih di Gugok Malalo?
2: Enggak, untuk sapi presiden tampaknya tidak ada di tempat kita, Pak. Kalau bisa kan, kalau bisa ya.
1: Iya.
2: Karena bisa di sini.
1: Bobotnya lebih, karena mencapai lebih dari 1 ton ya, Pak Wali ya?
2: Iya, betul. Iya, betul sekali. Sehingga nanti kalau ya jumlah yang sekian itu bisa kegembiraan yang sama.
1: Berapa Pak warga Gugok Malalo, Pak Wali seluruhnya? Kemudian yang terdampak kebencanaan berapa?
2: Ya, kalau yang terdampak langsung itu ada sekitar 200 kakak. Dengan jumlah lebih daripada sementara jumlah penduduk kita semua hampir 5.000 orang, Pak. Penduduk kita yang ada di negeri Malalo. Ini walaupun mereka tidak terdampak langsung, tetapi lahan-lahan pertanian, perkebunan mereka juga ikut terdampak karena bencana kemarin. Karena memang titik besarnya itu tiga lokasi, masing-masing jorong, tetapi secara keseluruhan mereka merasakan dampak daripada bencana kemarin. Begitu, Pak.
1: Baik. Nah, untuk rumah warga yang mengalami kerusakan sudah ada perbaikan?
2: Rumah warga yang rusak ringan itu sudah mulai ada perbaikan. Rusak sedang sudah ada mulai perbaikan. Rumah yang apa ya yang berat itu masih berada di Huntara, Pak. Hanyut dan berat masih di Huntara mereka.
1: Berarti untuk warga yang masih di Huntara juga akan mendapatkan semestinya mendapatkan prioritas lebih ya Pak Wali, karena tadi dengan kondisi yang mungkin terbatas ya Pak Wali ya, tidak dengan rumah yang apa permanen kemudian yang luas ya Pak Wali.
2: Iya, betul. Kemudian apa tadi sapi dari apa sapi kurban ini ada dari Orsa, ada alhamdulillah dari BI, ada
1: alhamdulillah
2: dari organisasi-organisasi lain pun ada. Alhamdulillah hari lalu terasa apa ya, walaupun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, tapi setidaknya mereka ikut walaupun sedikit barangkali, tapi mereka merasakan kebahagiaan. Begitu, Pak.
1: Baik, karena juga bangkit dari kondisi pas kebencana untuk psikologi dan tentu finansial tadi, karena tadi ada warga yang belum bisa mengolah pertaniannya Pak Wali, tentu juga penghasilan akan terdampak, makanya ya namanya berkorban tentu ya berusaha untuk bisa menyisihkan harta benda ya Pak Wali, tapi dengan kondisi finansial yang tidak bisa memungkinkan, mungkin banyak warga pun belum bisa berkorban lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya Pak Wali.
2: Betul, betul sekali.
1: Makanya sangat
2: kita bangga juga, belum bahagia kita dengan masyarakat kita yang kondisi yang terjepit, tapi mereka masih bisa juga. Tapi korban itu dari sanak saudara kita yang ada perantauan, kirim ke kampung untuk orang tua dan sebagainya, mungkin seperti itu barangkali, Pak.
1: Ya. Baik, Pak Wali, Pak Mulyadi sudah hadir dan menyapa pendengar bersama RRI untuk sore hari ini, dan tentu kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lah dan batin Pak Mulyadi.
2: Iya, Pak. Kami juga sama-sama, Pak, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga kita siap berkorban untuk membangun negeri dan maju bersama dan bangkit kembali seperti semula.
1: Amin.
2: Ya, seperti itu.
1: Baik.
2: Ya.
1: Baik, kami akan ganggu-ganggu lagi di beberapa kesempatan berikutnya ya Pak Mulyadi. Tapi untuk sore ini sudah bergabung di Pro 1, Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar itu Wali Nagari Gugak Malalo, Pak Mulyadi sudah mengudara di sore hari ini di Dialog Kentongan. Jadi apapun yang disampaikan Pak Wali Nagari Gugak Malalo juga tentu kita sama mendoakan ya. Mungkin Anda belum bisa berkorban tahun ini, memberikan harta benda Anda dan bentuk hewan kurban untuk bisa disalurkan ke daerah-daerah yang terdampak kebencanaan. Ya tadi karena tadi ya ada niat ada untuk berkorban, tapi mungkin dulu sebelum bencana sudah ada keinginan untuk berkorban, tapi Allah menakdirkan lain. Tentu dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa, menjadi pahala juga dengan niat yang baik tadi. Dan mungkin ada niat yang baik bagi Anda yang mungkin sudah punya rencana untuk berkorban, baik di pasukan, keluarga dan sebagainya. Mungkin kalaupun ada rencana juga pembagian daging korban sesuai dengan beberapa porsinya, mungkin tidak salah juga mungkin menyalurkan ke daerah-daerah yang terdapat kebencanaan, sambil untuk bisa bersilaturahmi dengan saudara kita yang terdampak kebencanaan, yang ingin kembali menjalankan mengharungi kehidupan ini dengan kondisi yang tentu tidak bisa kita pastikan kondisinya sama dengan rencana kita. Karena semua rencananya itu manusia hanya sebatas rencana, karena rencana Allah yang akan lebih baik dari rencana manusia untuk kebaikan juga pendengar. Baik, kami masih akan hadirkan beberapa perbincangan kami di Dialog Kentongan untuk audisi sore hari ini. Tapi ada baiknya kita break dulu dengan beberapa sajian, masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
0: Kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif. You are now tuned in to your number one radio station. Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
3: Early warning disaster. Early warning disaster. Early warning disaster.
4: Berada di jalur cincin api Pasifik, membuat Indonesia kaya dengan gunung apinya. Sehingga pergerakan dasar bumi Indonesia menjadi begitu aktif dan menyebabkan fenomena-fenomena alam sering terjadi. Ditambah lagi dengan adanya 3 lempeng benua mengelilingi Indonesia, mengakibatkan kondisi geologi di bawah permukaan Indonesia terus bergejolak setiap waktunya. Tidak terelakkan, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang rawan bencana. Siap siaga adalah cara mengantisipasi banyak korban jiwa dengan mempersiapkan tas siaga bencana salah satunya. Ini tas yang akan membantu kita bertahan hidup hingga bantuan tiba. Tas ini bisa kita letakkan di tempat yang mudah dijangkau pada saat darurat, seperti dekat pintu keluar atau dekat jendela. Untuk isinya, kita bisa memasukkan surat-surat penting berupa ijazah, surat tanah, akte kelahiran, kartu keluarga, dan surat berharga lain. Yang kedua, masukkan pakaian untuk 3 hari dan jika memungkinkan, lengkapi dengan perlengkapan sholat, jaket, jas hujan, serta handuk. Daya tahan tubuh tentunya harus tetap kuat, maka makanan ringan yang tahan lama dan air minum akan membantu kesehatan tetap terjaga. Ditambah obat-obatan untuk pertolongan pertama dan uang tunai jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk alat bantuan, kita bisa membawa alat penerangan seperti senter dan lampu emergency. Peluit pun juga penting karena bisa kita gunakan sebagai alat pemanggil bantuan dalam keadaan darurat. Siap siaga dengan tas siaga bencana.

0: Bencana terjadi tanpa diundang dan datang secara tiba-tiba, tentu membuat kita sering tidak siap, seperti tanah longsor.
1: Longsor atau disebut dengan tanah bergerak adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan batuan atau tanah. Secara umum, longsor disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor pemicu, meski penyebab utamanya adalah gravitasi yang mempengaruhi lereng yang curam. Namun faktor lain cukup berpengaruh, seperti erosi, hujan lebat, gempa bumi, gunung api, dan getaran yang disebabkan oleh berbagai kondisi.
0: Upaya antisipasi tanah longsor, menutup retakan pada atas tebing dengan material lempung, menanam lereng serta memperbaiki tata air dan guna lahan. Waspada terhadap mata air atau rembesan air pada lereng. Waspada saat curah hujan tinggi dalam waktu yang lama.
1: Yang harus dilakukan setelah longsor. Karena longsor terjadi secara mendadak, maka ketahui tanda-tanda tebing akan longsor. Segera hubungi pihak terkait untuk evakuasi korban. Jangan tinggal di tempat daerah rawan longsor.
2: Oi, Makcik Leha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar dimanapun berada, masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk Dialog Kentongan edisi Selasa 26 Mei 2026. Saya Manasan dan tim sore masih menemani Anda untuk sore hari ini untuk mengajak Anda menginformasikan kepada Anda apa yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda, kemudian apa yang akan direncanakan termasuk memaknai momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di 2026 ini, dan insya Allah besok ya di hari Rabu 27 B 2026, pendengar ya. Dan segala sesuatunya mungkin Anda sudah menyiapkan, mungkin ya tikuluak nanalun dicuci, nah cuci dari kini ya. Kemudian juga sajadah yang harus dicuci, yang harus dibersihkan, kasih pewangi supaya nanti ketika sholat id lebih bersemangat, lebih wangi ya, tidak ada yang merasa pusing karena kan baunya, minta ampun ya. Dan termasuk juga hewan kurban sudah Anda siapkan, sudah Anda ya beri makan untuk menjelang disembelih besok, termasuk juga tali menalinya juga yang harus diikatkan. Jangan sampai nanti ada sapi kurban dan lapih dari ikatannya menyeruduk ya warga, kendaraan dan sebagainya. Dan termasuk juga sapi kurban yang didatangkan di hari H. Ya, ini ada juga yang momentum hari kurban itu di hari H. Penyembelihan itu didatangkan ya, tidak didatangkan jauh-jauh hari. Nah, bagaimana juga dampak kebencanaan hidrometeorologi? Kalau tadi sudah ada suara dari tanah datar, tepatnya di Nagari Gugak Malalo, bahwasanya keinginan yang sama, kemudian juga kondisi yang sama terhadap momentum Hari Raya Idul Adha dengan ibadah kurban untuk bangkitnya warga yang terdampak juga berkurban, pendengar. Nah, bagaimana juga informasi itu kami akan berbincang di sore hari ini dengan Wali Nagari Malalak Timur ya. Ada Pak Abdul Hanif di ujung telepon. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, apa kabar Pak Hanif untuk sore hari ini?
6: Alhamdulillah, baik-baik.
5: Nah, ini gimana Pak Wali untuk sholat id sendiri besok di 27 Mei 2026? Apakah sudah ada persiapan di masjid mana pemusatan sholat id di Malalak Timur, Pak Wali?
6: Malalak Timur ini, Pak, terdiri dari 5 jorong. Masing-masing jorong itu mengadakan sholat id di masjid.
5: Ya.
6: Nah, di masjid.
5: Nah. Mm-hmm.
6: di masjid. Alhamdulillah persiapannya untuk sholat Id insya Allah besok dimulai kira-kira 7:30.
5: Baik, Pak Wali berada di masjid mana nantinya?
6: Kebetulan kami besok di masjid Jorong sebelah, artinya tetangga, di desa Cempago,
5: Jorong ya. Cempago. Nah, kalaupun kami juga memaknai Pak Wali, beberapa waktu lalu kami berbincang juga dengan Bu Camat ya, bahwasanya momen 19 tahun ya Pak Wali ya.
6: 19 tahun.
5: Iya, usia Kecamatan Malala, dan tentu upayanya juga sama untuk bangkit dari dampak kebencanaan. Nah, kami kembali mengulas di sore hari ini warga Nagari Malak Timur yang terdampak kebencanaan lalu berapa jumlahnya Pak Wali?
6: Ya, kalau terdampak umumnya semua warga Malak Timur kenalah dampak dari atau bencana kemarin. Umumnya lah semua masyarakat terdampak akibat dari bencana itu. Karena mengakibatkan lahan pertanian, disebabkan irigasi, bendung-bendungan hancurlah semua. Jadi menyeluruhlah akibatnya Malak Timur.
5: Baik. Jumlahnya berapa tuh Pak Wali?
6: Jumlah Malak Timur itu sekitaran 3.000-an.
5: 3.000-an orang. Dan kondisinya ini masih juga ada yang menetap di hunian sementara atau juga ada rumah tumbuh dari PMI ya Pak Wali ya?
6: Ada tuh dari hunian sementara ada 14 unit. Dan ada yang mengambil uang sewa istilahnya dari pemerintahan, yang sewa rumah.
5: Baik.
6: Sewa rumah, dan ada yang tinggal di tempat-tempat sanak saudara itu.
5: Nah, gimana Pak Wali untuk ibadah kurban kita di Hari Raya Idul Adha ini, apakah ada peningkatan bahkan penurunan drastis dikarenakan ya tadi secara menyeluruh Nagari Malak Timur terdampak kebencanaan?
6: Alhamdulillah untuk kurban terkhusus di Jorong Tobo yang dampaknya lebih besar musibah kemarin, alhamdulillah sekarang alhamdulillah sekitar ada 13 ekor lah.
5: 13 ekor sapi.
6: 13 ekor alhamdulillah. Mungkin ini karena kan mungkin sanak saudara kita yang di perantauan banyak yang berkorban juga di kampung dalam rangka membantu sanak saudara yang di kampung lah.
5: Ada yang belum sesuai harapan Pak Wali di beberapa jorong lain yang mungkin biasanya berkurban ada 7 ekor sapi atau 5 ekor sapi, sementara tahun ini mungkin separuh atau bahkan mungkin satu saja keinginan penambahan hewan kurban di jorong tersebut. Ada nggak datanya Pak Wali?
6: Ya, kalau untuk penambahan, kalau ada bisa ditampung. Ada di beberapa jorong di jorong kami, ya tidak sebanyak kemarin dan tahun-tahun lalu lah.
5: Baik.
6: Ada, tapi ada sekarang ada, tapi mungkin ya kalau dibilang ingin banyak, itu ada orang ingin banyak.
5: Iya.
6: Mungkin itu cukup adalah.
5: Yang terpenting semua warga tetap menikmati daging kurban walaupun jumlahnya tidak sebanyak tahun lalu ya Pak Wali ya.
6: Iya, gitulah kira-kira.
5: Baik. Nah, ada kurban yang tadi didatangkan, contohnya mungkin ada dermawan yang mungkin menyalurkan sapi kurbannya untuk disembelih di tempat Pak Wali, atau ada daging ya tadi daging kurban yang akan didistribusikan di hari H atau gimana Pak Wali? Ada nggak informasi itu?
6: Ada informasi yang didatangkan, ada kabarnya dari pun ada, bahkan dari presiden pun ada.
5: Oh baik, sapi presiden akan disalurkan.
6: Dari pihak luar ada juga, pihak luar ada bantuan.
5: Baik, berarti untuk sapi presiden agam tidak disembelih di Nagari Malala Timur, tapi dagingnya saja yang disalurkan, seperti itu?
6: Kabarnya disembelih sana Pak, oh. Sapinya diantarkan.
5: Oh, sapinya langsung akan disembelih di Malala Timur?
6: Ya langsung, ya dari kabarnya kita dapat berita kemarin, itu sapinya diantarkan hari ini, nah itu, besok disembelih dari agam.
5: Baik, dari... berapa bobotnya Pak Wali?
6: Belum lihat Pak, belum dilihat. Berapanya? Hari ini kabarnya sudah diantarkan.
5: Biasanya memang lebih dari 1 ton ya Pak Wali beratnya ya.
6: Mudah-mudahan gitulah.
5: Ya. Jadi kalau satu sapi Pak Presiden dengan bobot lebih dari 1 ton itu bisa memenuhi satu jorong atau semua jorong di Nagari Malak Timur?
6: Atau ulang lagi Pak, putus-putus.
5: Iya, apakah dengan satu sapi Pak Presiden bisa memenuhi kebutuhan kurban untuk satu nagari atau satu jorong saja?
6: Itu lihat besarnya, tapi yang namanya untuk kurban ini bisa dicukupkan dan bisa dilebihkan Pak. Ya, namanya kurban lah.
5: Iya. Ini penting memang.
6: Ya kalau sedikit ya cukup. Itulah kurban ini. Kalau banyak dia habis gitu.
5: Habis. ya. Siap. Penyembelihannya memang hari besok Pak Wali atau di hari sesudah sholat Id?
6: Kemarin itu yang kabarnya yang bantuan dari Bapak Presiden hari Kamis disembelih.
5: Kamis ya, berarti
6: Bapak Bupati yang
5: di hari kedua.
6: di hari kedua. Tapi yang dari warga itu hari besok, hari Rabu setelah sholat Id, itu disembelih. Berarti ada dua kali penyembelihan.
5: Baik. Dia akan penyembelihan hewan kurban atau sapi Bapak Presiden akan disembelih langsung atau dihadiri oleh Pak Bupati.
6: Itu kabar yang didapat lah ya.
5: Mudah-mudahan ini keberkahan tadi Pak Wali ya, Pak Panif ya. Momen hari raya kurban dimaknai untuk tadi bisa berbagi dengan warga yang terdampak bencana supaya lebih bangkit ya Pak Wali, ya.
6: Dan ada perhatian lah kepada masyarakat kami. Mm-hmm. Alhamdulillah.
5: Baik, baik. Kalau masjid atau rumah ibadah ada yang terdampak Pak Wali ketika bencana lalu dan kondisi gimana? Sholat Id ada yang semuanya di masjid atau makan ada yang di lapangan saja dikarenakan masjid belum ada perbaikan?
6: Yang masjid ada satu yang terdampak, tapi setelah dibaiki telah alhamdulillah telah lama untuk dilaksanakan sholat Id sekarang. Kebetulan waktu lebaran kemarin Idul Fitri telah dilaksanai hari lebaran di sana.
5: Baik, baik. Mudah-mudahan tetap bisa selalu berbagi kebaikan bersama warga dengan

0: Prosesi penyembelihan ternyata memang benar untuk sapi Bapak Presiden untuk Agam ternyata akan disembelih di Nagari Malala Timur ya, dan akan direncanakan pada hari Kamis untuk bisa dibagikan dagingnya dan dinikmati oleh warga yang terdampak kebencanaan. Nah, bagaimana informasi lain untuk sore hari ini? Kami mencoba untuk mengajak Anda menyimak informasi terbaru juga di tengah pemulihan dan juga bangkitnya kondisi daerah terutama warga yang terdampak kebencanaan hidrometeorologi di Sumatera Barat di sore hari ini.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Bencana tak pilih waktu, kewaspadaan tak pernah salah. Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, di FM 97,2 MHz, hadir dengan info terkini, edukasi dan antisipasi bencana, bersama narasumber terkait. Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti, makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun berada, masih di Dialog Kentongan untuk edisi hari ini di Selasa 26 Mei 2026. Masih kami udarakan dari Jalan Profesor M. Yamin S. Harma 199 Orkuning, Bukit Tinggi pendengar. Baik pendengar, kalau tadi sudah mengudara dari Nagari Gogok Malalo di Tanah Datar, kemudian di Malak Timur, di Agam. Nah, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan kami bagaimana informasi terkini memaknai momentum Hari Raya Idul Adha dengan ibadah kurban di Nagari Salareh Aia di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Sudah bersama RRI di ujung telepon Wali Nagari Salareh Aia, Bapak Rijal Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rijal, Pak Wali.
2: Ya, waalaikumsalam, Bang. Sama, Bang.
1: Baik, share untuk sore hari ini, Pak Wali, ya.
2: Ya, Bang.
1: Baik.
2: Sama, Bang.
1: Nah, ini gimana Pak Wali kesiapan sholat atau kesiapan Hari Raya Idul Adha di Nagari Salareh Aia, gimana Pak Wali pas ke bencana Pak Wali?
2: Alhamdulillah, Bang, kalau untuk kesiapan yang di masjid-masjid yang ada di Nagari Salareh Aia, yang insya Allah itu berjalan lancar, Bang.
1: Mm-hmm. Ada masjid yang terdampak bencana lalu yang sana apakah sudah ada perbaikan atau bahkan kondisinya belum ada peningkatan infrastruktur, Pak Wali?
2: Kalau itu ada masjid swada, Bang, yang di Kayu Basak, alhamdulillah sebagian itu sudah ada perbaikan, Bang. Ada bantuan dari pusat dan juga ada beberapa bantuan dari provinsi, Bang.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga lembaga dari organisasi lainnya gitu, Bang.
1: Baik. Berarti sholat Id masih digelar di area masjid atau di lapangan?
2: Di masjid, Bang. Jadi di masjid swada, jadi yang lainnya itu ada disediakan juga tenda, Bang.
1: Nah, untuk ibadah kurban kita gimana, Pak Wali? Tahun ini ada peningkatan bahkan penurunan drastis, Pak Wali?
2: Alhamdulillah, Bang, kalau di Salari lagi ya, itu khusus di masjid swada, Bang. Kalau untuk kurban itu ada bantuan dari, ya insya Allah itu dari bantuan dari Wakil Presiden, Bang.
1: Oh, baik. Wapres ya.
2: Mm-hmm. Ya, itu ada juga bantuan dari Telkomsel dan juga ada bantuan dari Bank BNI, ya, Bang. Dan juga untuk tentara-tentara juga ada bantuan dari Polri, Bang.
1: Mm-hmm. Berapa sudah ada catatannya, Pak Wali, berapa sapi kurban yang akan disembelih tahun ini di Nagari Salareh Aia?
2: Kalau di Nagari Salareh Aia, Bang, termasuk huntara, 3, 4, 7, 6, 13, lebih kurang ada 16-an, Bang.
1: 16 ekor sapi.
2: Di setiap ada di Nagari Salareh Aia, di surau ada, dan ada juga di masjid-masjid, Bang.
1: Mm-hmm. Baik, berarti memang semangat berkorban masih tinggi ya Pak Wali ya di Nagari Salareh Aia di tengah pasca bencana ya Pak Wali?
2: Ya, alhamdulillah, Bang. Mm-hmm. Itu kalau yang dari masyarakatnya itu berkurang itu, Bang, berkurang, untuk korban ya. Karena menurun drastisnya ekonomi masyarakat.
1: Benar.
2: Kalau yang dari luar, yang datang dari luar, alhamdulillah.
1: Memaknai korban bagi warga atau pihak di luar daerah terdampak untuk bisa berbagi kebaikan berkorban untuk pemulihan kebencanaan ya Pak Wali, seperti itu ya maknanya ya Pak Wali ya.
2: Ada, Bang. Mm-hmm. Ya, Bang, betul, Bang.
1: Benar, karena tadi warga masih tinggal di huntara, ya belum bisa memikirkan untuk bisa menyisihkan harta benda karena mata pencarian juga terganggu karena lahan pertanian terdampak, belum ada perbaikan, belum ada yang bercocok tanam ya Pak Wali ya.
2: Kalau lahan pertaniannya itu sudah diadakan.
1: Oh, sudah ada ya perbaikan.
2: Dan, Bang, jadi ya sampai penganggarannya atau bercocok tanamnya belum begitu, Bang.
1: Mm-hmm. Baik. Nah, untuk tadi memang menarik, jadi sapi presiden akan disembelih di Malak Timur, ternyata sapi Pak Wapres ada akan disembelih di Nagari Salareh Aia ya. Bobotnya sudah ada berapa ton?
2: Informasi yang didapat itu 1,1, Bang.
1: 1.100 kilogram.
2: 1 ton 100, Bang.
1: Akan disembelih di hari apa nih, Pak Wali?
2: Yang insya Allah itu hari Kamis, Bang.
1: Oh, Kamis. Berarti di hari kedua ya, sudah sholat Id ya?
2: Ya, hari kedua.
1: Mm-hmm. Tadi di Masjid Swada ya?
2: Ya, di Masjid Swada di Pasak, Bang.
1: Mm-hmm.
2: Itu ada juga sapi dari Telkomsel dan juga ada dari Bank BNI.
1: Mm-hmm. Jadi semuanya sapi yang didatangkan bukan daging yang didistribusikan ya Pak Wali ya. Keseluruhannya adalah sapi kurban bukan daging kurban yang disalurkan ya.
2: Sudah, Bang. sapinya.
1: Sapinya, baik. Mudah-mudahan bisa menikmati oleh warga untuk bisa merandang atau menu-menu lain ya Pak Wali ya.
2: Alhamdulillah, amin bang.
1: Baik. Nah untuk akses jalan sudah ada peningkatan Pak Wali atau gimana kondisi yang bisa Pak Wali sampaikan juga di sore hari ini? Gimana progres-progres lah pemulihan kebencanaan di Palembang maksud kami, khususnya di Nagari Selai Raya Pak Rijal?
2: Kalau tentang akses jalan, Bang, ya insya Allah itu sesuai dengan survei ke lapangan bersama ada dari Dinas PU dan Dinas Perkim, Bang. Mm-hmm. Itu yang insya Allah itu akan dilaksanakan di tahun 2026 ini, Bang.
1: Baik.
2: Jadi di lapangan sedang buat RAB-nya gitu, Bang.
1: Mm-hmm. Nah, jadi jalan-jalan berlubang, jalan-jalan terban ya, yang berlubang, rusak, ya, tebing perlu untuk diperluat ya Pak Wali ya?
2: Ya bang.
1: Untuk rumah warga akan ada perbaikan juga di tahun ini?
2: Kalau untuk rumah warga, bang, jadi yang korban bencana itu bang kan diarahkan dari korban bencana dari rumah warga yang korban bencana banjir bandang itu sekarang kan ada di Huntara itu akan diarahkan ke Huntap nanti bang, ada Huntap Mandiri dan Huntap Kolektif itu bang.
1: Mudah-mudahnya segala perencanaannya bisa terwujud ya Pak Wali ya. Bisa terwujud rencananya Pak Wali ya.
2: Iya bang, insyaallah bang.
1: Mudah-mudahan tetap semangat Pak Wali. Salam kami dari warga, untuk warga Bapak di Bukit Tinggi dari Bukit Tinggi Pak Wali. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha Pak Wali, mohon maaf lahir batin untuk Pak Wali dan jajaran bersama masyarakat di Selai Raya Pak Wali ya.
2: Ya, sama-sama bang. Terima kasih banyak bang.
1: Baik, siap. Baik. Baik, Pak Wali, kami masih akan mengganggu Pak Wali di momen-momen berikutnya, baik mitigasi bencana, kemudian juga ketika terjadi bencana pun kami siap untuk bisa menginformasikan informasi-informasi terbaru sehingga publik mendapat informasi bersama RRI langsung dari suara Pak Wali, Pak Rijal.
2: Ya.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih bang. Sama-sama.
1: Siap. Selamat bertugas kembali Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali.
2: Sama-sama bang, waalaikumsalam.
1: Pendengar itu Pak Rijal Islami, Wali Nagari Selai Raya, ya satu nagari yang terdampak kebencanaan hidrometeorologi di Kecamatan Palembayan, Tanah Agam, sudah mengudara di sore hari ini. Dan tentu kami selalu mengajak Anda untuk terus ya mengedukasi masyarakat, walaupun tidak terjadi bencana, mitigasi itu penting ya, dimanapun, kapanpun itu memang harus tetap punya mitigasi bencana. Baik, dan pada akhirnya perbincangan kami bersama Wali Nagari Selai Raya di Kecamatan Palembayan sama Islan dan tim Sore pamit undur diri. Ketemu lagi di Dok Kentongan di Selasa depan. Dan selagi selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin dari keluarga besar RRI Bukit Tinggi dan juga tim kami di Dok Kentongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan dan mengikuti Dok Kentongan hari ini.

0: Baik, pendengar, kita berpukul 16 waktu Indonesia Barat masih menemani Anda di program 1 RRI Bukit Tinggi karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Berada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Bedang Rabu. Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia.
1: Teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UTT.
2: Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi.
0: Warta berita selengkapnya, Pemko Batam terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan atau ramah lingkungan. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Marzuki.
3: Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Langkah ini dilakukan untuk menjawab persoalan penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap harinya. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sistem pengelolaan yang lebih modern melalui penguatan kelembagaan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga evaluasi sistem pengangkutan sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mulai diinisiasi sejak tahun 2025 melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT persampahan di tiga wilayah sebagai langkah awal memperkuat layanan pengelolaan sampah di Batam.
1: Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UPT persampahan di tiga wilayah. Selanjutnya setiap tahun akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu sebanyak 2 unit masing-masing di tahun 2026 dan 2027. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang mengkaji pola pengangkutan baru agar tidak terjadi penumpukan sampah.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menilai peningkatan pelayanan sampah juga perlu didukung dengan optimalisasi pengumpulan dan retribusi sampah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif. Menurutnya, peningkatan kinerja petugas pemungut retribusi menjadi hal penting agar pelayanan persampahan dapat berjalan lebih baik.
4: Terkait dengan retribusi sampah di Kota Batam, kita melihat bahwa kurangnya pengumpulan. Kalau dinaikkan saya juga tidak perlu dinaikkan. Itu menurut kami cukup, hanya saja petugas retribusi ini harus meningkatkan kinerjanya agar retribusi ini berjalan dengan baik. Karena dengan retribusi terpukul dengan baik, ini tentu menghadap PAD dan bisa membiayai layanan sampah di Kota Batam.
3: Melalui penguatan sistem pengelolaan berbasis teknologi, pembangunan fasilitas persampahan, serta dukungan pembiayaan melalui pengelolaan retribusi yang lebih optimal, diharapkan pelayanan sampah di Kota Batam dapat berjalan lebih efektif dan persoalan penumpukan sampah dapat ditekan secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusaki melaporkan.
0: Dompet Doa Fakibri dan juga Rumah Zakat Batam masih mengedukasi masyarakat untuk melakukan kurban digital agar jangkauan wilayahnya lebih luas dan daging kurban bisa bertahan lebih lama. Laporan selengkapnya Fajar Walinda.
5: Umat Muslim di berbagai daerah mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan ibadah kurban dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum ini menjadi pengingat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejumlah masjid dan lembaga sosial telah membuka layanan penerimaan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Selain dilakukan secara langsung, masyarakat kini juga memanfaatkan layanan digital untuk mempermudah proses pembelian dan penyaluran kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tidak hanya wilayah Indonesia, layanan digital kurban cakupannya lebih luas dengan skala internasional. Research Mobilization Manager Dompet Du'afa Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, program tebar hewan kurban didistribusikan ke pelosok negeri dan luar negeri.
6: Kami di Dompet Du'afa Kepri memiliki program yang bernama Tebar Hewan Kurban, di mana distribusinya mulai dari tingkat lokal, Provinsi Kepri, dari Batam hingga Natuna, kemudian nasional, dari Aceh sampai Papua, hampir di setiap provinsinya ada distribusi kurban di daerah pelosok. Kemudian di luar negeri, mulai dari Palestina, Sudan, Myanmar, Somalia, dan beberapa negara lainnya. Dan kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkurban melalui Dompet Du'afa Kepri. yang nantinya akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang ada di daerah pelosok.
5: Sementara itu, area manajer Sumatera dari Rumah Zakat, Sulaiman, mengatakan melalui super kurban, daging yang diolah menjadi kornet dan rendang menjadi ciri khas agar pendistribusian kurban lebih merata dan luas.
2: Menyediakan beberapa program varian ini. Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi kita olah menjadi kornet sama rendang. Nah, harapannya kornet sama rendang ini tentunya sesuai dengan syariah. Yang kedua tentunya lebih praktis dan mudah kita untuk distribusikan, dan waktunya insya Allah lebih lama, yakni sampai dengan 1 tahun 2 tahun gitu, Bu. Nah, harapannya ini semakin memberikan dampak yang luas secara program dan penerima manfaatnya lebih luas lagi.
5: Kedua lembaga ini masih mengumpulkan kurban hingga 13 Zulhijjah siang atau Sabtu 30 Mei 2026 di penutupan Hari Tasyrik. Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Informasi dari Pekanbaru, menjaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru menggelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Berikut disampaikan laporannya Haryo Gunawan.
7: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar operasi pangan murah bagi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi pangan murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Kegiatan ini juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, mengatakan kegiatan operasi pangan murah merupakan agenda rutin pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
8: Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin rangkaian panjang kita untuk ikut memastikan barang pokoknya ada di tengah masyarakat, ya itu intinya, filosofisnya itu, artinya tidak ada masyarakat itu tidak menemukan barang pokok di pasar-pasar ada, di operasi pasar ada, di operasi pasar pangan murah ada, sehingga ketersediaan bahan pokok itu memadai, harganya juga di bawah HET, sehingga inflasi bisa terkendali.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Adrizal, menjelaskan kegiatan pangan murah ditaja oleh PT Riau Pangan Bertuah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha.
9: Dalam rangka ini kegiatan rutin ya, terutama dalam menyambut hari Idul Adha, bagaimana nanti untuk menekan harga, menjaga stabilitas harga, karena alhamdulillah masyarakat tidak perlu panik ya, karena dari neraca pangan kita stok tersedia cukup, kemudian harga juga stabil ya.
7: Salah seorang warga Pekanbaru, Fitri, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pangan murah tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibanding harga di warung maupun pasar.
10: Ya, sangat membantu lah Bang ya, dengan harganya murah, jauh murahnya, kayak minyak biasanya 20-21 di warung jadi 15 kan.
7: Pemerintah dan masyarakat berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan karena sangat meringankan beban masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Warta berita selanjutnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika yang diungkap di wilayah Kampung Dalam. Laporan lengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
11: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan tersangka berinisial RS. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 198 gram, pil ekstasi sebanyak 791 butir, serta pil Happy Five sebanyak 45 butir. Seluruh barang bukti tersebut sebelumnya diamankan petugas dari tangan tersangka RS. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Enoki Lovico mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam gundukan pasir.
12: Ekstasi 781 butir, sabu 188,3 gram, dan happy patch 45 butir. Yang mana pembusan ini sebelumnya kami ngamankan tersangka yang menyimpan narkoba ini di Kampung Dalam, di sebuah gundukan pasir. Dan tersangkanya sudah ada di belakang inisial RS.
11: Sementara itu, hasil pengujian laboratorium forensik terhadap barang bukti dilakukan oleh tim Labfor Polda Riau. Pengujian disampaikan oleh Ibda Yoga yang memastikan seluruh barang bukti positif mengandung narkotika.
13: Dan pengujian cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu, ekstasi, dan epipen. Yang pertama, kami akan melakukan cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu.
11: Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi proses hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke daerah terdampak bencana dan juga terpencil. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melakti Okta Wina.
15: Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Marwan Syah kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada bersama mitra tahun ini kembali menghimpun hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini hewan kurban didistribusikan ke daerah yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu serta wilayah terpencil di Sumatera Barat. Marwan Syah mengungkapkan, terdapat sejumlah daerah yang belum pernah menerima hewan kurban selama belasan hingga puluhan tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam pendistribusian tahun ini. Ia menginformasikan pada Idul Adha 1447 Hijriah, disalurkan sekitar 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Penyaluran dilakukan melalui Biro Kesra maupun sejumlah OPD sesuai permintaan masyarakat.
16: Bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban, dan itu kita jadikan prioritas. Lebih 100 permohonan yang masuk ke pemerintahan kita, ke pemerintahan Sumatera Barat melalui Biro Kesra, sekitar kita kelola ada 80-an langsung itu kita sudah distribusikan.
15: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat Sol Safat menyampaikan, berkurban tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terisolasi dinilai sangat strategis dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia.
16: Penguat gitu, penguat hati mereka, bahwa mereka itu lagi ditimpa musibah, diuji. Nah, pertama sekali adalah simbol sesama umat.
15: Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat Sol Safat mengajak agar masyarakat yang memiliki rezeki berlebih juga bisa ikut menyalurkan hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terpencil. Dengan demikian, kebahagiaan bisa dirasakan merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, pengaduan masyarakat terkait sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang merah sehingga tidak bisa mengakses pinjaman pada industri jasa keuangan menjadi salah satu pengaduan terbanyak pada otoritas jasa keuangan OJK Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Dodik Stio.
17: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan yang disediakan OJK saat mengalami persoalan dengan layanan industri jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang kemarin mengatakan, layanan pengaduan yang disediakan OJK merupakan bentuk pelindungan pada konsumen. OJK mencatat hingga triwulan 1/2026 telah menerima 192 pengaduan dari masyarakat Sumatera Barat melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Jenis pengaduan salah satunya tentang sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Terdapat masyarakat mengadu siliknya merah sehingga kesulitan mengakses pinjaman dari industri jasa keuangan. Roni menjelaskan slik merupakan catatan atau rekam jejak masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Jika masyarakat pernah melakukan tunggakan atau gagal bayar angsuran pinjaman, secara otomatis slik masuk kategori merah. Catatan tersebut menjadi pertimbangan bagi industri jasa keuangan dalam persetujuan pemberian pinjaman.
18: Dengan pinjaman di lembaga jasa keuangan, khususnya di perbankan, mereka baru tahu bahwa mereka memiliki pinjaman sebelumnya yang bermasalah, sehingga mereka tidak dapat mengajukan kredit tersebut. Data slik itu adalah tools yang disediakan oleh OJK dalam rangka untuk menilai karakter calon pinjam. Untuk menilai itu tergantung dari penilaian dan evaluasi oleh bank.
17: Roni mengingatkan masyarakat untuk mengecek status slik, kemudian menyelesaikan kewajiban lama jika memang terdapat tunggakan agar reputasi keuangan tetap terjaga. Dodi Setio melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menemukan unit ekskavator dan juga sejumlah barang bukti dalam operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Duokoto dari Kabupaten Pasaman. Laporan selengkapnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
19: Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI Provinsi Sumatera Barat melakukan penertiban di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu. Di lokasi tersebut, tim terpadu yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, jajaran TNI, jajaran Satpol PP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat menemukan satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan tanpa izin. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada wartawan. Meski para pelaku tidak ditemukan karena telah meninggalkan lokasi, sejumlah barang bukti berhasil diamankan dan semakin menguatkan dugaan terjadinya praktik pertambangan emas tanpa izin Selain itu, tim juga memasang garis polisi dan spanduk larangan. Menurutnya, langkah itu sebagai penegasan bahwa kawasan tersebut tidak dapat boleh lagi digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Helmi menegaskan, penertiban ini merupakan wujud komitmen dan keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menekan angka aktivitas penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mendorong penetapan wilayah pertambangan raya, atau WPR, yang selanjutnya dapat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat atau IPR oleh Kementerian ESDM.
20: Penambangan emas di lokasi ini sehingga kita musnahkan, kita bakar karena tentu ini akan berpotensi digunakan kembali ya. Bapak Gubernur dalam hal ini sudah menerbitkan instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2025 terkait dengan pencegahan penindakan dan penertiban penambangan tanpa izin di Sumatera Barat. Nah, untuk itulah hari ini kita bersama tim terpadu untuk pencegahan dan penertiban ini kita akan eksekusi ya, penindakan pelanggaran.
19: Helmi bersama jajaran Dinas ESDM Sumatera Barat juga mengimbau masyarakat, khususnya pada warga Muaro Tambangan untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal sambil menunggu kejelasan proses legalitas. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, Wakil Bupati 50 Koto Ahlul Badri Toresa mengapresiasi kegigihan warga nagari Tanjung Balik yang sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri tanpa terhalang faktor usia. Laporan selengkapnya, Irsa.
21: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresa memberikan apresiasi dan motivasi terhadap perkembangan usaha perikanan di Nagari Tanjung Balia, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Ahlul menyampaikan bahwa batasan usia sama sekali bukan penghalang bagi seseorang untuk tetap produktif dan merintis sebuah usaha mandiri. Dalam kesempatan itu, Ahlul mencontohkan kegigihan seorang warga setempat bernama Pak Rusli yang tetap aktif mengelola usaha di usia 68 tahun meskipun baru memulai pada usia 65 tahun. Lebih lanjut, Ahlul mengungkapkan rasa bangga terhadap keterlibatan datang generasi muda berpendidikan tinggi yang mau turun langsung mengelola sektor perikanan itu. Anak kandung Pak Rusli yang berstatus sebagai seorang sarjana dinilai memiliki keyakinan penuh dan konsistensi tinggi dalam mengembangkan usaha keluarganya. Wakil Bupati juga melihat bahwa sektor wira usaha lokal ini terus mengalami pertumbuhan yang positif.
1: Sama Pak Rusli, umur sekarang 68 tahun. Mulai ini saat umur 65 tahun. Jadi jangan jadikan usia sebagai batas. Hebat di Bapak nih.
4: Ini anak beliau, sarjana. Yakin dengan usaha perikanan. Alhamdulillah tumbuh-tumbuh dan ini masa depannya masih cerah.
21: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Torisyah juga menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak harus selalu melamar menjadi aparatur sipil negara karena jalur mandiri juga menjadi pilihan yang sangat mulia. Langkah nyata dari keluarga itu diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali di Lintas Nusantara 15, Pedang Prabu dari Ranai diinformasikan semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Laporan selengkapnya bersama Erik Muhammad.
22: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna tahun 2026, jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai tercatat sebanyak 82 ekor sapi. Sementara total hewan kurban di wilayah Midai dan Suak Midai mencapai 173 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Camat Suak Midai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban bukan hanya ibadah tahunan, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan masyarakat.
23: Data kurban hari H-2 untuk Kecamatan Suak Midai dan Pulau Midai. Alhamdulillah pada hari ini, tahun ini Kecamatan Suak Midai ada penambahan yang sangat signifikan untuk data kurban. Terutama saya ucapkan terima kasih juga kepada semua masyarakat di Kecamatan Suak Midai sudah berkorban dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Kecamatan Suak Midai di tahun 2025 kemarin itu berjumlah 54 ekor. Tahun ini Kecamatan Suak Midai mendapat jumlah 82 ekor.
22: Pemerintah Kecamatan berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan tertib. Zulkifli juga berharap seluruh rangkaian penyembelihan dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat.
23: Pada sistemnya, masyarakat Suak Midai, khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya, masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung dalam satu tahun itu. Makanya, mereka memang sudah dianggap kayak tradisi.
22: Pemerintah Kecamatan juga mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong selama pelaksanaan Idul Adha. Nilai kebersamaan dan kepedulian diharapkan terus terjaga melalui momentum kurban tahun ini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
0: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian menghimbau panitia kurban di seluruh wilayah agar memperhatikan kesehatan hewan serta memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Laporan selengkapnya Ana Lia Widi.
24: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna menghimbau seluruh panitia dan pengurus masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha agar memperhatikan kondisi kesehatan hewan serta proses pelaksanaannya. Kepada RRI, Dr. Hewan Diana Sinta Dewi mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dapat dilihat dari kondisi fisik dan daya tahan tubuh hewan. Menurutnya, hewan yang sehat dapat dikenali dari kondisi tubuh yang prima, aktif, serta memiliki imunitas yang baik.
25: Kan kita lihat dari hewan itu sendiri, dari umurnya, dari kondisi fisiknya, sehat atau enggak.
24: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengingatkan agar proses penyembelihan dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan ketakutan maupun stres pada hewan kurban. Wan Jayali menegaskan perlakuan yang tepat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban.
2: Ya, kita mengimbau kepada pengurus masjid yang melaksanakan kurban, ya, kita harus melihat ya dan juga melaksanakan kurban ini dengan baik ya, supaya sapi-sapi kita, kambing-kambing kita itu merasa tidak dibebankan gitu, merasa takut, merasa stres gitu kan, dilaksanakan secara supaya mereka merasa tidak stres gitu.
24: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai syariat dengan tetap memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan hewan kurban. Melalui pengawasan dan himbauan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kurban dengan baik sebagai wujud kepedulian sosial dan nilai ibadah yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari Bengkalis laporkan pemerintah Kabupaten Siak Muali salurkan kembali seragam sekolah gratis, dan Bupati Siak ucapkan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran kepada pihak sekolah dan wali murid. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Fiza.
3: Bupati Siak Afni melaksanakan penyerahan seragam sekolah gratis kepada para siswa di SDN Negeri 1 Dayun, Kabupaten Siak. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari program pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni mengakui penyerahan seragam sekolah gratis tahun ini mengalami keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program sehingga distribusi belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan. Bupati Afni juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas keterlambatan penyaluran seragam sekolah gratis tersebut. Ia memahami selama ini para guru kerap mendapat pertanyaan dari orang tua siswa terkait kapan bantuan seragam akan disalurkan kepada anak-anak mereka.
5: Kami pertama mohon maaf juga kepada wali murid kelas 1 bahwa penyerahan seragam ini sebetulnya sangat-sangat terlambat. Itu harus kami akui. Kami harus jujur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Juga berterima kasih kepada majelis guru yang mungkin kami repotkan dengan program ini, harus mendata, harus bersabar, harus menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dari wali murid. Kami mohon doanya, semoga kami dapat memimpin dengan lebih baik lagi, dan ke depan kebahagiaan ini bisa kita tularkan sampai ke banyak rumah tangga lainnya, terutama bagi mereka yang memang sangat membutuhkan.
3: Dengan mulai disalurkannya seragam sekolah gratis kali ini, Bupati Afni berharap program tersebut dapat benar-benar membantu masyarakat serta memberikan semangat bagi para siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Siak juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan bagi masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Masih dari RRI Bengkalis, jelang Hari Raya Idul Adha dan juga libur bersama armada kapal penyeberangan Bengkalis Sungai Pakning dalam keadaan aman. Untuk libur ini, kapal disiagakan 5 armada. Untuk tiket masih menggunakan sistem manual. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan untuk Anda.
6: Menghadapi libur panjang dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang di pelabuhan penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, mengatakan lonjakan penumpang diperkirakan tidak seramai saat arus mudik Idul Fitri. Meskipun demikian, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna memastikan pelayanan penyeberangan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Ia menjelaskan bahwa jadwal operasional kapal penyeberangan pada Selasa 26 Mei 2026 masih berjalan normal. Namun khususnya pada Hari Raya Idul Adha Rabu 27 Mei 2026, operasional kapal dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kembali normal seperti biasa pukul 7 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Tiket online Ardiansa menyebutkan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap penyempurnaan oleh pihak ketiga. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Wakili tim redaksi yang bertugas saya, Ariel Arkaldi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Mas Minemani Anda, di sore hari ini tadi kita sudah mengikuti bersama berita lintas berita Korwil Nusantara 15 dari RM Kanbar. Dan pendengar, tentunya kita ucapkan selamat, tadi udah disebut dengan aktivitas harian, yaitu baik itu kerja, kantor, dan sekolah dan sebagainya. Sekarang udah berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Dan apa dengar, besok merupakan hari raya Idul Adha di tahun 2026, dan dari informasi ada berapa tempat ya untuk salat Id di Kota Bukit Tinggi, di selain dari masjid-masjid di Kota Bukit Tinggi. Di lapangan Wiyap Raja nanti kita juga live di Pro 2 dan juga di Pro 4 RI Bukit Tinggi ya. Dan untuk khusus di Pro 1 RI Bukit Tinggi, besok akan mengikuti salat Idul Adha di langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia pernah mencatat sejarah dengan tampil di ajang Piala Dunia FIFA 1938. Saat itu, Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Keikutsertaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Dalam turnamen yang berlangsung di Prancis tersebut, Hindia Belanda langsung menghadapi tim kuat Hungaria pada babak pertama. Sayangnya, mereka harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah dengan skor telak. Meski hanya bermain satu pertandingan, partisipasi ini tetap dikenang sebagai pencapaian bersejarah. Hingga kini, Indonesia belum kembali tampil di Piala Dunia. Namun kisah keikutsertaan di tahun 1938 terus menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Banyak pihak berharap suatu hari nanti Indonesia bisa kembali bersaing di panggung dunia dan mengukir prestasi yang lebih gemilang.

persatuan. Satu tersakiti, maka semua menangis. Derita ini buat kita semua yang menghembuskan nafas di bumi pertiwi. Mari bergenggam tangan demi hari yang baru, hari yang lebih baik buatmu, buatku, buat kita semua.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa menghadap lilin dapat menyembuhkan mata minus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusurinya ke Google dengan kata kunci menatap lilin sembuhkan mata minus, hasil teratas mengarah pada artikel dari helloset.com. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa mengacu pada penelitian yang diterbitkan International Journal of Yoga, terapi lilin atau trataka belum terbukti secara ilmiah efektif untuk mengatasi mata minus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi lilin tidak memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi miopi dan tidak dapat digunakan sebagai metode penyembuhan mata minus.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Dan pada saat itu, mereka saling mengejek. Katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau sok malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Siteluk Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisalo, Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan hanya dua kondisi yang terbatas. Jadi proses belajarnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Subamonti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Subamonti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan itu saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisalo'o gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela tanpa gaji dan tidak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albert.
5: Pintar. Sopan.
6: Sabar.
7: Sayang sama anak-anak.
8: Cakep.
9: Baik hati. Siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albert.
5: Semua.

saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi.

0: Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program. Semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini di rangkaian lagu-lagu pilihan spesial buat Anda ya. Tadi kita sudah mengikuti juga Kilau Pancasila. Dan pendengar, sebagian dari Masjid Nur Musola besok langsung ada yang langsung menyelenggarakan penyembelihan ya, hewan kurban. Banyak hal yang perlu dipersiapkan, apalagi bagi pemuda nih ya, para pemuda kita. Setiap masjid dan musala itu pendengar, yang banyak ikut gotong royong itu adalah masyarakat sekitar dan juga melibatkan rumah penyembelihan hewan kurban ya, contoh hewan ternak ya, rumah iya ya gitu ya. Setidaknya adalah ada di antara mereka itu orang-orang yang profesional di bidangnya dalam penyembelihan. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dan jangan asal juga ya. Pertama, bagi Anda, bagi para pemula nih ya, jangan asal membantu boleh, tapi hati-hati dengan hewan kurban tersebut. Banyak yang terjadi karena ditendang hewan kurban, ditimpa hewan kurban saat pengikatan tali. Ada banyak hal lah ya yang perlu Anda waspadai kalau Anda menjadi panitia saat penyembelihan. Dan juga hati-hati dengan benda tajam nih ya. Salah satunya itu pisau, yang mana kalau biasanya dalam satu sapi itu, kalau setiap Idul Adha kita perhatikan pendengar ya, satu hewan kurban itu bisa 5 bahkan sampai 8 orang ya, satu hewan kurban saja nih. Itu ada 8 orang, 8 isi kepala, 8 orang yang memiliki keahlian berbeda-beda, dan juga ada juga orang yang hanya baru pemula. Ini perhatikan juga kalau belum bisa menguliti, setidaknya Anda pegang aja ya, apa yang bisa dibantu, pegang salah satunya kaki dan lain sebagainya ya. Ini perlu Anda waspadai dan perhatikan saat menjadi panitia ya. Panitia, biasanya ini panitianya itu umumnya itu adalah pemuda-pemuda musola atau masjid sekitar dan masyarakat sekitarnya. Dan juga dengarkan arahan dari orang yang profesional di bidangnya itu. Apapun arahannya, dengarkan dan ikuti. Ada hal yang lain yang perlu diperhatikan, yaitu saat mengeluarkan isi perut hewan kurban sendiri ya. Ini dibutuhkan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Jangan sampai ada empedu ya, itu pecah, bisa mengibatkan daging jadi pahit atau lain sebagainya. Baik pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini, tetap bersama kami di program 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 28 Oktober 1928, bergemalah suara sosok-sosok muda yang bersumpah atas nama bangsa. Berbeda latar belakang, tidak menjadi alasan bagi mereka untuk menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai kewajiban terluhur. Mereka adalah penyatu tanah air yang berani memperjuangkan Indonesia hingga ke titik nadir. Tepatlah di tangan generasi muda letak maju mundurnya bangsa dan negara.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, di pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat kami sampaikan dan kami ingatkan buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum berkumandang azan nanti kita akan ikuti juga pengajian sore dari adik-adik kita dari Man 1 Bukit Tinggi. Dan pendengar, kita jalan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian sore yang akan dibacakan oleh Fakhri Zafran Irfandi, membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 25. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fih. Hudallil

لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar, tepat pukul 18.21 menit waktu ini sudah tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Bukittinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukittinggi, kami kumandang azan bertanda masuknya waktu salat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Adapun orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka dari itu, jadilah manusia yang pemurah, karena begitu mulia balasannya, dan jangan pernah menjadi golongan orang-orang yang kikir.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Perancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Perancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Perancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina Fiddunya Hasanah wa fil Akhirati Hasanah wa Qina Adzaban Nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MTH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kyai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional,
11: anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang sampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk data kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
14: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
14: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
18: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
14: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Through this festival, you may have a chance to...
20: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
20: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
21: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
20: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
21: Film pembuka kami adalah film Belgia.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar di pukul 19.39 masih menemani Anda di malam hari ini, selama malam tentunya. Dengar, besok kita akan minggu sudah di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan apa dengar, hari raya kurban atau hari raya Idul Adha ya, ini merupakan salah satu hari besar yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Dan hari raya ini identik dengan ibadah kurban serta semangat berkorban berbagi kepada sesama. Pendengar, hari raya kurban berawal dari kisah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Karena ketaatan dan keikhlasan keduanya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba untuk disembelih. Dan pendengar, peristiwa ini menjadi simbol keikhlasan, ketaatan kepada Allah, pengorbanan demi kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Kurban bukan hanya soal menyembelih hewan, tetapi juga tentang menghilangkan sifat egois, belajar ikhlas berbagi rezeki, mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa syukur. Dan pendengar, di hewan kurban itu sendiri yang diperoleh antara lain ada kambing, domba, sapi, kerbau, unta, dan tentunya mempunyai syarat tertentu yaitu sehat, tidak cacat, cukup umur, dan dipelihara dengan baik. Dan pendengar, di Indonesia sendiri Idul Adha punya banyak tradisi unik seperti takbiran keliling ya, di beberapa daerah ini ada takbiran obor juga nih pendengar. Dan tentunya setiap masuk bulan atau Idul Adha itu di maghrib di 9 Zulhijjah itu orang udah mulai takbiran. Tadi kita udah takbiran juga ya bersama-sama. Dan pendengar, selain tradisi takbiran keliling, gotong royong dalam penyembelihan hewan kurban juga ini mengisyaratkan bahwa Indonesia itu bersatu. Bersatu dalam berbagi, bersatu bergotong royong dalam penyelenggaraan hewan kurban. Dan juga tradisi itu pembagian daging kurban, masak bersama keluarga dan warga juga, dan saling berbagi kepada yang membutuhkan. Di beberapa daerah bahkan nih pendengar ya, ada tradisi khas seperti grebek gunung di Yogyakarta, ada menggong di Aceh, ada toron di Madura. Fakta menarik tentang kurban ini ada juga nih, dari asal kata kurban ini berasal dari kata bahasa Arab, yang mana qaruba yang berarti dekat. Dan fakta menarik juga nih pendengar ya, daging kurban dianjurkan dibagikan kepada fakir miskin. Idul Adha juga bertepatan dengan musim ibadah haji di Makkah. Semangat kurban mengajarkan bahwa berbagi membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Di hari kurban mengingatkan kita nih pendengar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang menerima, tetapi juga memberi. Semakin banyak berbagi, semakin besar manfaat yang dirasakan oleh sesama. Kurban mengajarkan bahwa pengorbanan kecil bisa menjadi kebahagiaan besar bagi orang lain. Baik pendengar, masih menemani Anda di malam hari ini, rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan spesial.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lebaran Idul Adha ini yang kalian, kalau kita paling gak jauh lagi dia, ya menarik lagi nih pendengar, Hari Raya Idul Adha juga bertepatan juga di pelaksanaan ibadah haji ya di Makkah. Makanya yang perbedaan itu adanya itu di Hari Raya Idul Fitri ya. Namun di Idul Adha ini kita merujuk kepada ibadah haji di Makkah. Dan pendengar, kalau kita bicara Idul Adha pasti nggak jauh dari aneka olahan ya, yaitu olahan daging ya, semuanya dalam seminggu itu daging, menu makannya itu daging ya, yang buka selera tentunya. Ada sate, ada tongseng, sampai rendang khas Sumatera Barat nih yang menjadi favorit banyak orang nih pendengar. Tapi yang paling penting nih dari semua itu adalah makna berbaginya nih pendengar. Kalau lewat kurban kita diajak untuk peduli kepada sesama, membantu yang membutuhkan dan mempererat tali silaturahmi antar warganya. Jadi semoga pendengar, semoga di Idul Adha tahun ini bisa membawa lebih banyak rasa syukur ya, dan juga kebahagiaan dan kepedulian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, sudah pukul 19.56, sudah saatnya juga bagi Dedi untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Habis ini ada rekan Mutia Utami akan melanjutkan persembahan kita hingga nanti di pukul 24 ya. Nanti kita akan ikuti juga drama radio produksi dari Eri Guantalo dengan Pulang Jadi Apo. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim, Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Ku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi. Semua pergi. Aku ditinggalkan. Bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu! Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar.

0: sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak. Bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Wah, malam takbiran ya malam ini. Dan ya tentunya untuk Anda pendengar yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin keluarga besar ya udah pada sampai juga, mungkin dari perantauan, untuk merayakan Hari Raya Idul Adha besok bersama-sama. Karena sejatinya ramai-ramai lebih baik daripada sendiri. Atau mungkin Anda itu sedang terikat tanggung jawab dan tugas yang mana tidak bisa ditinggalkan, dan akhirnya memang tidak bisa atau tidak berkemungkinan untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Nah, pastinya kami Pro 1 FM juga masih akan menemani setiap langkah Anda. Ya, tenang aja, Anda tidak akan sendiri. Oke, masih di lagu-lagu pilihan malam ini pendengar, tentunya masih kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda yang seru-seru. Seperti yang satu ini nih, ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tuhan tahu kita saling cinta, katanya Fajar Nur. Iya deh, kalau gitu ya. Semoga tidak ada batasan rasa di antara kita, asik. Dan lagu yang barusan jadi lagu terakhir ya untuk lagu-lagu pilihan di malam ini. Sesaat lagi saya akan kembali dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi seputaran Idul Adha. Karena malam ini adalah malam takbiran ya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita lebih khusyuk lagi untuk beribadah dan lebih memaknai serta menyimpan gitu ya. Nah, setiap alunan takbiran yang kita dengarkan di memori kita. Oke, kita ke lagu terakhir dulu nih. Di lagu pilihan malam ini ada Mahalini, Batasi Rasa.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

lagu ini mengantarkan kita ke pukul 21 lewat 10 waktu Indonesia Barat ya. Gimana pendengar, apakah Anda udah mempersiapkan kostum ya, pakaian, atau mungkin ada dress code tersendiri untuk besok itu melaksanakan sholat Id dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Nah, ngumpul sama keluarga ya kan. Ya mungkin bagi sebagian orang merasakan Hari Raya Idul Adha itu tidak sebesar Hari Raya Idul Fitri vibes-nya gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena gak ada puasa dulu sebulan. Puasanya juga puasa sunnah gitu. Nah, tapi sebenarnya itu makna dari Hari Raya Idul Adha ini sendiri juga luar biasa. Nah, itu yang bakal kita bahas ya sampai nanti ke pukul 23 waktu Indonesia Barat di sini. Tentunya masih saya akan temani Anda untuk yang mungkin sekarang lagi nyari-nyari makanan nih ya, nyari kue atau cake yang mau dibawa besok berkunjung ke rumah orang tua, ke rumah saudara. Karena besok kita akan lebaran, dengan nanti juga akan ada takbiran yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di sini di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program Mas 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Allah.

Pendengar, aku baik-baik saja. Ya, pengennya sih baik-baik aja gitu ya kan. Nah, gimana keadaannya? Pada sehat semua kan malam ini? Semoga demikian adanya ya. Apalagi ini kita akan lebaran besok insya Allah ya. Nah, ada yang kurban juga, ada yang ikut kurban juga gak nih? Sambil dengerin kita di Pro 1 FM udah mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Berbicara soal kurban, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membagikan 1.098 sapi kurban di Idul Adha 2026. Bahkan ada yang seberat 1,3 ton juga loh. Wow, keren banget ya. Nah, sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan juga tokoh masyarakat. Nah, di tahun ini Bapak Prabowo ya itu menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor yang akan dibagikan. Nah, untuk seluruh warga. Dari total itu, sebanyak 598 sapi dibagikan ke 552 daerah. Ada 46 daerah yang mendapatkan 2 sapi karena bobot sapi yang tersedia itu tidak memenuhi standar sapi presiden. Ada juga standar sapi presiden berbobot 800 kilo sampai 1,3 ton. Wow, ini luar biasa ya. Nah, ada selain itu juga 500 sapi akan diserahkan ke lembaga pendidikan hingga tokoh masyarakat. Presiden juga berpesan agar sapi itu dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, adapun jenis-jenis dari sapi tadi itu macam-macam ya. Ada simental, ada limousin, ada peranakan onggole, brahman, angus, bali, terus ada frisian holstein, ada belgian blue, dan juga Charolais. Juri juga memastikan sapi-sapi itu bukan cuma diperhitungkan dari bobotnya aja, tapi juga sudah mendapatkan sertifikat sehat. Nah, dan sumber anggaran bantuan sapi kurban itu berasal dari APBN. Totalnya mencapai 100 miliar rupiah loh. Pengadaan 1.098 ekor sapi kurban itu dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden, Kementerian Pertanian, dan juga dinas-dinas daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Pemerintah juga bekerja sama dengan Asosiasi Peternak dan juga Penggemuk Sapi Indonesia serta para penyedia hewan kurban untuk memastikan seluruh sapi memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai hewan kurban. Wah, luar biasa ya. Ya masih kita ucapkan terlebih dahulu terima kasih ya untuk Bapak Prabowo nih yang udah menyiapkan sapi kurban yang banyak dan itu dibagi-bagikan kepada warga gitu. Warga-warga diutamakan yang memang lebih membutuhkan gitu. Oke, pendengar masih di lagu-lagu dan informasi pilihan di malam ini sekaitan peringatan Idul Adha 1447 Hijriah. Tentunya saya masih akan temani Anda. Kali ini kita ke yang berikut ini dulu. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Okay. Ya kalau pengen dibalikin lagi kebebasannya, ya kayaknya komitmen yang sudah disusun itu akan jadi lumayan random gitu ya. Enggak sih. Okay. Pendengar, lagu ini mengantarkan kita ke pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Masih tentunya saya akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi aktual juga seputaran Hari Raya Idul Adha yang akan sama-sama kita rayakan esok hari insya Allah. Pastikan Anda tetap bersama kami masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Jinawi ini. Pesona alamnya yang menyejukkan mata, ragam budayanya yang menggelorakan jiwa, serta kebersamaan manusianya yang telah membudaya. Semua ada untuk kita cintai, kita banggakan, dan kita pertahankan. Menjaga Indonesia, menyelamatkan peradaban bangsa.

dari Bening. Aduh, ini lagu nih di pas denger lagunya gitu ya. Ini kalau enggak salah di zaman-zaman saya seumuran SD waktu itu, masih kecil banget. Tapi ingat sama lagunya, kayak easy listening, catchy gitu. Nah, Anda waktu itu lagi di usia berapa dengerin lagu ini? Oke, masih untuk lagu-lagu pilihan dan informasi aktual juga ya seputaran Idul Adha 1447 Hijriah yang akan sama-sama kita rayakan esok hari. Terus juga nanti akan ada takbiran ya, karena malam ini adalah malam takbiran gitu. Nah, untuk yang cukup malam takbirannya di rumah aja menghayati, atau mungkin lagi sibuk beredar ya di luar rumah, lagi mencari sesuatu yang dibutuhkan, atau mungkin banyak hal persiapan dan lain sebagainya, tentunya Pro 1 FM masih akan menemani setiap langkah Anda. Oke, yuk kita lanjut lagi nih ke lagu berikutnya. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepolisian Resor Kota Polresta Bukit Tinggi siap mengamankan malam takbiran hari ini ya di pelataran Jam Gadang dan menjaga keamanan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan berlangsung esok hari Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Wirabraja. Kapolresta Bukit Tinggi melalui Kabak Ops Kompol Al Indra menyampaikan pihaknya menyiapkan 157 personel yang dibagi tugasnya untuk memastikan kelancaran malam takbiran dan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Ditegaskan juga nih ya, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, disepakati bahwa kegiatan takbiran di Kota Bukit Tinggi itu hanya dipusatkan di pelataran Jam Gadang serta di masjid dan musola masing-masing. Untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang nekat melakukan konvoi, terutama yang datang dari luar daerah Bukit Tinggi, disiapkan juga regu patroli khusus yang melibatkan fungsi lalu lintas, Satsamapta, dan juga Binmas. Selain larangan konvoi, fokus pengamanan malam takbiran kali ini juga menyasar penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot brong. Nah, disebutkan nih ya, Polresta Bukit Tinggi memastikan akan melakukan penegakan hukum secara langsung di tempat terhadap pengendara, khususnya para pemuda yang masih nekat menggunakan knalpot bising itu. Jadi, bukan cuma fokus pada pengamanan jalur dan tempat ibadah saja, Polresta Bukit Tinggi juga memberikan perhatian khusus terhadap keamanan hewan-hewan kurban yang akan disembelih pada keesokan harinya. Nah, dan di sini juga Kasat Lantas Polresta Bukit Tinggi AKP Muhammad Irsyad Faturrahman menyebutkan, malam takbiran di Kota Bukit Tinggi dipusatkan di pelataran Jam Gadang sesuai hasil rapat bersama Forkopimda. Personal gabungan bersama tim patroli lalu lintas dan juga Babin Kamtibmas disiagakan melakukan pengamanan serta memberikan imbauan agar masyarakat tidak berkumpul ya yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Bukan cuma itu aja ya, pengamanan juga dilakukan terhadap hewan kurban yang akan disembelih. Nah, jadi tentunya ini melibatkan polisi bersama Babinsa, Satpol PP, tokoh masyarakat serta pemuda setempat yang ikut melakukan pengawasan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh seperti hewan kurban yang lepas maupun hilang. Oke, dan pendengar tentunya masih di Pro 1 FM dengan lagu-lagu pilihan. Nah, informasinya sudah saya sampaikan. Sekarang kita ke lagu lagi nih ya. Jadi untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 FM di malam ini, selamat malam. Mudah-mudahan malam ini Anda tetap sehat ya, tetap bahagia, tetap bersemangat juga untuk menyambut esok hari. Jangan lupa takbirannya juga. Nah, sembari gitu ya, itu memanjatkan doa untuk Anda yang tadi sudah menjalankan puasa Arafahnya, jangan lupa doa juga. Insyaallah ya, mudah-mudahan makbul doa-doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu kita ke lagu lagi nih ya. Spesial untuk Anda semua, tetap di sini masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita malam ini untuk lagu-lagu pilihan dan informasi aktual ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang bisa menemani suasana istirahat malam Anda untuk bersiap-siap esok hari ya. Kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kata ini disematkan pada sosok salah seorang pahlawan nasional, Abdul Rahman Saleh. Beliau adalah seorang yang terpelajar dan menguasai banyak hal. Dalam dunia penerbangan, beliau begitu dikenal. Dalam dunia kedokteran, beliau adalah seorang pakar. Tapi kemampuan-kemampuan ini ternyata belum cukup baginya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Abdul Rahman Saleh begitu mencintai dan mengagumi Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukannya haruslah bertujuan untuk Indonesia. Dorongan keinginannya agar Indonesia dikenal dunia begitu tinggi. Maka berkat keberanian dan kerjasamanya bersama para tokoh lain, Radio Republik Indonesia pun berdiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Nur Kuning Bukit Tinggi. Pendengar, di lagu-lagu pilihan menemani suasana istirahat malam Anda di hari ini ya. Hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya saya akan hadirkan lagu-lagu yang kami harapkan bisa membawa ketenangan lahir dan batin untuk Anda. Dari Audi, kali ini saya ajak Anda ke Dikta, Karena Ku Sayang Kamu.

0: Permisi. Permisi.
1: Sini, Bu. Duduk di sini aja.
0: Enggak usah, Nak. Ibu berdiri aja.
1: Enggak apa-apa kok. Duduk di sini aja, Bu.
0: Aduh, terima kasih ya, Nak. Sudah jarang loh sekarang ada anak muda kayak kamu yang mau mengorbankan tempat duduknya di bus untuk orang tua seperti saya.
1: Sudah seharusnya saya berbuat seperti ini, Bu. Kalau kita tidak saling peduli, lalu siapa lagi? Dan saya diajarkan untuk selalu peduli pada sekitar serta saling menghormati.
0: Hebat kamu, Nak. Semoga kedepannya semakin banyak anak muda seperti kamu.
1: Amin.

0: Matiin gak tuh petasan?
1: Kenapa om? Ini kan juga baru mau mulai.
0: Eh, gak dengar kamu itu? Orang lagi mau sholat, ini malah main petasan, ribut-ribut.
1: Biarin om, kan sholatnya di masjid situ. Lagian kan om juga bukan Islam.
0: Ngeyel nih anak. Dengar ya, kalaupun aku gak Islam, tapi kita harus menghormati agama lain yang sedang menjalankan ibadahnya.
1: Iya deh om.
0: Sini petasannya.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jangan pergi.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja,

0: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
1: Gak ada apa-apa kok, Bu.
0: Ayo, cerita aja sama ibu.
1: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
0: Terus?
1: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
0: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
1: Enggak sih, Bu. Cuma kan selama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
0: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Lika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya akan hadirkan untuk Anda renungan malam berjudul Belajar dari Ketenangan Alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, mari kita sejenak memperhatikan cara alam semesta bekerja di malam hari. Lihatlah bagaimana malam datang menggantikan siang dengan sangat tenang, tanpa ada paksaan atau kegaduhan sedikit pun. Bintang-bintang muncul menghiasi langit tepat pada waktunya, sesuai dengan garis edar yang telah Allah tentukan bagi mereka. Begitulah seharusnya hidup kita, mengalir mengikuti ketetapannya dengan penuh rasa ridha dan tanpa banyak mengeluh. Alam sedang mengajarkan kita tentang arti kepasrahan yang total kepada kehendak Sang Maha Pencipta Alam. Janganlah kita memaksakan diri untuk menggenggam apa yang sebenarnya bukan merupakan milik atau porsi rezeki kita. Seringkali kegelisahan muncul karena kita terlalu keras melawan takdir yang sudah digariskan dengan sangat sempurna. Belajarlah dari pepohonan yang tetap tenang meskipun diterpa angin kencang di tengah kegelapan malam yang sunyi. Mereka tetap teguh berdiri karena akarnya menghujam kuat ke dalam bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iman kita kuat, maka guncangan hidup sebesar apapun tidak akan mampu merobohkan ketenangan batin kita. Terimalah setiap kejadian hari ini sebagai bagian dari proses pendewasaan yang memang harus kita lalui dengan sabar. Alam tidak pernah terburu-buru, namun semua hal yang direncanakan Allah di dalamnya selalu selesai tepat pada waktunya. Keinginan kita yang belum tercapai hari ini mungkin memang sedang disimpan untuk diberikan pada momen yang lebih indah. Kita hanya perlu terus bergerak dengan konsisten dan membiarkan Allah yang menentukan hasil akhirnya bagi kita. Kedamaian akan kita rasakan saat hati kita mulai sinkron dengan irama alam yang selalu bertasbih. Gunakanlah waktu sebelum tidur ini untuk menyerap ketenangan malam ke dalam pori-pori jiwa dan pikiran kita. Lepaskanlah segala ambisi yang membuat kita merasa stres dan tidak bisa menikmati indahnya momen saat ini juga. Allah menciptakan malam sebagai waktu untuk tenang. Maka janganlah kita mengotorinya dengan kemarahan atau rasa dendam. Biarkanlah pikiran kita menjadi sejernih air telaga yang tidak terganggu oleh lemparan batu masalah dari dunia luar. Ketenangan adalah modal utama bagi kita untuk bisa berpikir jernih dan menyelesaikan segala tantangan esok hari. Selamat beristirahat. Semoga tidur kita malam ini membawa kita pada mimpi-mimpi yang menyejukkan dan memberikan inspirasi yang baru. Tidurlah dengan perasaan ridho atas segala peran yang telah kita mainkan dalam skenario besar kehidupan hari ini. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu selaras dengan aturannya agar hidup terasa lebih ringan dijalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja, suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari ini Rabu, 27 Mei tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka!

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hey, apa kabar nih Anda di hari ini Rabu ya, 27 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha nih di hari ini. Wah, ada saya Survio Dila akan menemani Anda ke pukul 10 di siang hari nanti pendengar. Kebersamaan kita akan diawali tentunya dengan rangkaian Mutiara Pagi. Warta berita daerah akan kami hadirkan pada pukul 6 nanti pendengar ya. Dan di pukul 7 nanti akan kita ikuti warta berita sentral dan tentunya pelaksanaan siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Akan hadir juga nanti Halo RRI di 60 menit kebersamaan kita nanti di pukul 9 pendengar ya. So, pastikan tetap di RRI Pro 1 Bukit Tinggi sebelum kami hadirkan pengajian Al-Quran. Ada satu lagu religi dulu nih, ada Haris J. Assalamualaikum.

Pendengar Bu 5 loa 9 menit ya. Berikutnya kita dengarkan pengajian Al-Qur'an. Kali ini akan dibacakan Quran surat An-Nisa dari ayat 97 sampai 115. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, berikutnya kita dengarkan ceramah agama ya. Kali ini bersama Ustaz Syafrizal terkait dengan manusia pasti diuji. Ini dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'da. Segenap para pendengar radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabbur ayat Al-Qur'an ini. Walanabluwannakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf la. Huruf lam di sini di dalam ilmu nahwi dan sorfi merupakan huruf taukid. Artinya lam taukid yang wajib dibaca pendek. Dan arti daripada lam taukid ini adalah sungguh. Iya, benar, yes. Ketika kita membaca Al-Quran, haruslah kita bedakan mana yang lam taukid dan mana yang lam nahyi. Para pendengar, perbedaan antara lam nahyi dengan lam taukid hanya dari cara membaca. Kalau seandainya lam ini dibaca pendek, maka dia akan menjadi lam taukid yang artinya iya. Tapi kalau seandainya kita membaca lam ini dengan dipanjangkan, berarti tidak, artinya no. Para pendengar, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa sedikit koreksi yang sering dilupakan oleh para khotib-khotib yang memberikan khutbah hari raya Idul Fitri, yang memberikan khutbah hari Jumat, yang memberikan khutbah pada hari raya Idul Adha, di mana salah satu ayat Al-Quran yang mesti mereka baca adalah Waladzikrullahi Akbar. Inilah ayat yang selalu dibaca oleh para khotib. Namun terkadang khotib karena saking semangat atau mungkin karena lupa, mereka membacanya wala zikrullahi akbar. Kalau seandainya membaca Al-Quran seperti ini, membaca Al-Quran dengan seruan seperti ini, maka artinya akan bertolak belakang dengan tujuan dan maksud dari ayat tersebut. Para pendengar, kalau seandainya seorang khotib berkata wala zikrullahi akbar, dan ini sering kita dengar, pernyataan ini bukanlah menyeru untuk kembali ke jalan Allah. Kalau kita artikan wala zikrullahi akbar adalah janganlah engkau membaca Al-Quran, janganlah engkau berzikir dengan kalimah-kalimah tauhid ataupun tahmid, janganlah engkau kembali kepada hukum-hukum Allah. Jadi sebaiknya ketika kita khotib sekalipun, jangan sampai kita salah membaca ayat demi ayat, terutama waladzikrullahi akbar di sini menggunakan lam taukid, bukan lam nahyi. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'in. Bahwasanya seluruh orang-orang beriman, tidak saja orang beriman, seluruh manusia yang ada di kolong jagat raya ini, mereka akan diuji oleh Allah. Bagaimana bentuk ujiannya? Bisyai'in, dengan sesuatu yang menakutkan. Walju, dengan kelaparan. Wanaksi minal amwal, dengan kekurangan harta benda. Begitu juga kita diuji dengan kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, di zaman milenial ini, kita umat Islam mendapatkan tantangan yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Dan ujian ini bukan saja diberikan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman, tetapi kepada manusia-manusia yang non-muslim sekalipun sekarang ini sedang menghadapi ujian atau tantangan liberalisme. Sedikit kita berbicara tentang liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberal itu adalah suatu paham tentang kebebasan di suatu kampung, kebebasan di suatu wilayah, kebebasan di suatu negara. Nah, pada zaman sekarang ini manusia-manusia menghadapi tantangan yang amat besar, yaitu keinginan dari penduduk-penduduk sekitarnya untuk selalu ingin bebas. Nah, kebebasan ini sudah melanda penduduk dunia, terutama masyarakat yang tadinya masyarakat agamis. Kita ambilkan contoh sekarang ini negara Prancis. Para pendengar, kita tahu bahwasanya negara Prancis itu mempunyai dogma-dogma yang kuat tentang agama Katolik. Kemanapun dan apapun yang mereka tuju, mereka selalu membangga-banggakan agama mereka. Pergi ke Indonesia dibuat gereja, pergi ke India dibuat gereja sebagai simbol bahwasanya kami ini seorang penganut agama yang hebat. Namun para pendengar, sekarang ini Perancis tidak lagi seperti apa yang diagung-agungkan oleh nenek moyang mereka. Negara Perancis sekarang ini sudah memproklamirkan negara kami terbebas dari aturan-aturan agama. Negara kami sekarang ini negara yang tidak beragama. Para LGBT, manusia-manusia gay, manusia-manusia yang suka musik, manusia-manusia yang suka berbagai macam kesenangan dan kehidupan di alam dunia ini, itu yang mewarnai negara Prancis sekarang ini. Begitu juga negara Inggris yang kita kenal agamanya sangat kuat. Coba hadirin perhatikan negara Inggris. Apapun yang dia tuju, kemanapun dia pergi, mereka selalu mengutamakan agama yang mereka anut. Bahkan di dalam film sekalipun, mereka selalu menyusupkan atribut-atribut Kristen ke dalam agama itu. Suatu contoh, ada film India di era tahun 80-an, di era tahun 90-an. Pengusaha-pengusaha dari Inggris memesan film ke orang-orang Bollywood. Buatlah film sedemikian rupa, tapi jangan lupa menampilkan atribut-atribut Kristen di dalamnya. Dan itu betul. Kita menonton film India yang tadinya orang-orang India itu beragama Hindu. Ternyata di dalam filmnya mereka menggunakan atribut-atribut Kristen. Itu adalah film pesanan dari orang-orang Inggris. Tapi para pendengar, sekarang ini Inggris tidak seperti dulu. Sekarang Inggris sudah menyatakan kami negara bebas. Kami terlepas dari aturan-aturan agama. Begitu juga negara yang kita katakan negara agamanya paling hebat, yang bernama Holland atau Belanda. Dulu kemanapun orang Belanda, negara apapun yang dijajah, selalu mewariskan gereja-gereja di tempat tersebut. Tapi sekarang ini Belanda sudah keluar dari koridornya karena pengaruh liberalisme kebebasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, begitulah sekarang ini pengaruh liberalisme. Manusia ingin bebas berkarya, ingin bebas berpakaian, ingin bebas bekerja dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak memperhatikan dogma-dogma agama. Para pendengar, perlu kita cari solusi. bahwasanya pengaruh liberalisme ini sudah merasuk ke negara-negara Asia. Coba di Arab Saudi, ya Allah ya Rob. Di sana sudah ada yang namanya kasino, di sana sudah ada yang namanya tempat pelacuran. Kemudian menjalar ke Indonesia, dan sekarang pun di Indonesia LGBT sudah sedemikian bebasnya, pelacuran sudah sedemikian bebasnya. Bahkan hadirin, bahkan para pendengar, ada sebuah rumah yang ukuran sangat besar oleh pemiliknya, jadi kan sebagai surganya dunia. Mereka bebas mendengarkan musik, mereka bebas berpesta seks, mereka bebas melakukan apa saja tanpa ikatan norma-norma agama. Ini tantangan manusia global, tantangan manusia-manusia yang sudah mendapatkan pengaruh liberalisme. Nah, kita sebagai orang muslim, tujuan hidup kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang Islam tidak sama tujuannya seperti manusia-manusia liberal sekarang ini. Kalau manusia-manusia liberal sekarang ini, kalau kita bertanya, what do you think about life? Apa tujuan kamu hidup di alam dunia ini? Mereka banyak yang berkata, life is from the hand to the mouth. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Hidup adalah berusaha dengan sekuat tenaga, pagi, peras keringat, banting tulang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini yang banyak terjadi sekarang ini bagi manusia-manusia yang sudah termakan dengan pengaruh liberal. Bahkan kalau kita bertanya, what do you think about religions? Bagaimana pandanganmu tentang agama? Sekarang ini orang Inggris, orang Belanda, orang Amerika, orang Prancis, mereka lebih gemar menjawab pertanyaan kita ini, I haven't any religions, but I believe to God who is the coach in the world. Oh, sekarang ini kami sudah senang. Kami sudah bebas. Kami sudah bahagia. Kami tidak butuh lagi agama. Kami tidak perlu lagi agama. Tapi kami tetap bahwasannya ada Tuhan yang menciptakan tentang alam semesta. Ada Tuhan yang menciptakan kami, tapi kami sudah terbebas dari dogma-dogma agama. Ini pemikiran-pemikiran manusia di zaman sekarang. Nah, kita orang Islam, dengan ujian-ujian yang seperti ini, kita harus wabashshiris sabirin, berikanlah berita-berita gembira kepada orang-orang yang mau tetap konsekuen dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Tetap sholat, tetap puasa, tidak melakukan yang namanya pergaulan bebas seperti manusia-manusia liberal ini. Dan nanti mereka-mereka tersebut akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Para pendengar, supaya kita termotivasi supaya masuk ke dalam surga, karena kita menjaga keimanan kita, karena kita memelihara ketakwaan kita kepada Allah, maka nanti Allah akan menjanjikan kepada kita surga. Apa itu surga? Surga itu adalah ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Orang-orang yang sabar menerima ujian, orang-orang yang sabar tetap mengekang hawa nafsunya untuk berbuat hal-hal yang di luar aturan Allah, orang yang sabar melakukan ibadah puasa, mereka-mereka itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Surga itu adalah suatu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata kepala manusia. Surga itu adalah suatu kenikmatan yang tidak bisa dihayalkan dengan ilusi manusia. Surga itu adalah suatu hal yang sangat mengembirakan dan membahagiakan yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan barometer serendah-rendahnya penduduk surga. Mereka mendapatkan fasilitas dunia beserta isinya plus 500 orang bidadari yang multifungsi. Orang-orang yang bersabar terhadap ujian, orang-orang yang sabar terhadap aturan-aturan Allah, orang-orang yang tidak terbawa dengan harus globalisasi, dengan harus liberalisme ini, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan para pendengar seluruhnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita selamat dan sukses dari berbagai macam ujian-ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mendapatkan sakit, kalau seandainya kita mendapatkan kekurangan makanan, percayalah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita sabar, maka kita akan diberitahu oleh Allah, wa basyiris sabirin. Orang-orang yang sabar itu dia akan menghadap Allah dengan balasannya surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbuat baik tentunya bukan untuk mengharapkan sesuatu, karena memang itulah peran yang harus dimainkan. Walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih atas perbuatan baik kita, itu tidaklah mengecilkan arti kebaikan itu sendiri. Biarkan kebaikan mengalir dari tangan kita dan biarkan pikiran kita terbebas dari perasaan berjasa. Berikan kebaikan dari tangan kanan dan biarkan tangan kiri tidak mengetahuinya.

Pendengar, ada azan Doda Fema ya dengan Barakallah membawa kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Itu artinya akan segera kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026 ke ruang dengar Anda.

Serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya. Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merekomendasikan penggunaan daun pisang sebagai pengganti wadah plastik sisa berkurban. Selengkapnya dibacakan oleh Survio Dila.

0: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor. Terdiri dari 533 sapi dan 10 kambing, jauh di bawah 663 ekor pada tahun sebelumnya. Berikut laporan Nofri.
1: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Data Dinas Pangan dan Pertanian mencatat 533 ekor sapi dan 10 ekor kambing telah dilaporkan hingga Rabu ini. Angka tersebut jauh di bawah capaian tahun lalu yang mencapai 663 ekor hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sepangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Biru mengatakan tahun ini terjadi penurunan jumlah hewan kurban. Menurutnya hewan tersebut tersebar di 16 kelurahan dan berasal dari pelaksana kurban yang dilakukan oleh masjid, organisasi, komunitas maupun perorangan di seluruh wilayah kota. Di Sepangtan mencatat pemotongan hewan kurban akan berlangsung selama 3 hari. Dirinya menjelaskan, hari ini pemotongan akan dilaksanakan di 19 titik, Kamis 80 titik, dan pada Jumat 29 Mei 2026 di beberapa titik lainnya. Untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi, di Sepangtan menerjunkan 71 personil.
2: Dari tahun lalu dibandingkan sekarang, kemungkinan besar juga ada pengurangan atau penurunan. Bisa jadi faktornya mungkin ya ekonomi, kemudian betul, adanya kenaikan harga setoran satu orang untuk kurban itu. Biasanya misalnya mungkin 28, 29, sekarang minimal 3 juta rata-rata. Yeah. Dan juga yang 31, 3. Tahun selalu sampai di 663. Yeah. Jadi kalau sekarang...
3: Ya, 533. Terdiri dari sapi 523, kambingnya 10.
1: Wahidi Biru menyebut, pihaknya akan melakukan pemeriksaan pasca pemotongan di seluruh lokasi. Sebelum pemotongan, tim di Sepangtan telah melakukan pemeriksaan antemortem berupa pemeriksaan kesehatan hewan secara klinis. Pemeriksaan itu meliputi kondisi kulit, mata, mulut, kaki, gigi, telinga, testis, lidah, bulu, nafsu makan, hingga alat gerak hewan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan langsung kepada panitia kurban di masjid, musala, dan lembaga lainnya. Di Sepangtan juga memberikan bimbingan terkait tata cara pemotongan, pengemasan daging, pendistribusian, serta penerapan animal welfare atau kesejahteraan hewan selama proses kurban. Wahidi Biru berharap seluruh daging kurban yang disalurkan di Padang Panjang dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Harga sapi di Pasar Ternak Muaro Paneh, Kabupaten Solo mulai mengalami kenaikan di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat untuk hewan kurban. Seorang pedagang sapi di Pasar Ternak Muaro Paneh, Masri, menyatakan harga sapi saat ini bervariasi tergantung jenis dan kualitas ternak yang dijual. Harga pun berkisar antara Rp17,5 juta hingga Rp19 juta per ekor, tergantung ukuran dan kualitas tubuh sapi. Masri menjelaskan sapi jenis Limousin, Brahman, dan Semental masih menjadi pilihan masyarakat karena memiliki bobot daging lebih banyak dan padat dibanding sapi jenis lainnya. Berikutnya pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi merekomendasikan penggunaan daun pisang sebagai pengganti wadah plastik sisa berkurban hari ini. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukittinggi meminta kepada seluruh masyarakat dapat meminimalisir penggunaan wadah plastik dalam kegiatan berkurban pada masa Idul Adha. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukittinggi Aldias Nur saat dihubungi RRI mengatakan, Aldias Nur bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi merekomendasikan sejumlah upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam masa berkurban. Perlu digeliatkan kembali langkah alternatif penggunaan wadah daging kurban yang lebih representatif dan ramah lingkungan oleh panitia kurban hingga masyarakat penerima.
5: Kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik, terutama mungkin di momen ya kita melaksanakan wadah kurban ya bagi yang beragama Islam. Kami mendorong bagaimana para panitia dapat mengurangi penggunaan wadah plastik dalam pembagian daging kurban, misalnya menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang atau dari wadah-wadah yang tidak terbuat dari plastik.
4: Selain itu, Aldias Nur menuturkan mulai saat ini panitia kurban juga perlu memperhatikan aspek lingkungan yang tepat dalam pembuangan sampah sisa berkurban yang bersifat organik dan mudah terurai, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap pasca beberapa hari berkurban dilakukan.
5: Harapan kita adalah karena itu adalah semuanya berbentuk organik dapat ditempatkan di suatu tempat bagi masyarakat kita, misalnya dengan menggali lubang dan ditutup kembali, itu sangat-sangat bijak. Kemudian kalau terkait dengan limbah seperti darah segala macam, itu biasanya para panitia meminta bantu ke pemerintah Kota Bukit Tinggi, salah satunya adalah Damkar, untuk membersihkan kembali lokasi-lokasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan kurban ini.
4: Meski demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi Aldias Nur memastikan sejumlah pengawas lingkungan hidup juga akan turun ke lapangan guna memastikan pengawasan terhadap proses kegiatan berkurban tidak hanya memperhatikan syariat Islam, namun juga memperhatikan dampak lingkungan yang sehat untuk warga setempat. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kepolisian Resor Pasaman Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah seiring meningkatnya kebutuhan hewan kurban. Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto didampingi Kepala Bagian Ops Kompol Fahril Haris menghimbau kepada para peternak maupun penjual hewan kurban untuk meningkatkan pengamanan serta pengawasan di kandang ternak khususnya pada malam hari. AKBP Agung Tribawanto menambahkan pengawasan kandang perlu diperketat dengan memastikan lokasi mudah dijangkau dan dalam keadaan terkunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku pencurian. Polres Pasaman Barat bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan memastikan ketersediaan serta kesehatan hewan kurban agar layak dikonsumsi masyarakat. Heritage Jam Gadang jadi sorotan nasional BPK Wilayah 3 Sumbar tekankan Festival Budaya Ramah Cagar Budaya. Berikut laporan Joni Marbeta.
6: Apalagi Badangati, kalau Badangati nanti kan bahayanya setelah kita melakukan kegiatan rusaklah jam gadang kita.
7: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 3 Sumatera Barat Dr. Andes Nur Matias menekankan pentingnya penyelenggaraan peringatan 100 tahun sahabat jam gadang dikemas dalam bentuk festival budaya yang tetap menjaga kelestarian cagar budaya. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat persiapan dan pemantapan peringatan satu abad jam gadang berlangsung 26 Mei 2006 di kediaman Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi berada di Jalan Perwira Belakang Balok. Kegiatan Balai Gadang peringatan sahabat jam gadang Bukit Tinggi tersebut yang puncaknya di 26 Juni 2006 harus menjadi momentum membangun peradaban tanpa menghilangkan nilai sejarah dan budaya bangsa yang diwariskan para pendahulu. Bahkan jam gadang bukan sekedar ikon wisata tetapi simbol sejarah, budaya dan jati diri Kota Bukit Tinggi yang dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Dan secara esensinya Bukit Tinggi dikenal luas karena keberadaan jam gadang yang bukan hanya bangunan bersejarah tetapi juga identitas masyarakat Minangkabau sekaligus kebanggaan bangsa saat ini. Dalam rapat tersebut, Nur Matias juga mengingatkan Pemko Bukit Tinggi agar penggunaan tata suara dalam festival budaya tetap mematuhi ketentuan pelestarian cagar budaya jam gadang dan untuk batas maksimal suara di sekitar kawasan jam gadang tidak boleh melebihi 99,1 desibel. Menurutnya, aturan mengenai batas audio di kawasan cagar budaya jam gadang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.
6: Ya, itu yang menjadi masalah kita. Kalau misalnya kita tetap bersikekeh supaya kelihatannya lebih menggelegar musiknya, akhirnya kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam melakukan musik atau mungkin suara yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan kita. Kalau kita lihat dari sisi yang ada, aturan untuk suara untuk di dekat dari jam gadang itu 99,1 desibel. Kemudian di luar itu ada 129,3 desibel yang untuk suara ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan musik atau berkaitan dengan suara yang harus kita lakukan supaya tidak merusak bangunan jam gadang yang ada. Makanya aturan-aturan itu harus kita ikuti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan kemudian Undang-Undang 5 Tahun 2017 tentang Objek Kemajuan Kebudayaan. Kita nggak harus mengikuti suara-suara ketika konser kan. Kalau konser kan suaranya lebih besar tuh. Itu akan merusak cagar budaya atau mungkin jam gadang kita. Jadi harapan kita seperti itu. Jangan sampai kita yang merusak jam gadang kita karena kita melakukan kegiatan festival jam gadang. Apalagi Badangati, kalau Badangati nanti kan bahayanya setelah kita melakukan kegiatan rusaklah jam gadang kita karena jam gadang kita umurnya sudah 100 tahun, ada beberapa elemen-elemennya sudah harus kita perhatikan dan harus kita lakukan perkuatan di dalam proses.
7: Juga dalam peringatan sahabat jam gadang dengan menghadirkan pula 36 duta besar negara sahabat, Menteri Luar Negeri Letu Penerimaan TNI Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Mayor Penerimaan TNI Dr. Agus Harimukti Yudhoyono MSC, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fasilizon SS MSC, serta Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal Laksamana Matia TNI AL Edwin Rajomangkuto SHMHAN MH. Dalam kaitan itu, event festival Sahabat Jam Gadang juga mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia karena kawasan tersebut telah diakui sebagai cagar budaya nasional dan menjadi salah satu heritage penting di Indonesia saat ini. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
0: Berita terakhir, apresiasi luar biasa diberikan Bupati Kabupaten 50 Kota Quran terbaik tingkat SD dan SMP di 50 Kota menggunakan dana pribadi beliau. Berikut laporan Irsyad.
8: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sukumbang telah mengumumkan pemberian penghargaan istimewa yang ditujukan bagi para pelajar terbaik penghafal Al-Quran di kabupaten itu. Bupati Safni menjelaskan bahwa para penghafal Al-Quran terbaik dari tingkat SD dan SMP nantinya akan mendapatkan hadiah berupa perjalanan umroh serta berkesempatan untuk berangkat bersama dirinya. Bupati mengungkapkan bahwa hadiah umroh ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD melainkan murni bersumber dari dana pribadi miliknya. Sebelumnya, program serupa ternyata juga pernah diberikan Bupati kepada mahasiswi yang menjadi lulusan terbaik di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Safni menekankan bahwa jika seluruh pelajar di 50 kota menjadi penghafal Al-Quran, maka akan lahir generasi hebat yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Selain itu, dirinya juga mengimbau para tenaga pendidik agar membekali siswa dengan ilmu keagamaan yang kuat serta terus mendukung keahlian yang dimiliki oleh masing-masing siswa.
9: Tahun ini, kalau Allah ridho, saya sudah menjanjikan juga lulusan terbaik anak Politani yang IP-nya 4. Saya sudah janjikan memberangkatkan sama dengan kita pada September ini nanti. Jadi kalau anak Politani 1 yang lulusan terbaik, hafalan tahfiz terbaik nanti antara SMP dan SD, Kabupaten 50 Kota kita juga berangkatkan. Itu tanpa ada sentuhan anggaran pemda, jangan pikirkan masalah anggaran. Bupati sendiri bisa cari anggaran dengan keluarga kalau untuk berangkatkan 1 atau 2 orang itu. Dari guru yang cerdas akan lahir murid-murid yang hebat. Itu harapan.
8: Lebih lanjut, Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sukumbang mengajak semua pihak untuk mendukung keahlian para siswa dan menampilkan mereka di setiap kegiatan agar guru-guru hebat dapat melahirkan anak-anak yang cerdas. Program ini sejalan dengan visi Dinas Pendidikan Sakato Berjaya yang fokus pada pembangunan karakter berbasis agama dan budaya demi melahirkan generasi muda 50 Kota yang juara beragama dan berbudaya. Irsyad melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merekomendasikan penggunaan daun pisang sebagai pengganti wadah plastik sisa berkurban. Dengar sekian berita daerah pagi untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah berbahasa Minang. Saya Surfiyadila, selamat pagi.

0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, sudah pukul 6 lewat 20 menit ya. Telah kami hadirkan warta berita daerah di ruang dengar Anda. Ditutup dengan sebuah lagu Minang, ada Valdi Nyongsa Tinggal Pantau. Kami ucapkan selamat pagi aja nih ya buat Anda yang sudah bersiap-siap tentunya. Jam segini mah udah mandi nih harusnya ya. Untuk segera menuju apakah itu ke masjid ataupun ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini. Yang pasti mudah-mudahan pengorbanan ataupun kurban di hari ini ataupun besok ataupun lusa ya, kapan pelaksanaannya, diterima di sisi Allah tentunya. Jadi pelapang lah terus hendaknya ke kehidupan selanjutnya ya. Buat yang terus beraktivitas di libur lebaran ini, wah terus semangat ya. Jadi kalau orang-orang mah kurbannya sapi, kambing gitu. Yang dinas kurbannya apa? Kurban waktu, kurban hati, kurban rasa sepi, ya gak sih? Gak apa-apa ya. Yang penting sama-sama berkurban, sama-sama tetap turut serta tentunya merayakan Hari Raya Idul Adha di hari ini. Yang masih puasa, semangat tetap ya. Hingga nanti tuntas sholat idnya ya. Beberapa informasi hingga kita ikuti nanti siaran langsung pelaksanaan Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta, tepat pukul 7. Soal lagi pendengar, kami punya Dewa featuring Firza dulu nih. Elang.

Indonesia pernah mencatat sejarah dengan tampil di ajang Piala Dunia FIFA 1938. Saat itu, Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Keikutsertaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Dalam turnamen yang berlangsung di Prancis tersebut, Hindia Belanda langsung menghadapi tim kuat Hungaria pada babak pertama. Sayangnya, mereka harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah dengan skor telak. Meski hanya bermain satu pertandingan, partisipasi ini tetap dikenang sebagai pencapaian bersejarah. Hingga kini, Indonesia belum kembali tampil di Piala Dunia. Namun kisah keikutsertaan di tahun 1938 terus menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Banyak pihak berharap suatu hari nanti Indonesia bisa kembali bersaing di panggung dunia dan mengukir prestasi yang lebih gemilang.

Ya, ada Rahmani Asrini ya dengan pizza pepperoni. Nah, pendengar, menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha ada nih beberapa sunnah yang dapat diamalkan sebelum berangkat ke tempat sholat. Salah satunya tidak makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Id. Anjuran ini berbeda sama Idul Fitri, di mana kita justru disunahkan makan dulu sebelum menunaikan sholat Id. Nah, pada sholat Idul Adha justru disunahkan untuk menunda makan. Nah, apa nih dalilnya? Ya, melansir dari salah satu sunnah sebelum melaksanakan sholat Id, Idul Adha ya, itulah tidak makan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan ibadah kurban dianjurkan bagi kaum muslimin yang mampu. Dengan menunda makan, umat Islam diharapkan dapat menyantap hidangan pertama dari hasil hewan kurban setelah pelaksanaan sholat Id dan penyembelihan kurban. Dan kemudian ini juga dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ia menukil pendapat Imam Ahmad yang menyebutkan kalau hari raya Id dianjurkan, hari raya Idul Adha ya, dianjurkan untuk tidak makan hingga selesai melaksanakan sholat Id dan menyantap daging kurban. Kemudian perlu dipahami juga, anjuran tidak makan sebelum sholat Idul Adha bukan berarti puasa ya, karena puasa pada hari raya Idul Adha hukumnya haram. Adapun maksud di sini menunda makan sementara waktu hingga selesai melaksanakan sholat Idul Adha dan menyantap daging kurban. Nah, berdasarkan dalil yang disebutkan sini, sunnah tidak makan sebelum sholat Idul Adha berlaku hingga pelaksanaan sholat Id selesai. Nah, jadi kalau setelah itu kita boleh makan, terutama dengan menyantap daging hewan kurban bagi yang berkurban. Meski begitu, anjuran ini lebih ditujukan bagi orang yang memiliki hewan kurban agar dapat menyantap hasil sembelihannya setelah sholat. Sementara yang tidak berkurban tidak ada larangan ya untuk makan sebelum sholat gitu ya. Tapi kalau daging kurbannya disembelihnya besok gimana nih? Ya setidaknya sebelum sholat Id aja lah kalau gitu ya. Setelah sholat Id boleh makan apapun itu kayaknya. Unity Sobat berikutnya.

Akhirnya. Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tetapi tentang masa depan yang terancam sejak usia dini. Di sebuah rumah sederhana, orang tua berjuang dengan cara mereka sendiri, menakar lauk, memilih gizi terbaik dari keterbatasan, dan berharap setiap suapan mampu menguatkan tumbuh kembang anaknya. Perjuangan itu tak mudah. Harga pangan, keterbatasan pengetahuan, dan kondisi ekonomi sering menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Namun penanganan stunting adalah tentang hadirnya harapan. Ketika keluarga didampingi, akses gizi diperluas, dan kesadaran tumbuh, anak-anak pun hanya kesempatan untuk berkembang optimal. Dan kesadaran tumbuh, anak-anak pun punya kesempatan untuk berkembang optimal. Karena setiap anak berhak tumbuh sehat, dan setiap upaya kecil hari ini adalah langkah besar bagi masa depan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101, kanal informasi dan inspirasi.

pada hari Idul Adha ya, umat Islam disyariatkan menyembelihkan hewan kurban kambing, domba, atau sapi. Nah, ternyata ada fakta sains menarik soal penyembelihan hewan kurban ini. Nah, menurut penelitian ternyata ya, tata cara penyembelihan memberikan dampak apakah itu akan menyakiti hewan tersebut atau sebaliknya. Nah, jadi penyembelihan sesuai syariat Islam tidak menyembuhkan rasa sakit pada hewan yang dikurbankan. Ini datang dari peneliti Profesor Wilhelm Schulz dan rekannya Dr. Hazim dari University of Hannover di Jerman. Dia membandingkan penyembelihan hewan secara syariat Islam dengan metode konvensional. Jadi untuk penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam, metode dilakukan dengan membuat sayatan cepat dan dalam. Itu juga harus memakai pisau yang sangat tajam serta disayatkan di leher. Dengan begitu, pisau tersebut memotong 3 saluran pada leher. Yaitu saluran makan, saluran nafas, serta 2 saluran pembuluh darah, arteri. Sedangkan hewan lainnya menggunakan metode konvensional, dilumpuhkan terlebih dahulu dengan pistol listrik. Perbandingan 2 metode ini dicatat oleh REG ya, atau elektroencefalografi dan EKG, elektrokardiogram. Beberapa elektroda ditanamkan melalui pembedahan di berbagai titik tengkorak semua hewan yang digunakan dalam percobaan. Alat EEG merekam aktivitas elektrik di sepanjang kulit kepala dan mengatur fluktuasi tegangan yang dihasilkan oleh arus ion di dalam neuron otak. Sedangkan EKG merekam aktivitas jantung dalam waktu tertentu. Hasilnya, untuk penyembelihan sesuai syariat Islam pada tiga detik pertama ya, setelah hewan kurban disembelih, tidak ada perubahan pada grafik, mengindikasi tidak ada rasa sakit. Kemudian pada 3 titik berikutnya, pada otak kecil merekam adanya penurunan grafik secara bertahap yang sangat mirip dengan tidur. Setelah itu, pada merekam EEG pada merekam adanya penurunan grafik secara bertahap hingga hewan benar-benar kehilangan kesadaran. Setelah 6 detik pertama, EKG pada jantung merekam adanya aktivitas luar biasa dari jantung untuk menarik sebanyak mungkin darah dari seluruh anggota tubuh dan memompanya keluar. Ini merupakan refleksi gerakan koordinasi antara jantung dan sumsum tulang belakang. Dikarenakan darah tertarik dan terpompa oleh jantung keluar tubuh secara maksimal, maka daging yang dihasilkan menjadi sehat. Nah, jenis daging dari hasil penyembelihan semacam ini sesuai dengan prinsip Good Manufacturing Practice atau GMP yang menghasilkan makanan sehat, pendengar. Sementara penyembelihan secara konvensional selalu dilakukan proses stunning atau pemingsanan, hewan terhuyung-huyung kemudian roboh dan tidak bergerak sehingga mudah dikendalikan. Hewan juga dengan mudah disembelih tanpa merota-rota dan tampaknya tanpa mengalami rasa sakit. Pada saat disembelih juga darah yang keluar hanya sedikit, tidak sebanyak jika disembelih tanpa proses pemingsanan. Tapi, proses pemingsanan terlihat adanya peningkatan grafik EEG yang signifikan, mengindikasikan rasa sakit. Begitu juga di pengujian EKG, grafik turut menunjukkan penurunan grafik yang mengakibatkan jantung kehilangan kemampuan untuk menarik darah. Ketika darah tidak terpompa keluar tubuh secara maksimal, darah membeku dalam urat atau pembuluh darah dalam daging hewan, sehingga menghasilkan daging yang tidak sehat. Dan ini menyebabkan daging menjadi tidak layak dikonsumsi. Umat Islam meyakini perintah bahwa manusia diperintahkan ya untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk. Tidak boleh berbuat aniaya, termasuk kepada hewan kurban. Maka pada saat akan menyembelih hewan kurban, diwajibkan mengasah pisau setajam mungkin untuk meringankan beban hewan yang disembelih. Dan proses penyembelihan pun harus diawali dengan membaca basmalah, pendengar.

0: Baik pendengar, pukul 6 lewat 58 menit ya. Segera kita menuju ke RRI Program 3 guna mengikuti secara langsung sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta berikut ini. Selamat mengikuti.
1: Adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istawu aqimu sufufakum a'tadilu. Luruskan dan rapatkan shaf.